0: sebagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Maaf untuk warta berita sentral, kami jeda. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti ya, khususnya umat Kristiani wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, untuk mengikuti secara langsung ibadah Minggu langsung dari Gereja Ebenezer. Selamat mendengarkan.
4: Karena itu di hadapan Tuhan kami memohon kiranya Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengampuni kami,

Yesus Kristus yang menyelamatkan kami umat manusia dan memberikan kami firman-Nya. Kepada Tuhan kami mengaku dan berdoa.

the voice of the Lord.

Segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum anak sekalian, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sebagai kehadiran Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita dan dikuburkan, yang sakit pada hari sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi para yang hidup dan yang mati, yang kerjanya takkan berakhir. Percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus. Aku mengaku sebab baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.

Thank you.

Kami akan menyampaikan kepada kita nilai PKJ 15

Dengan cukup berikut fokus di Athena.

0: dengan akun patung terpaham. Dan juga berada kali beberapa hari pikiran dari golongan etikus dan sekolah bersolat jawab dengan dia dan ada yang berkata, apakah yang berkata tidak akan sekolah ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupa dia adalah pemberita ajaran di Madinah Asma, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya.
1: Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini?
0: Sebab engkau mengenalkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apa-apa yang sesungguhnya. Paulus berdiri di atas ayat Paulus dan berkata, hai orang-orang Athena, akuikan bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa.
1: Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaan, aku menjumpai juga sesuatu dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal.
0: Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang telah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia,
1: dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa, karena Dia yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang.
0: Dari sana

0: bagi mereka batas-batas kediaman mereka,
1: supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing.
0: Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh bujangan-bujangan, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dengan tidak mengatakan lagi sama keburukan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus berdoa.
2: Jika mereka dengar tentang kalau kita menghormati, maka ada yang mengejek, tidak ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar kau berbicara.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kita ke informasi dari Kemenhan Haji ya, di mana Kementerian Haji dan Umrah terus mematangkan kesiapan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina, maksud kami, atau Armusna, menjelang fase puncak haji 2026. Berdasarkan hasil inspeksi mendalam yang dilakukan Satgas Operasi Armusna bersama pihak syarikah atau penyedia layanan ya, transformasi infrastruktur di lapangan menunjukkan kemajuan signifikan demi menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah. Di Mina, pendengar, di mana ribuan kasur baru mulai didistribusikan secara merata, salah satu titik krusial menjadi fokus Kemenhaj pada tahun ini yaitu di area sanitasi atau toilet. Kepala Bidang Pelindungan Jemaah PPIH Arab Saudi Muftiono yang mengatakan, guna memecah kepadatan antrian di toilet, Kemenhaj meminta pihak syarikah untuk membangun rangkaian urinoir khusus pria di luar bilik toilet utama. Selain itu, fasilitas toilet kini didesain lebih inklusif dengan penyediaan jalur khusus dan tangga ramah disabilitas, dan pemantauan terhadap pihak syarikah dilakukan secara ketat setiap harinya untuk memastikan seluruh spesifikasi sesuai dengan kontrak layanan. Di kawasan Arafah, pendengar, peningkatan fasilitas terlihat mulai dari sistem keamanan hingga kenyamanan termal. Seluruh kolorong antar tenda kini telah dilengkapi CCTV yang beroperasi 24 jam. Untuk menghalau hawa panas gurun, setiap tenda ini telah dipasangi lantai tambahan di bawah karpet. Pertenda dilengkapi dengan 2 hingga 3 unit AC. Setiap jemaah dipastikan bakal menerima 1 kasur busa baru, bantal, spray dan juga selimut. Dari informasi tersebut ya pendengar, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji 2026. Satu jemaah calon haji asal kota Ternate, Maluku Utara, yang dilaporkan meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi ya, waktu setempat pada 8 Mei 2026. Jemaah calon haji diketahui bernama Siti Toto Umar, yang tergabung dalam kloter 15 Embarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara, Muhammad Zabir Wahid, membenarkan informasi wafatnya jemaah tersebut saat dikonfirmasi pada Sabtu kemarin. Dan informasi awal diperoleh dari rekan satu kamar almarhumah bernama Nani ya, sebelum meninggal dunia. Siti Toto juga sempat melaksanakan ibadah di Raudah Masjid An-Nabawi. Dan sekira pukul 7 waktu Arab Saudi, beliau kembali ke hotel. Kemudian sekira pukul 8.30 beliau tidur. Dan sekitar pukul 9 waktu setempat, rekan sekamarnya mendengar suara dengkuran yang lebih keras dari biasanya. Namun kondisi tersebut sempat dianggap sebagai aktivitas tidur normal. Dan sekitar jam 9, Ibu Nani mendengar beliau mendengkur keras lebih dari biasanya, tapi dipikir beliau tidur. Jam 13.59, ketua regu melapor ke tim medis, dan pada saat diperiksa pasien sudah tidak bernyawa. Setelah dinyatakan meninggal dunia, almarhumah disolatkan di Masjid Nabawi usai sholat Isya. Selanjutnya jenazah dimakamkan di Baqi Cemetery, salah satu area pemakaman bersejarah dan istimewa di Madinah. Mendapat kabar tersebut, Jabar bersama jajaran Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara langsung mendatangi rumah duka di Kelurahan Fitu, Ternate Selatan, Kota Ternate, tentunya untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan ya. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Negara pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey yang telah mulai dilakukan, di mana stadion ini nantinya bakal menjadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026, di mana termasuk babak final pada 19 Juli mendatang. FIFA menggunakan dua jenis rumput di Piala Dunia yang terdiri dari 104 pertandingan. Nantinya pendengar bakal ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 di Meksiko, dan 2 di Kanada. Rumput bermuda nantinya bakal digunakan di venue yang bercuaca hangat, yaitu diantaranya ISR Rutherford, Guadalajara, Guadalajara, dan Kansas City, dan juga ada di Missouri, pendengar. Nah, sementara campuran rumput perennial San Kentucky Bluegrass nantinya digunakan di stadion indoor atau yang bercuaca dingin, yaitu diantaranya di Atlanta, Foxborough, dan juga Arlington, pendengar. Nah, rumput stadion nantinya dan lapangan latihan ini telah lebih dulu dipersiapkan 10 bulan sebelumnya, pendengar. Dan menurut FIFA, pemasangan rumput di MetLife menggunakan 600 roll rumput yang tumbuh ya di Carolina Utara. Sepanjang 18 hingga 24 inci pasir telah dipasang bersama permafoid, dan pasir tambahan digunakan di antara lembaran rumput. Stadion MetLife nantinya merupakan kandang untuk klub football Amerika New York Giants, dan biasanya pendengar stadion ini menggunakan rumput artificial ya. Selain pemasangan rumput, sekitar 1.740 bangku penonton nantinya dipindahkan untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut. Demikian mendengar, satu stadion MetLife berbenah di mana rumput baru ini siap menyambut laga besar, yaitu Piala Dunia 2026 yang nantinya mulai pada bulan depan ya, tepatnya 11 Juni mendatang.

Pendengar, satu informasi terakhir masih dari atmosfer Piala Dunia yang semakin dimeriahkan oleh comebacknya penyanyi Shakira lewat lagu barunya berjudul Die Die. Nah, lagu ini dirilis menjadi single terbaru album resmi Piala Dunia 2026. Judul ini diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Shakira bernyanyi dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga Spanyol. Dan sebelumnya pendengar, Viva juga ini telah merilis single pertama ya berjudul Lighter oleh Jelly Earl dan juga Karin Leon pada 20 Maret lalu. Nah, dilanjutkan dengan sejumlah single lainnya termasuk Illuminate juga ya oleh Jessie Reyes dan juga Eliana pada 8 Mei kemarin. Shakira mengumumkan lewat unggahan video teaser di Instagram dengan latar belakang Stadion Maracana, Brasil, dan video tersebut menampilkan penyanyi Nigeria Burn Boy yang menjadi rekan kolaborasinya dalam lagu tersebut. Melansir dari Reuters, dalam teaser tersebut ini Shakira juga pendengar tampil bersama para penari yang memakai warna negara tuan rumah Piala Dunia. Ada juga kemunculan bola resmi turnamen edisi 2006, 2010 dan juga 2014. Dan Shakira tentunya kita ketahui mempunyai histori sendiri di ajang sepak bola terbesar, dan ia juga pernah membawakan tembang ikonik Waka Waka pada tahun 2010 dan juga La La La di 2014 yang tidak pernah lekang oleh waktu. Dan sementara itu Anthem pada edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya ini juga diisi dengan sejumlah nama-nama populer, yaitu meliputi Pitbull, Jennifer Lopez, Nicky Jam juga, Will Smith dan juga Jungkook. Nah, Dai Dai dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak tentunya penggemar menyambut baik kembalinya ratu lagu Piala Dunia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda terlebih dahulu tentunya untuk mengikuti laporan langsung bersama rekan Sofyan Tugubu yang melaporkan di mana kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menggelar Kick Off World Book Day 2026 yang berlangsung di Pantai Castella, Kecamatan Pulau Ternate. Ya, kita langsung menyapa rekan Sofyan Tugubu. Halo. Iya, halo, ini jaringan, sinyal ini kayaknya nih. Kayaknya jaringan ya. Oke, kita mencoba menghubungi kembali ya rekan Sofyan atau Gubu. Baik, ini kita sudah terhubung atau belum. Dan rekan kami tentunya sementara ini berada di Pantai Castella, Kecamatan Pulau Ternate ya pendengar, di mana ia mengikuti Kick Off Award Book Day 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Kita masih mencoba menghubungi ya pendengar. Dan semoga tidak terhambat dengan adanya jaringan juga.

0: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi rekan Sofyan atau Gubu ya. Oke, dan aduh ini terlalu banyak nomornya ini. Tadi minta dihubungi nomor yang lain dan nomor lain lagi ini dihubungi. Oke, baik, kita tentunya masih menunggu ya pendengar. Dan pendengar Pro 1 RRI Ternate, tentunya untuk Anda yang sementara masih stay mendengarkan kami di 101,8 maupun di aplikasi kami juga ya di RRI Digital, pastinya terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, kami mencoba untuk menghubungi kembali rekan Sofyan Tugubu. Iya, semoga bisa terkoneksi gitu ya pendengar. Iya, baik, kita sudah terhubung. Halo, selamat siang Sofyan, silakan laporannya. Iya Sofyan, halo.
1: Iya,
0: silakan laporannya. Halo.
1: Halo.
0: Silakan laporannya, Sofyan. Halo. Halo. Iya, Sofyan.
1: Iya, baik. Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, perpustakaan kantor perwakilan Bank Indonesia menggelar Kick Off for Book Day atau memperingati Hari Buku Sedunia yang berlangsung di Pantai Castella, Kecamatan Pulau Ternate. Kegiatan sendiri bertema Jejak Literasi Bumi Rempah, Langkah Nyata Menciptakan Komunitas Kreatif Cerdas dan Peduli Lingkungan. Kegiatan ini pun diawali dengan aksi bersih pantai yang melibatkan seluruh peserta. Selain itu juga digelar beda buku yang bertema green ekonomi atau ekonomi hijau. Dan pendengar, saat ini saya bersama Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate Nona Letemul, dan kita akan mewawancari singkat terkait dengan kehadiran sekretaris di kegiatan Bank Indonesia. Baik, dengan Ibu Nona boleh diberikan penjelasan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mana menggelar Kick Off World Book Day atau memperingati Hari Buku Sedunia. Baik, Ibu Nona boleh menjadi gambaran terkait dengan kegiatan pada pagi.
2: Pada hari ini, sejak pagi tadi kami diri kegiatan perwakilan di dalam rangka untuk kick off World Book Day tahun 2006, di mana ada kegiatan sejak si berempat, kemudian yang bersih. Yang tentunya kami memberikan apresiasi kepada Perpustakaan Khusus Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara atas kerja-kerja kolaboratif ini, dan ini menunjukkan komitmen bersama dalam kerja-kerja kolaborasi yang akan berdampak positif dalam membangun ekosistem literasi yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara khususnya di Ternate.
1: Baik, untuk dilihat sendiri lokasi yang dipilih seperti apa dari dinas perpustakaan atas melihat lokasi yang ditetapkan oleh Bank BI ya, di mana memperingati Hari Buku Sedunia.
2: Ya, sesuai dengan tema yang diusung pada hari ini, Jejak Literasi Bumi Rempah, Langkah Nyata Menciptakan Komunitas Kreatif Cerdas dan Peduli Lingkungan. Dan acara yang dilakukan yang tadi sudah saya sampaikan itu pembersihan pantai dan berbagai buku. Bagi kami sih sebenarnya pemilihan tempat kegiatan ini sangatlah tepat ya, karena ini tema yang sangat tema yang diusung tadi itu juga sangat sangat korelasi sama terkait sekali dengan kegiatan kami khususnya untuk kampanye demokrasi secara di mana Castella juga sebagai tempat sejarah, di mana di sini ada benteng Castella ya, kita benteng Castella itu dibentuk pada 522 yang dibangun oleh Portugis untuk menguasai repartinya. Dia ditanggung Sultan Babullah mengusir Portugis di Amerika sendiri. Kegiatan ini menjadi kegiatan pertemuan konsentrasi, konsentrasi, alat-alat, jajah. Kita harus sejarah. Kemudian juga ini dalam rangka jemput koordinasi tadi
1: cara yang sesuai dengan ini harus diidentifikasi terkait dengan kenapa karena itu sebagai sejarah terkait sebagai sejarah terkait ini perlu harus dilakukan dirawat.
2: Ya baik, itu karena terkait dengan kegiatan pada perayaan hari cukup ini sekian. Harapannya bahwa kegiatan hari ibu kota sangat bagus sekali, saya lihat sangat menginspirasi karena ada healing literasi sejarah dari strategi yang dilakukan dengan momentum untuk day one ini. Saya ingin sedikit sedikit ketinggalan di sisi karena kita mengakui kekurangan media sosial kita, budaya membaca itu kan kita kadang kalah oleh sebab itu kita dalam membaca buku dan cari sudah sendiri kan dibuat semacam budaya KWBI itu minimal mungkin harus baca buku dengan kembali mencintai budaya membaca buku. Karena ketika kita membaca buku itu tentunya akan mempengaruhi masa kita, memperkesempatan kita, bisa jadi nilai positif dalam
1: pencerahan-pencerahan kita terkait dengan. Ya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, demikian wawancara singkat kami dengan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsipan Kota Tangerang, Nona Lagluhur, terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam hal memperingati World Book Day atau Buku Sedunia. Baik, kembali ke studio.

Ya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada yang sudah mengikuti laporan langsung bersama rekan Sofyan Tugubu. Walaupun jaringan atau sinyal tidak kedengaran benar gitu, tidak kedengaran betul gitu ya pendengar. Semoga apa yang disampaikan tentunya bisa berlanjut apa yang sudah disampaikan juga dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara yang tentunya hari ini lagi dilaksanakan atau diselenggarakan di Pantai Castella, Kecamatan Pulau Ternate. Dan pendengar, waktu beranjak pukul 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, saya Masara pamit undur diri bersama rekan-rekan yang bertugas dari pukul 5 pagi tadi. Dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Safira yang menemani dari Ternate siang hingga sore nanti. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat menikmati akhir pekan. Kami pamit undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Serah sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hingga sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Di Ternate siang hari ini pendengar kami hadir untuk memberikan beragam informasi tentunya untuk Anda dari daerah nasional maupun juga internasional, dan juga kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Bagaimana minggu Anda ya mendengar di tanggal 10 Mei begitu ya. Bagaimana aktivitas Anda di libur hari ini, hari libur ya, apakah menyenangkan ataupun ya biasa aja gitu ya. Biasanya hari Minggu ini banyak yang ini ya, berpergian untuk mungkin car free day ya, karena hari Minggu biasanya nih kalau di Ternate banyak banget nih yang ke car free day ya, selain berolahraga tapi juga banyak makanan-makanan yang patut dicoba gitu ya pendengar. Sekarang ini banyak sekali jenis makanan yang beragam gitu ya, yang kekinian begitu. Nah di Ternate siang hari ini pendengar tentunya kami sudah siapkan beragam program untuk Anda ya. Di antaranya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadirkan dinamika olahraga yang akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga. Kemudian kami nanti juga akan hadir di 100% Indonesia begitu pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung untuk merequest lagu-lagu Indonesia bisa ya melalui lantafonnya Pro 1 RRI Ternate. Baik, untuk membuka di Ternate siang hari ini kami akan hadirkan untuk cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cekwata Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, kasus pencampuran terhadap santriwati di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati ini masih terus menjadi perbincangan publik. Polisi telah menangkap tersangka pencampuran yang merupakan pengasuh ponpes tersebut pada hari Kamis 7 Mei 2026. Namun di media sosial muncul unggahan yang mengklaim Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama atau NU menyebut kasus pencampuran santriwati di Pati adalah hoax. Dan setelah hasil penelusuran ya pendengar, tidak ditemukan informasi valid mengenai Kemenak dan NU yang menyebut kasus pencabulan santriwati di Pati adalah hoax. Saat dikonfirmasi, Kemenak memastikan bahwa narasi tersebut tidak benar melalui pesan tertulis yang mengatakan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pihaknya tidak menoleransi kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk di lingkungan institusi pendidikan. Menurut Nasaruddin, lembaga pendidikan harusnya menjadi ruang yang aman bagi peserta didik. Dan juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bidang keagamaan Ahmad Fahrul Rozi juga mengatakan pencabulan terhadap santriwati di Pati telah merusak marwah pesantren. Menurut Fahrul, pelaku harus mendapat hukuman yang setimpal. Fahrul pun juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di lembaga pendidikan keagamaan. Kesimpulannya, pendengar, narasi Kemenak dan NU yang menyebut kasus pencabulan santri di Pati merupakan hoax adalah informasi yang tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Pendengar, saya ingin menghadirkan informasi dari dunia olahraga di mana Laskar Kiraha tengah berada dalam motivasi tinggi. Ini catatan 2 kemenangan beruntun begitu ya pada pertandingan terakhir siap dilanjutkan ke duel melawan Laskar Mataram. Kemenangan atas PSBS Biak 7-0 dan Persis Solo 5-2 membawa Maulud United kembali ke jalur positif. Raihan 6 poin itu memutus catatan tanpa kemenangan Laskar Kiraha dalam 5 pertandingan sebelumnya. 2 imbang, 3 kalah. Dan sementara itu pelatih kepala Maulud United Henry Susilo berbicara mengenai dampak positif dari 2 kemenangan beruntun tersebut. Maulud United akan bersua PSIM yang sedang mengalami tren negatif. Laskar Mataram hanya meraih 1 kemenangan dari 14 pertandingan terakhir. Tim asuhan pelatih Jean Paul Van Gastel juga tak pernah menang pada 7 laga kandang sebelumnya. Kemudian kini PSIM berada menempati urutan ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 39 poin dari 9 kali menang, 12 kali imbang, dan 10 kali kalah. Saat ini mendengar tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku berada di posisi ke-5 klasemen sementara dengan koleksi 52 poin, terpaut 1 poin dari Dewa United dan unggul 1 poin dari Persebaya Surabaya. Laga PSIM dengan Maulud United dijadwalkan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada hari ini ya pendengar, 10 Mei 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan tentunya ya pendengar untuk bagaimana laga pertandingan hari ini Maulud United melawan dengan PSIM gitu ya. Kita doakan semoga Maulud United hari ini juga mengalami kemenangan begitu ya atas PSIM. Itu dia pendengar informasi dunia olahraga Ternate siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia

kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanggal 10 Mei menyimpan berbagai peringatan penting yang mencerminkan isu global dalam kehidupan sehari-hari. Momen ini tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, lingkungan, dan sosial. Melansir dari National Today dan berbagai sumber, sejumlah peringatan diperingati setiap tanggal ini di berbagai belahan dunia. Di antaranya yang pertama, pendengar, Hari Lupus Sedunia. Tanggal 10 Mei ini diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia yang menyoroti penyakit autoimun di tingkat global. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong deteksi dini dan penanganan yang tepat. Dan yang kedua, pendengar, Hari Internasional Argania. Ini berfokus pada pelestarian lingkungan, begitu ya. Peringatan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pohon argan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pohon argan ini banyak dimanfaatkan untuk produksi minyak dalam industri kosmetik dan juga pangan. Yang ketiga, mendingan Hari Tanpa Sepatu. Masyarakat juga hari ini memperingati Hari Tanpa Sepatu yang mengangkat isu kemanusiaan. Gerakan ini mengajak publik untuk merasakan kondisi tanpa alas kaki sebagai bentuk empati sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap anak-anak yang tidak memiliki sepatu. Selain itu, gerakan ini juga membuka ruang bagi aksi donasi bagi mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir, pendengar, Hari Ibu Laut atau Mother Ocean Day. Tanggal 10 Mei ini juga diperingati begitu ya sebagai Hari Ibu Laut yang menyoroti pentingnya menjaga ekosistem laut. Peringatan ini mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan dan juga kelestarian laut, di mana laut menjadi sumber kehidupan yang memberikan manfaat besar bagi manusia dan juga lingkungan. Oleh sebab itu, menjaga laut dan pencemaran menjadi tanggung jawab bersama. Itu dia pendengar untuk informasinya, di mana setiap tanggal 10 Mei ternyata memang diperingati beberapa momen begitu ya pendengar yang berkaitan dengan sejarah tetapi juga kesehatan, lingkungan dan juga sosial. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan dan juga nantikan pada pukul 13 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Offner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: inspirasi.
1: Ini inspirasi.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih.

0: here. Maybe off it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Mendengar sebuah informasi dari daerah kami hadirkan untuk Anda, di mana Gubernur Sharly Juanda mengungkapkan tingginya angka putus sekolah di Maluku Utara menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani bersama pemerintah kabupaten. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Pernyataan itu disampaikan Sharly saat musyawarah perencanaan pembangunan RKPD 2027 di Bella Hotel pada hari Kamis 7 Mei 2026. Sharly juga menjelaskan sejak dirinya bersama Wakil Gubernur Sharbin Zai dilantik pada 20 Februari 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memetakan persoalan pendidikan di daerah kepulauan tersebut. Hasilnya sekitar 30% lulusan SMP tercatat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurutnya persoalan ekonomi menjadi faktor dominan. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di sejumlah wilayah kepulauan belum tersedia fasilitas SMA yang mudah dijangkau. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2025 meluncurkan kebijakan pembebasan biaya komite pada seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di wilayah itu. Sharly juga menyebut kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif dari sekitar 20 ribu anak yang sebelumnya terancam tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Kini jumlahnya menurun menjadi sekitar 10 ribu siswa atau turun 50% pada 2026. Dengan demikian, ia menegaskan persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga akses layanan pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2026 ini mulai menggagas program sekolah jarak jauh atau SJJ tingkat SMA dengan bekerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program percontohan tersebut pendengar akan dijalankan di 3 kabupaten yaitu di Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan juga Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada. Nantinya sekolah induk SMA akan menjadi pembina dengan mengirim guru secara berkala, sekaligus juga mendukung pembelajaran digital melalui penyedia komputer dan infrastruktur internet. Itu dia pendengar informasinya, di mana Gubernur Sharly Juanda mengungkap fakta yang miris begitu ya, pendidikan di Maluku Utara ini banyak yang masih putus sekolah begitu ya, dengan adanya program yang sudah di usung oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara begitu, ada sekolah jarak jauh ini diharapkan nanti juga semakin menurun begitu ya pendengar, jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA begitu. Kita apresiasi dan tentu kita dukung program pemerintah Provinsi Maluku Utara, semoga generasi muda di Maluku Utara ini semakin banyak yang bisa mengenyam pendidikan lanjut begitu ya di SMA begitu. Untuk informasi selengkapnya pendengar tentu Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan sebuah informasi dari daerah pendengar, di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate mengapresiasi Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara yang menggelar Kick Off World Book Day 2026 sebagai bagian dari kampanye literasi. Kegiatan berlangsung di Pantai Castella, Kecamatan Pulau Ternate pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026, mengusung tema Jejak Literasi Bumi Rempah, Langkah Nyata Menciptakan Komunitas Kreatif, Cerdas dan Peduli Lingkungan. Kegiatan diawali dengan aksi bersih pantai yang melibatkan seluruh peserta. Selain itu juga digelar bedah buku dengan tema Green Economy. Pelaksana harian Kepala Dispersip Kota Ternate, Nona Letul Lur, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kolaborasi yang baik antara Dispersip Kota Ternate dan juga Bank Indonesia Maluku Utara dalam membangun budaya literasi di masyarakat. Menurut Nona, peringatan World Book Day ini tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali pentingnya buku dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga membuka wawasan generasi muda. Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia. Ia berharap momentum World Book Day 2026 dapat semakin meningkatkan budaya literasi serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan di Kota Ternate.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Di Ternate siang hari ini kami akan hadirkan mengenai manfaat dari air kelapa untuk ibu hamil ya pendengar, dimana konsumsi air kelapa selama kehamilan ini kerap menjadi pilihan alami untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima. Dan selain itu pendengar, air kelapa juga dikenal mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh ibu dan juga janin, meskipun konsumsinya tetap perlu diperhatikan ya, biar tidak berlebihan begitu. Dan beberapa informasi ini pendengar adalah manfaat dari air kelapa begitu ya untuk ibu hamil. Yang pertama, mengembalikan elektrolit yang terbuang akibat morning sickness. Menurut Healthline, air kelapa ini khususnya kelapa hijau mengandung elektrolit alami seperti kalium, natrium dan juga magnesium. Kandungan ini sangat penting bagi ibu hamil terutama saat mengalami morning sickness yang sering menyebabkan mual dan juga muntah. Dalam kondisi tersebut, tubuh kehilangan banyak cairan dan juga elektrolit, sehingga air kelapa ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengembalikannya. Yang kedua, mengurangi rasa mual dan muntah dan kelelahan ya pendengar. Selain membantu menjaga keseimbangan cairan, air kelapa juga dikenal mengurangi rasa mual dan juga kelelahan. Pada trimester pertama, ya, banyak ibu hamil yang mengalami penurunan nafsu makan akibat mual berkepanjangan. Minuman ini dapat membantu memberikan efek segar, sekaligus juga menambahkan energi secara alami tanpa tambahan zat kimia. Yang ketiga, pendengar, mencegah infeksi saluran kemih. Manfaat lain yang tak kalah penting dari air kelapa yaitu membantu untuk mencegah infeksi saluran kemih atau ISK. Air kelapa ini memiliki sifat diuretik alami yang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Dengan begitu, bakteri yang berpotensi menyebabkan infeksi dapat lebih cepat dikeluarkan dari saluran kemih. Kemudian mendengar, ini juga bisa mengatasi sembelit ya. Dari sisi pencernaan, air kelapa juga memberikan kontribusi positif. Kandungan seratnya itu dapat membantu mengatasi sembelit yang merupakan keluhan umum selama kehamilan. Yang kelima, mendukung perkembangan janin. Air kelapa ini juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C dan juga asam folat. Kedua nutrisi ini berperan dalam mendukung perkembangan janin termasuk pembentukan sel dan juga jaringan tubuh. Kandungan mineralnya juga bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil sehingga resiko hipertensi selama kehamilan dapat ditekan. Yang terakhir yaitu bisa menstabilkan tekanan darah, pendengar. Menurut laman Healthians ya, kalium di dalam air ini berperan mengatur tekanan darah. Meski tidak bisa menggantikan obat, mengkonsumsi air kelapa ini bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Hal ini dapat menjaga kesehatan kardiovaskular yang sangat penting tentunya selama masa kehamilan. Itu dia ya pendengar untuk manfaat dari air kelapa untuk ibu hamil khususnya begitu ya. Namun begitu, karena banyak manfaat tapi konsumsinya tetap harus dibatasi juga ya. Para ahli menyarankan agar ibu hamil tidak mengkonsumsi air kelapa secara berlebihan. Kadar kalium yang terlalu tinggi ini justru bisa menimbulkan masalah kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Oleh karena itu, porsi yang dianjurkan umumnya itu 1 gelas per hari. Ya, itu dia pendengar untuk informasi mengenai manfaat dari air kelapa ya, khususnya untuk ibu hamil. Nah, ini untuk Anda yang mungkin sedang hamil ataupun ada sanak saudaranya, bisa diberikan informasi ya, karena air kelapa ini ternyata bagus tetapi juga harus diperhatikan batas konsumsinya ya, tidak boleh berlebihan juga. Itu dia, mendengar untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai info haji, di mana persiapan fasilitas puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dikebut. Tim Media Center Haji meninjau langsung kesiapan tiga kawasan tersebut pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Petugas Satgas Operasi Armusna memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selama fase puncak haji. Kamera pengawas kini terpasang di lorong antar tenda kawasan Padang Arafah selama 24 jam. Bagian dalam tenda juga mengalami pembaruan untuk meningkatkan kenyamanan jemaah haji. Permukaan tanah gurun kini dilapisi lantai tambahan sebelum dipasang karpet tebal. Lantai tambahan itu dirancang meratakan permukaan sekaligus menghalau panas dari bawah tanah. Petugas juga menyiapkan kasur baru lengkap dengan bantal, spray, dan juga selimut. Setiap tenda kini juga dilengkapi 2 hingga 3 pendingin ruangan untuk mengurangi suhu panas ekstrim. Area sanitasi juga diperbarui begitu dengan jalur khusus disabilitas dan juga tambahan tangga toilet. Petugas juga memasang rangka urinoir di luar toilet untuk mengurangi antrean jemaah pria. Fasilitas tambahan itu juga menjadi terobosan baru pada penyelenggaraan haji tahun ini. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi Mufti Yono memuji perkembangan-perkembangan pembangunan fasilitas Armusna. Mufti Yono juga mengatakan proses pembangunan sebelumnya baru mencapai sekitar 60% dan petugas kini optimis seluruh fasilitas selesai sebelum pergerakan jemaah dimulai. Itu dia pendengar seputar haji di Ternate siang hari ini, di mana fasilitas haji di 2026 ya di 3 lokasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina kini lebih nyaman.

0: Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ayahku Bukan Pembohong karya Terry Lee adalah salah satu karya yang sangat menarik. Jika dilihat dari kemasan dan ide yang disampaikan pada pembaca, serta melihat dari nilai yang dimuat, mengenai rasa cinta yang dalam akan keluarga, khususnya rasa cinta dalam hubungan antara seorang anak dan ayahnya. Menceritakan mengenai hubungan antara Dam dan juga ayahnya sejak dia kecil sampai tumbuh besar dan memiliki seorang anak. Penggambaran hubungan ayah dan anak ini juga dibangun dengan progresi yang sangat menarik. Dari seorang Dam kecil yang baik dan selalu mendengarkan tiap cerita ayahnya, sampai berubah menjadi sosok anak yang kerap kesal dan bahkan hampir membenci ayahnya. Tumbuh dengan mendengarkan kisah-kisah dongeng dari ayahnya seperti kisah suku penguasa angin, kisah lembu Bukara, dan salah satunya yang jadi favorit yaitu kisah sang kapten. Dam tumbuh dan percaya akan semua cerita tersebut sampai di satu titik di mana dia bersekolah di tempat yang sama dengan ayahnya dulu. Dam menemukan semua kisah yang ayahnya ceritakan di dalam buku berisi dongeng-dongeng. Walaupun ayahnya membantah bahwa kisah tersebut benar dan nyata, bukan hanya dongeng. Namun, Dam kecil telah terlanjur kecewa. Puncaknya terjadi saat ibu Dam yang sedang jatuh sakit. Sayangnya, beliau tidak mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit karena ayahnya lebih memilih untuk mendengarkan saran dari si Raja Tidur, salah satu dari tokoh dalam cerita ayahnya. Hingga pada akhirnya, ibu Dam meninggal dunia. Rasa benci Dam kepada ayah semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai ketika dia sudah menikah dan memiliki dua orang anak yang bernama Zas dan juga Kon, dia kerap marah apabila ayahnya menceritakan tentang dongeng kepada mereka berdua. Sampai suatu saat, kedua anaknya mencari kebenaran dari dongeng sang kakek. Hal ini membuat Dam sangat marah. Sampai ia berkata kepada ayahnya sendiri bahwa ayahnya lah yang menyebabkan kematian sang mendiang ibu. Dengan sedih, ayahnya berujar, "Ayah bukan pembohong." Hingga pada keesokan harinya, ayah Dam ditemukan meninggal dunia tepat di samping makam istrinya. Kepergian ayahnya menjadi titik penyesalan paling dalam yang baru ia sadari. Pada saat pemakaman mendiang ayahnya, barulah Dam mengetahui kebenaran dari semua kisah ayahnya, di mana seluruh tokoh dan karakter dongeng ayahnya hadir dan turut berduka cita. Kisah ini menceritakan pengalaman yang sangat menarik, tak hanya mengemas esensi dari cerita dan juga rasa cinta antara ayah dan anak ataupun sebaliknya. Kisah ini menceritakan berbagai cerita sederhana dan pendek lainnya di dalam buku ini, tanpa menghilangkan pesan akan rasa cinta yang mendalam dan tulus dari sosok orang tua, khususnya seorang ayah.
0: Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Tahun ini, jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
3: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Menteri Perdagangan menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat produk nasional. Rusia segera menyetujui usulan Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
5: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
4: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari ini. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
7: Harapannya harus ada aspek lokal yang kita kenalkan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Dan mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak loh yang minat dengan produk-produk mereka. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu yang mendukung?
6: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010. Atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jamaah Haji Indonesia di daerah Shisha, kota Mekah pagi ini waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan aktivitas berbelanja dan memanfaatkan kuliner ala Indonesia seperti bakso dan soto. Syariful Alam melaporkan. Alam.
9: Ya, rekan Rudi, saat ini saya berada di daerah Shisha, kota Mekah. Dapat kami informasikan, Jamaah Haji Indonesia di daerah Shisha, kota Mekah, pagi ini waktu Arab Saudi, banyak melakukan aktivitas belanja dan memanfaatkan kuliner ala Indonesia seperti bakso dan juga soto. Dan dengan pantauan RRI, daerah Shisha dekat kantor Dagar Mekah, banyak toko Indonesia yang juga menjualan produk-produk alat salat, alat sholat seperti sajadah, peci, mukena, dan tasbih. Selain itu, di wilayah ini juga banyak pedagang warga Arab Saudi yang berjualan makanan dan menu ala Indonesia seperti bakso, soto ayam, lontong, bakwan, dan risol. Dan RRI tadi juga sempat mewawancarai pasangan suami istri asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yakni Ibu Rohani dan Bapak Tafsir. Mereka mengaku bahagia dan bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci, dan ibadah ini merupakan impian dan cita-cita dan doa dirinya dan doa dirinya selama ini. Berikut keterangan dari Ibu Rohani dan juga Bapak Tafsir.
10: Senang sekali Mas dapat ada di sini.
11: Ini tadi sempat belanja apa? Kan di sini ada toko pernak-pernik Indonesia ya, ada jual tasbih, sejadah dan sebagainya. Dan pian jual makanan. Belanja apa Bu Rohani?
10: Belanja itu loh teko untuk tempat air diam-diam sama gelas kecil. Gelas kecil. Itu belanja untuk tempat air yang tadi sama jajan-jajan itu bubur Arab gitu. Nitip di bubur Arab Saudi.
11: Kalau Pak Tafsir sendiri gimana nih perjuangannya untuk pergi haji? Kata Bapak apa aktivitas di Batang itu sebagai apa?
12: Petani coklat tengonan tekon
10: kakao.
11: Kakao kan coklat ya?
10: Iya.
11: Pak, sudah nabung berapa lama Pak Tafsir?
12: Sudah lama ya. Hampir puluhan tahun.
11: Puluhan tahun ya? Ini pergi haji sama suami istri itu senang nggak apa? impian-impian dalam hidup nggak?
12: Ya, senang sekali. Bahagia.
10: Ya, senang sekali. Nah, impian ingin berangkat haji sejak dulu. Saya dulu ingin kalau saya pensiun, mungkinan saya berangkat hajinya setelah pensiun. Karena kalau masih tugas itu izinnya meninggalkan anak dulu.
11: Ibu kerjanya apa, Bu Rani?
10: SD dulu. Karena kalau masih dinas itu kan izinnya sampai 2 bulan kurang lebihnya. Itu kasihan anak-anak ditinggal gitu loh. Alhamdulillah Allah itu mengabulkan doa saya pensiun berangkat haji gitu loh.
11: Oh, pensiun kapan, Bu?
10: 2023 kan sebetulnya saya 2024 berangkatnya.
9: Pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya jemaah haji Indonesia diharapkan meningkatkan imunitas diri dan selalu minum air putih 200 ml setiap sejam sekali. Selain itu, jemaah haji Indonesia harus menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika berada di luar lapangan seperti payung. Dianjurkan juga jemaah haji Indonesia untuk dalam melakukan ibadah umrah wajib sebaiknya dilakukan di malam hari dan menghindari terpapar langsung dari matahari. Selain itu, jemaah haji Indonesia juga yang akan melakukan umrah wajib diharuskan istirahat terlebih dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Bekasi. Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan setiap ada jemaah yang baru datang dari daerah. Dani Sumpana dari RRI Bandung melaporkan. Dani.
13: Ya, pendengar, demi menjaga kesehatan calon jemaah haji yang baru tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi, petugas kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan yang dibawa oleh jemaah dari daerah asal. Dalam razia tersebut masih ada jemaah yang membawa makanan yang tidak layak dan kadaluarsa. Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menjelaskan, setiap jemaah yang tiba dan baru masuk asrama terlebih dahulu dilakukan razia makanan bawaan dari daerah. Hal ini dilakukan guna memantau agar jemaah kesehatannya tetap terjaga karena selama di asrama haji telah disiapkan makanan yang sehat.
14: Luar karena di sini area steril, dari luar kita tidak bisa melihat apa rekam jejaknya nih. Di sana akhirnya di sini udah basi, jadi makanan basah pasti kita sweeping, nggak boleh masuk ke dalam embarkasi. Karena di embarkasi nanti akan diberikan makanan 3 kali makan, 2 kali snack full. Nah, jemaah nggak usah takut kelaparan.
13: Sementara itu pendengar, untuk keberangkatan calon jemaah haji hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 15 asal jemaah dari kota Bekasi menuju bandara pukul 12 tadi dan dijadwalkan terbang pukul 19 malam nanti. Serta satu kloter yang akan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi hari ini yaitu kloter 16 asal jemaah dari Kabupaten Karawang. Dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi Asrama Haji Jawa Barat pukul 20.30 malam nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali memastikan pelayanan dan pendampingan maksimal bagi 108 jemaah haji asal Buleleng agar dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan nyaman, aman, dan sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Sukasa Brata Winangun dari RRI Singaraja. Sukasa.
15: Mendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmen dalam memastikan jemaah haji asal Buleleng dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat melalui peningkatan pelayanan, pendampingan, serta pemantauan kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buleleng Inyoman Sucidre saat melepas keberangkatannya jemaah haji 1447 Hijriah langsung dari Masjid Agung Jami Singaraja. Bupati Sucidre menjelaskan kebutuhan petugas pendamping haji makin penting seiring meningkatnya jumlah jemaah setiap tahun, khususnya untuk membantu jemaah lanjut usia dan yang memerlukan perhatian khusus.
16: Karena ini kan jemaah calon haji ini bertambah terus dari Buleleng. Jadi petugas haji daerah itu tugasnya cukup berat di sana. Kalau kemarin yang sendirian itu melayani 80 sekian sudah sangat kewalahan. Kami anggarkan lagi untuk 2.
15: Sebanyak 108 jemaah haji asal Buleleng bersama satu pemandu haji daerah diberangkatkan menuju Mekah, perjalanan Mekah, dan pemerintah daerah memastikan seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk sejumlah jemaah lanjut usia yang memerlukan pendampingan khusus pada haji. Bupati Nyoman Sucidro menilai keberangkatan jemaah lanjut usia menjadi indikator meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Buleleng. Ia juga mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga sikap, disiplin, dan nama baik daerah selama berada di Tanah Suci, serta memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Buleleng, Bali, Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Sukasa. Dan kita beralih ke informasi haji lainnya, di mana seorang calon haji asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Hasari Hasan Ahmad, yang tergabung dalam kloter BTH 05, meninggal dunia di Batam. Sarah Meilana Husen dari RRI Batam melaporkan. Sarah.
17: PH Embarkasi Batam mencatat seorang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Kampar, Provinsi Kepulauan Riau, meninggal dunia di Batam sebelum sempat diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon jemaah haji bernama Azhari Hasan Ahmad tergabung dalam kelompok terbang BTH 05 Embarkasi Batam. Ia sebelumnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada tanggal 27 April 2026, namun karena kondisi kesehatannya tidak stabil, ia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Brus Butania Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan pihaknya menerima kabar duka tersebut pada Sabtu dini hari. Almarhum seharusnya berangkat pada tanggal 27 April dan jika kondisi membaik, akan diberangkatkan pada penerbangan berikutnya. Namun, jemaah calon haji itu meninggal pada 3 lewat 47 menit. Setelah itu, jenazah menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Otorita Batam atau BB Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal.
18: Haji Embarkasi Batam yang telah meninggal seorang jemaah di Rumah Sakit Otorita Batam dengan rincian dari Riau.
17: Muhammad Syafi'i melanjutkan, penyelenggara ibadah haji memastikan bahwa jemaah yang meninggal dunia tetap memperoleh hak-haknya, termasuk asuransi jemaah haji. Sementara proses pemulangan jenazah ke Riau difasilitasi oleh PPIH Embarkasi Batam bersama dengan pihak maskapai penerbangan. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Meilina Husein, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia segera menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Ukraina serta melakukan pertukaran tawanan perang atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap kemenangan melawan Nazisme. Ia menambahkan, Rusia telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan dari Ukraina saat peringatan Hari Kemenangan. Informasi dari dunia olahraga, Stadion Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur akan menjadi saksi duel panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini. Pertandingan pekan ke-32 bertajuk El Clasico Indonesia tersebut menjadi laga penting dalam perburuan gelar juara Super League musim 2025-2026. Maung Bandung saat ini menjadi kandidat terkuat bersama dengan Borneo FC setelah memimpin klasemen sementara dengan nilai sama, yaitu 72 poin. Sementara Macan Kemayoran berada di peringkat ketiga, tertinggal 7 angka dari kedua rivalnya tersebut. Sebelumnya laga ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium, namun akhirnya dipindahkan ke Samarinda dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran laga. Jelang pertandingan, pemain Persib Bandung, Frederico Barba, menilai perpindahan venue tersebut tidak serta merta memberikan keuntungan bagi Persib Bandung, karena menurutnya tekanan pada laga derby ini tetap sama besar di stadion manapun.
20: So, I think there's no advantage in this game.
21: Kita tahu bahwa setiap derby tentunya tidak ada yang bisa menebak, misalnya ini sangat diuntungkan atau ini tidak diuntungkan. Terlebih ketika venue-nya diubah bukan di tempat yang seharusnya. Jadi saya pikir tidak ada yang diuntungkan. Justru kalau misalnya ini digelar di Jakarta dengan banyak supporter, tentunya kami menyikapinya dengan cara lain, penuh ambisi, penuh motivasi misalnya. Tapi buat pertandingan nanti, kami tidak merasa tim yang diuntungkan. Kami di sini untuk bermain sepak bola, jadi saya tidak mau berpikir terlalu banyak tentang hal-hal seperti itu. Saya hanya ingin memenangkan pertandingan.
3: Pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua kesebelasan dipastikan akan menurunkan skuad terbaik mereka untuk mengincar poin tambahan atau 3 poin yang sangat berharga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pendengar Radio masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, masih bersama dengan Tas Safira di Ternate sore hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi di mana pelaksanaan Wali Kota Kapri 1 di sirkuit Selawaring Kota Tidore Kepulauan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama para motoris speedboat rute Rum Bastiong maupun sebaliknya. Ajang balap motor yang dimulai berlangsung sejak Jumat tersebut digelar selama 3 hari dan juga menarik perhatian masyarakat dari Kota Ternate untuk datang menyaksikan perlombaan secara langsung. Salah seorang motoris speedboat yang ditemui di Pelabuhan Rum mengatakan jumlah penumpang mengalami peningkatan sejak event tersebut dimulai. Menurutnya, lonjakan penumpang diperkirakan akan lebih tinggi pada hari ini ya, dan saat babak final Wali Kota Kapri 1 digelar. Kemudian event balapan motor tersebut juga menghadirkan sejumlah pembalap dari berbagai daerah pendengar, dan juga tentunya menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat pecinta otomotif. Dan sejak pagi hari ya, pengunjung mulai memadati area sirkuit Selawaring untuk menyaksikan para pembalap mencoba untuk lintasan sebelum perlombaan berlangsung. Dan panitia juga menyediakan tiket masuk di lokasi kegiatan dengan harga Rp35.000 per orang. Dan hari ini ya pendengar, dijadwalkan berlangsungnya babak final Wali Kota Kapri 2026.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi mengenai kesehatan, ya. Ini bolehkah begitu ya anak konsumsi madu, ya. Madu memang dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan termasuk untuk anak-anak. Namun pemberian madu tidak boleh dilakukan sembarangan pendengar, terutama pada bayi yang masih berusia di bawah 1 tahun. Dilansir dari laman Halo Dokter, para ahli kesehatan menegaskan bahwa madu baru boleh diberikan kepada anak setelah usia 1 tahun. Hal ini karena sistem pencernaan anak pada usia tersebut sudah lebih matang dan juga mampu melawan bakteri berbahaya. Madu mengandung bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan botulisme pada bayi. Penyakit ini berbahaya karena dapat menyerang sistem syaraf dan juga menyebabkan kelemahan otot hingga gangguan pernafasan. Pada anak usia 1 tahun ke atas, madu umumnya sudah aman dikonsumsi dalam jumlah wajar. Selain sebagai pemanis alami, madu juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga meredakan batuk. Meski begitu, mendengar orang tua tetap perlu berhati-hati ya dalam memberikan madu kepada anak. Pemberian sebaiknya dilakukan secara bertahap sambil memantau apakah ada kemungkinan reaksi alergi ataupun gangguan kesehatan lainnya. Dengan memahami aturan pemberian madu yang tepat, manfaat yang diperoleh itu bisa optimal tanpa membahayakan kesehatan anak. Itu dia mendengar untuk informasinya ya, di mana memang madu ini bagus untuk anak, tapi juga perlu diperhatikan untuk tidak bisa diberikan kepada anak yang di bawah usia 1 tahun begitu ya, karena memang takutnya pencernaan pada usia tersebut belum matang untuk melawan bakteri yang ada dalam madu itu. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Dan juga pendengar, untuk menanti azan asyar pada pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asar pada pukul 15:52 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk anak kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peningkat Presiden Prabowo Subianto mengatakan nelayan Indonesia berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan untuk masyarakat. Demikian disampaikan saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan Gorontalo pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Di hadapan nelayan dan warga, Presiden mengakui pekerjaan nelayan penuh resiko dan tantangan di tengah laut. Menurut Kepala Negara, mereka harus menghadapi perubahan cuaca dan arus laut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Presiden juga mengatakan nelayan turut berkontribusi menjaga pasokan pangan nasional melalui hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber protein masyarakat. Karena itu, Kepala Negara menyampaikan penghormatan kepada seluruh nelayan Indonesia atas pengabdian mereka. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, dalam rangka uji kelayakan water treatment plant yang dibangun oleh PT Indonesia Widabai Industrial Park, Bupati Halmahera Tengah Ikramalan Sangaji bersama dengan Wakil Bupati Ahlan Jumadil dan juga Sekretaris Daerah Bahri Sudirman melakukan pemantauan langsung terhadap uji coba distribusi air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kota Wida pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan PT Indonesia Widabai Industrial Park serta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kinerja PT Indonesia Widabai Industrial Park dalam membantu penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Weda. Bupati juga memastikan bahwa fasilitas WTP beserta jaringan instalasi distribusi air telah siap digunakan dan dalam waktu dekat masyarakat sudah dapat menikmati layanan air bersih tersebut. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: I'm sorry, goodbye dari Krisdayanti. Pendengar menemani kita di pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kini saatnya saya membuka program 100% Indonesia. Untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu Indonesia di sore hari ini ya pendengar, silakan untuk menghubungi line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami ya pendengar, boleh telepon ataupun juga mengirimkan pesan ya di 0821 2037 5180. Kami hadir di 100% Indonesia hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Baiklah, sudah ada penelpon pertama kita di sore hari ini, kita sapa. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Iya, Ko Ama, gimana kabarnya Ko Ama? Sehat ya? Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa nih Ko Ama sore hari ini? Mau request lagunya siapa nih? Judulnya apa tuh? Judulnya apa? Kini baru kau rasakan. Siap. Silakan salam-salamnya. Ko Ama. Operatornya ada Bung Adrian. Amin. Iya.
1: Saya yang di Tabung harapan saya.
0: Amin.
1: Aktifkan yang harapan saya. Di Batang. Terus Kongka di situ juga harapan saya. Abang Otis di Batang juga harapan saya. Terus di Batang pun harapan saya.
0: Ya.
1: Terus final di Kemenangan Sambo. Mengasihka Bunga El. Terus apa tetangga Bung Din, terus final di Jalan Besar Tegal Utara, kuai di Puncak Jaya Wijaya sama Arab.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ama yang sudah bergabung ya di 100% Indonesia. Jadi penelpon pertama kita di sore hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung juga ya pendengar, silahkan di line teleponnya Pro 1 di 3122521, juga bisa melalui WhatsApp kami ya di 0821 2037 5180. Satu lagu sudah kita list begitu ya untuk Ko Ama dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa. Oke, sudah ada yang masuk kembali, kita sapa. Halo 100% Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dari Ambon.
0: Dari Ambon, Pak Junaidi ya.
2: Betul, Kira.
0: Suaranya agak beda, Pak Junaidi.
2: Sehat.
0: Sehat ya. Mau request ya, apa cuma, ini?
2: Cuma ada hujan.
0: Oh, udah hujan ya. Di sini mendung.
2: Lagu Natalia.
0: Natalia.
2: Judulnya
0: apa ya?
2: Natalia.
0: Judulnya Natalia, lagunya siapa ya? Oke.
2: Itu siapa? Lydia Kandou.
0: Oke. Kita Obi Mesa juga ada nih. Obi Mesa juga ada, Natalia.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, Natalia. Iya, Natalia sudah ya, Pak Juredi. Siap. Yeah. Silakan, salam-salamnya.
2: Oke, terima kasih banyak. Selalu berkaya.
0: Amin.
2: Keluarga dan operator ya. Lalu Kuama baru lewat itu, terima kasih banyak Kuai. Kuama, salam sehat ya. Kuai juga, Fadil juga, mesti dengar dia. Ada Fadil juga di sana, Fadil. Salam sehat semua. Ada apa Haji dengan kedua bersama keluarga sehat. Ada Pak Haji yang ingin bilang Pak Iba.
0: Iya.
2: Kalau siapa Andi. Andi di Batang. Andi Batang juga ya. Salam sehat semua.
0: Yeah.
2: Lalu Ibu Nael yang ada di Manado. Salam hormat dan harapan sehat bukan keluarga juga. Ada Pika juga di Manado ya. Mm-hmm. Ada Mama Hilda dan Segale. Ibu Ida juga di Solo Oscar. Ada Mama Hilda juga yang ada di Kelaba. Macam-macam sama keluarga saya juga. Haji juga Madu Asis juga di sana. Bisa Hel juga ya. Lalu Bung Otis yang ada di apa nama di Kampisah, Kampisah tinggi. Selamat sore, harapan sehat ya. Lalu kemudian ada Ibu Farida, juga Purnama Sari. Semua sudah dapat
0: kalau
2: ada Andre juga yang di Telukau sana. Selamat ya. Itu dulu.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon ya. Tadi Natalia begitu. Ada Jamal Mirdad, ada Pak Junaidi. Oke, ini di WhatsApp juga sudah ada yang masuk ya. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. 100% Indonesia ini dengan Bung Ono di Halmahera Barat. Salam sehat untuk Mbak Safira bareng operator. Amin. Dan semua pendengar RRI Ternate. Request lagunya Tergores Cinta by Rudy Cisara. Oke, kita carikan dulu ya Bung Ono ya. Terima kasih sudah juga bergabung bersama kami lewat WhatsAppnya Pro 1. Pendengar, itu dia ya, tiga lagu sudah kita. Oke, masih ada satu prevo lagi, boleh silahkan langsung saja. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, 100% Indonesia
0: banget. Siapa nih? Iya dong, Bunda As dong. Gimana Bunda? Sehat ya? Sudah lama tidak berjumpa.
3: Tapi tetap sehat.
0: Tetap sehat, amin. Gimana cuaca di sana? Juga cerah?
3: Hujan.
0: Oh, hujan di sana, aduh.
3: Hujan ringan.
0: Oke, hujan-hujan nih mau dengerin lagu apa nih?
3: Hujan-hujan. Soalnya Bunda gak dengar gitu, hari yang Bunda dari kis, jadi Bunda mau kis ulang yang kita butar-butar. Bunda gak kis dengar kan, Kau yang ku sayang,
0: boleh salamnya silahkan Bunda.
3: Iya, menyapa pertama tentu buat Kira sayang, selamat sore, salam sehat, sukses.
0: Amin.
3: Selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin. Lanjut, ada Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise. Salamnya secara masaran sehat diberkati. Mila Inamia juga bersama suami serta anak-anak sehat juga diberkati, lancar usaha. Nana Fika di Manado, ada Ibu Indah, Mama Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Purnama juga bersama Andi di Batam, semoga kalian sehat berdua diberkati. Ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Haji Jafar, Pak Ahmad Irwan, ada Pak Din, Pak Ikin, Pak Tahir, Pak Umbung Otus, ada Pak Leo, Pak Santoso, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing yang menyatu di RRI Pro 1 Ternate. Salam sehat semuanya, tidak ada yang terkecuali.
0: Iya, amin. Kasih rasa
3: yang lagu aman.
0: Aman, Bu. Nanti ditunggu ya.
3: Kasih rasa ya. Makasih, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Els ya, yang sudah menyapa kita di sore hari ini. Meskipun di sana agak gerimis sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau di Ternate ini masih agak cerah nih ya. Di Ternate saat ini agak mendung sedikit, cuman masih cerah begitu. Nggak apa-apa ya pendengaran, untuk yang di Ambon maupun yang di manapun mungkin lagi hujan-hujan sambil dengerin Pro 1 RRI Ternate tentunya. Kita akan hadirkan langsung ya pendengar, ini lagu yang sudah direquest oleh Ko Ama tadi. Nanti kita akan lanjutkan lagu-lagu yang sudah direquest juga dengan Devil Kini Baru Karosa. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Sebuah lagu dari Rita Butar-Butar ya, pendengar ini Kau Yang Ku Sayang. Begitu tadi direquest oleh Bunda Els ya. Semoga terhibur ya, dan kita sudah tadi putarkan lagu-lagu juga yang sudah di request oleh Ko Ama tadi, sudah kita putarkan, Pak Junaidi juga, Bung Ono, Bunda Els yang terakhir juga sudah kita putarkan. Ini ada WhatsApp juga nih ya, Mas Subiono nih. Oke, tidak merequest karena ini 100% Indonesia nih, Mas Subiono, bukan Ruang Rindu ya. Silakan kalau mau request lagu, masih ada waktu sedikit. Nah, ini ada juga ya Kakak Dika yang bergabung juga di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia, Indonesia banget. Apa kabar kakak yang bertugas? Alhamdulillah baik, dari Dika di Taliabu. Request lagunya ST12, judulnya Aku Masih Sayang. Oke, salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sehat walafiat. Oke, untuk Bunda Ustazah, Bang Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kayu Masohi, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, kemudian Bang Taher sekeluarga, Ko Ama, kemudian Ko Ai, Bang Abdul Rahim, dan semuanya dirangkul jadi satu. Oke, buat Kak Sefira, selamat bertugas. Terima kasih 100% Indonesia. Baik, terima kasih kembali untuk Kakak Dika di Taliabu yang sudah merequest ya. Ini dengan ST12 ya tadi ya. ST12 Aku Masih Sayang. Oke, kita akan carikan dulu ya lagunya untuk Anda semua pendengar yang ingin bergabung. Masih ada waktu ya, sekitar 15 menit. Silakan untuk yang bergabung. Oke, Bung Otis sudah ini bergabung lewat WhatsApp. Halo, selamat sore Bung Otis, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung Otis?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik.
1: Terus Firanya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Yo, suaranya ini hari dengar cerah sekali.
0: Seperti cuacanya ya, agak cerah nih. Mau dengerin lagunya siapa nih Bung Otis sore hari ini?
1: Lagu kebetulan lagumu spesial buat Bunda Indah.
0: Apa tuh?
1: Kali jadi. Geisha.
0: Judulnya yang apa?
1: Jika Cinta Dia.
0: Wis, Jika Cinta Dia, Jika Cinta Mama Indah gitu ya.
1: Bukan fans ya tuh, fans Geisha tuh.
0: Iya, oke, siap. Salam-salamnya silahkan Bung Otis.
1: Spesial buat, pertama juga spesial buat Kira yang lagi siaran, harapan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Juga yang baru monitor nih, yang berlewat-lewat tadi. Harapan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Terus juga buat Ko Ai, Ko Ama, Bung Din, Bu Cek, terus Andi di Bacan. Terus Andi di Batam juga, harapan sehat selalu. Terus juga buat yang di Manado, Malalayang, Tondano, Toli-Toli, harapan sehat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Dan lagu ini spesial juga buat adik saya Ira yang lagi di rumah kayaknya suka sama Geisha.
0: Siap. Oke deh. Siap, terima kasih Bung Otis. Ya.
1: Oke, Bung Fira, Mbak Fira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi spesial begitu ya untuk Mama Indah nih. Udah dibalas nih, Mama Indah monitor. Jika Cinta Dia, Jujurlah Padaku. Kayak sambil lagu ya. Oke, sudah kita siapkan ya lagunya Jika Cinta Dia dari Geisha. Ini kita akan putarkan dulu langsung saja nih dari Kakak Dika dulu di Taliabu yang tadi sudah merequest lagunya ST12 dengan Aku Masih Sayang. Nanti akan dilanjut dengan Geisha dengan Jika Cinta Dia. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Cika Cinaria dari Geisha yang tadi sudah di request oleh Bung Otis begitu ya. Dan pendengar, kita sudah hadirkan tadi lagu-lagu yang juga sudah masuk ya. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia hari ini. Ada Ko Ama, ada Pak Junaidi, ada Bung Ora, ada Bunda Els, ada Kak Dika, dan juga ada Bung Otis yang juga sudah bergabung di 100% Indonesia hari ini. Semoga yang hari ini mendengarkan juga, semoga terhibur juga untuk lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ya pendengar. Untuk Anda yang belum bisa bergabung hari ini, bisa bergabung nanti malam di Ruang Rindu ataupun juga esok hari di 100% Indonesia di waktu yang sama. Dan untuk menutup 100% Indonesia hari ini, sebuah lagu dari Eva Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah teman-teman yang aku di suasana. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya? Iya, tapi... kau bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi, bersama dengan Safira di Ternate sore hari ini. Dan kami akan hadirkan informasi untuk Anda ya pendengar, di mana ini Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan nasional, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan di Gorontalo, tepatnya pada hari Sabtu kemarin. Distribusi kapal akan dilakukan melalui skema kooperasi nelayan, dan pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap kooperasi penerima bantuan. Selain bantuan kapal, pendengar, pemerintah juga akan menargetkan pembangunan KNMP di berbagai daerah pesisir Indonesia. Prabowo menyebutkan pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP. Ia menyebut pembangunan KNMP ini merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah. Dan Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Itu dia pendengar informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang janji akan membagikan 1.582 kapal untuk nelayan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cintaku

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Mendengar informasi selanjutnya ini mengenai apakah benar begitu ya makan telur membuat bisulan begitu ya, karena banyak yang menganggap bahwa benjolan merah berisi nanah tiba-tiba muncul ini karena salah satunya adalah mengonsumsi telur berlebihan, yaitu bisa menyebabkan bisulan tadi. Dan analisis dari Mayo Clinic, bisul atau furunkel ini pada dasarnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Paling umum adalah Staphylococcus aureus. Bakteri ini menyerang folikel rambut atau kelenjar minyak, sehingga memicu peradangan berupa benjolan merah, nyeri, dan juga berisi nanah. Dan fenomena mengenai telur ya, mendengar biasanya ini berakar dari salah kaprah begitu dalam mengenai masalah kulit. Setelah makan telur, seseorang mungkin mengalami reaksi kulit tertentu dan langsung melabelinya sebagai bisul. Padahal benjolan tersebut bisa jadi merupakan jerawat, iritasi, ataupun reaksi alergi. Dan juga jika seseorang memiliki alergi telur ya, gejala yang muncul ini umumnya berupa gatal-gatal, ruam kemerahan,

setia begitu. Kemudian kondisi kulit yang lembab, berminyak ataupun kurang bersih ini menjadi lingkungan yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Selain faktor higienitas, risiko bisulan juga meningkatkan pada orang yang kondisi medis tertentu ya, peninggal seperti penderita diabetes, orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, penderita obesitas, dan kebiasaan berbagi barang pribadi seperti handuk ataupun alat cukur. Nah, itu bisa menyebabkan bakteri dan bisul juga bersifat menular melalui kontak kulit atau benda yang telah terkontaminasi. Di sisi lain, ini telur merupakan sumber nutrisi yang sangat baik, mengandung protein tinggi, vitamin B12, vitamin A, selenium, hingga kolin. Telur ini justru membantu tubuh untuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Hingga saat ini pendengar belum ada bukti ilmiah kuat ya yang menyatakan bahwa telur secara langsung menyebabkan bisul. Anggapan tersebut lebih condong ke arah mitos daripada fakta medis. Selama dikonsumsi dalam batas yang wajar, ini tidak memiliki alergi ya, telur ini aman bagi kesehatan kulit. Itu dia pendengar untuk informasinya ya, sudah terjawab bahwa memakan telur ini tidak serta-merta langsung menyebabkan bisul begitu ya. Bisa jadi itu adalah alergi seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya. Asalkan bisa dimakan dalam waktu dalam jumlah yang aman begitu ya. Jangan berlebihan juga ya pendengar ya. Enggak mungkin dong ya satu hari makan berapa ya? 1 kilo enggak mungkin juga ya. Paling 1 atau 2 butir paling ya itu aman gitu. Pendengar untuk informasi lainnya Anda bisa akses juga di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu dari Judika dengan Mama Papa Larang.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bersama kami di Terate Siang hingga sore hari ini ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.53 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami yang bertugas pamit undur diri. Saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio ada Bung Adrian. Dan juga jangan lewatkan untuk mendengarkan Warta Berita Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan juga Anda akan ditemani oleh Bung Iqbal untuk Ternate Malam Lanjutan. Terima kasih untuk Anda yang pendengar, kami ucapkan selamat sore dan juga sehat selalu untuk kita semua. Insyaallah kita akan bertemu lagi ya di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Sally Juanda mengungkapkan masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sally Juanda menyebut capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Sally Juanda mengungkapkan, masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Katakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap persoalan putus sekolah di daerah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Sally Juanda mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan langkah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Gubernur Sally Juanda meminta seluruh kepala daerah di Maluku Utara segera memetakan persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah tersebut.
1: Itu menjadi PR harapan saya untuk 8 bupati untuk memikirkan, memetakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
2: Selain persoalan di tingkat sekolah dasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menemukan sekitar 30% siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurut Gubernur Sherly, faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di wilayah kepulauan masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas SMA. Akibatnya, para siswa harus keluar daerah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sesuatu yang tidak mampu dijangkau sebagian besar masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan menggratiskan uang komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Maluku Utara. Kebijakan itu mulai menunjukkan hal positif. Jumlah anak yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA mengalami penurunan signifikan.
1: Dan hasilnya di tahun 2026, dari 12.000 anak yang tidak bisa SMA, saat ini kita dari 20.000 anak yang tidak bisa SMA, mungkin datanya saat ini sisa 10.000. Artinya ada penurunan 50%.
2: Pemerintah Provinsi di era Sherly Sarbin kini menyiapkan program lanjutan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan terpencil. Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program sekolah jarak jauh untuk tingkat SMA. Program percontohan itu akan diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah dipilih sebagai pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada di pulau-pulau tersebut. Dalam program itu, SMA induk akan menjadi sekolah pendamping yang mengirim guru secara berkala, sementara siswa juga difasilitasi komputer dan jaringan internet untuk belajar secara digital. Gubernur Sherly berharap program sekolah jarak jauh dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus membuka akses bagi anak-anak di wilayah kepulauan agar tetap memperoleh ijazah SMA. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda merespon tingginya harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di wilayah Pulau Halmahera. Termasuk di Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, yang mencapai Rp25.000 per liter. Sherly menjelaskan mahalnya harga minyak kita di wilayah Halmahera dipengaruhi tingginya biaya distribusi dari Kota Ternate menuju daerah tujuan. Menurutnya harga resmi minyak kita sebesar Rp15.700 hanya berlaku untuk stok yang disalurkan melalui Bulog di Ternate. Sherly mengatakan harga minyak kita di Ternate sebesar Rp15.700 tidak mungkin tetap sama ketika didistribusikan ke wilayah Halmahera tanpa adanya subsidi ongkos angkut. Menurutnya biaya logistik menjadi faktor utama yang menyebabkan harga jual di daerah kepulauan lebih tinggi. Sherly menambahkan stok minyak kita saat ini masih terpusat di Ternate, sehingga distribusi ke wilayah lain membutuhkan biaya tambahan. Untuk menekan harga di daerah, pemerintah Provinsi Maluku Utara kini memberikan subsidi logistik agar minyak kita tetap dapat dijual sesuai harga eceran tertinggi. Sementara itu, saudara, Dinas Perpustakaan Kota Ternate mengapresiasi Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara yang menggelar event edukasi. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
3: Apresiasi yang setinggi-tingginya pada kantor perwakilan BI Provinsi Maluku Utara.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disprisip Kota Ternate mengapresiasi perpustakaan kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara yang menggelar Workbook Day 2026 sebagai bagian dari kampanye literasi. Kegiatan mengusung tema Jejak Literasi Bumi Rempah, Langkah Nyata Menciptakan Komunitas Kreatif, Cerdas, dan Peduli Lingkungan. Kegiatan diawali dengan aksi bersih pantai yang melibatkan seluruh peserta. Selain itu juga digelar peda buku dengan tema Grand Economy. Pelaksana harian atau PLH Kepala Dispresip Kota Ternate Nona Letholur mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kolaborasi yang baik antara Dispresip Kota Ternate dan Bank Indonesia Maluku Utara dalam membangun budaya literasi di masyarakat.
3: Ini menunjukkan komitmen bersama untuk bagaimana kita bisa membangun kerja-kerja kolaborasi untuk mewujudkan, membangun ekosistem literasi yang sangat berdampak. Peringatan Kick Off Workbook Day bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan sebagai momentum penting pengingat untuk kita semua betapa besar peran buku dalam membentuk peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membuka jendela dunia bagi generasi kita.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia.
5: Kegiatan Workbook Day pada hari ini sebagai bagian dari kegiatan yang memang kita lakukan secara nasional gitu ya, di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia. Ini merupakan wujud dari sinergi dan juga semangat kita untuk bersama-sama meningkatkan literasi sekaligus kepedulian lingkungan.
4: Ia berharap momentum Workbook Day 2026 dapat semakin meningkatkan budaya literasi serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan di Kota Ternate. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
0: Kita ke berita terakhir. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menyebut capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada tahun 2026. Berikut laporan reporter Wahyu Yahya.
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengungkapkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara hingga akhir tahun 2025 telah mencapai 57%. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68% pada tahun 2026. Menurut Sherly, capaian tersebut justru datang dari sektor informal, namun jumlah pekerja informal yang terdaftar masih tergolong rendah dibanding jumlah keseluruhan pekerja di Maluku Utara.
6: Mudah-mudahan bisa tercapai kepesertaan
1: informal kita tuh udah bahkan udah 108%. Hanya saja informal kita itu rendah, cuma di 32%. Siapa itu informal? UMKM, petani, dan nelayan.
2: Sherly menjelaskan, pemerintah terus menggenjot sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat karena biaya iuran dinilai sangat terjangkau. Dengan iuran sekitar Rp200.000 per tahun atau sekitar Rp16.800 per bulan, masyarakat pekerja dinilai sudah bisa memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko kerja maupun risiko sosial lainnya. Gubernur juga mencontohkan manfaat nyata program tersebut yang dirasakan keluarga nelayan di Maluku Utara. Pada tahun 2025 lalu, pemerintah daerah memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan. Tak lama setelah menjadi peserta, salah seorang nelayan mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Keluarga pun kemudian menerima santunan hampir Rp200 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Sherly, perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi penting karena risiko kehidupan tidak dapat diprediksi.
1: Tak ke keluarga yang ditinggalkan dengan Rp200.000 per tahun lewat BPJS Ketenagakerja itu, banyak risiko-risiko yang tidak bisa kita prediksi itu bisa ada safety net.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, terutama sektor informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan keluarga. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perakirawan Jikri. Silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Minggu 10 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya berawan, dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Tobelo, Loloda, Ibu, Sahu, Jailolo, Kau, Ternate, Tidore, Sosifi, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Bacan, Gane, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang di wilayah Maba, Wasile, Obi, Mangoli, Palabisaya, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Galela, Ibu, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya yang berpotensi terjadi pada siang sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kondisi cuaca yang buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih perakirawan Jikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Mbak Dini dengan desk editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital maupun di 101,8 FM. Dan selamat sore tentunya pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda untuk di Ternate malam ini ya, dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda untuk di Ternate malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian program dan juga informasi tentunya pendengar. Dan mudah-mudahan ya untuk Anda pendengar di hari Minggu ini dan segala rutinitas Anda semuanya berjalan dengan lancar, untuk Anda yang seharian tentunya dengan segala rutinitas ya, ada yang berlibur ya, ada juga yang bersantai-santai di rumah, namun ada juga ya di hari Minggu tetap menjalankan aktivitasnya ya, seperti yang beraktivitas di pusat perbelanjaan ya, dan juga yang mungkin ya melakukan perjalanan di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum au la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'ala Allahu suratahu surata himar." Tidaklah takut salah seorang di antara kalian atau

tidak takutkah salah seorang di antara kalian apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Asbabul wurud daripada hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, seorang laki-laki solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia rukuk sebelum rukuk dan bangkit dari rukuk sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Tatkala Nabi telah menyelesaikan solatnya, beliau berkata, siapa yang melakukan perbuatan ini? Orang itu berkata, aku, wahai Rasulullah. Aku ingin tahu apakah engkau mengetahui hal itu atau tidak. Beliau berkata, takutlah kamu dari tidak sempurnanya solat. Apabila imam telah rukuk, maka rukuklah. Dan apabila ia telah bangkit dari rukuk, maka barulah engkau bangkit. Demikianlah, saya Muhammad Haikal Lapitan, Ketua Da'i Muda Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Pemuda Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk-pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin muslimat, untuk pelaksana ibadah sholat maghrib ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, selamat malam ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya ya masih bersama Iqbal di Ternate malam ini ya, dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Tentunya kami akan menemani malam Anda dengan berbagai lagu hiburan dan juga informasi menarik tentunya pendengar. Dan tentunya pendengar untuk wilayah Ternate dan sekitarnya ya, untuk saat ini di kota Ternate diguyur hujan ya pendengar. Ini sudah mulai reda, mudah-mudahan untuk malam hari ini ya, semoga cuaca malam ini tidak mengurangi rasa syukur kita ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berhati-hati untuk Anda pendengar ya yang saat ini juga dalam melakukan perjalanan ya, yang lagi mengendarai roda 4, dan untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan menggunakan roda 2 tentunya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan tentunya jaga kesehatan di tengah cuaca yang dingin tentunya ya di malam hari ini. Pendengar, selamat menikmati makan malam untuk Anda yang lagi makan malam bersama keluarga tercinta ya, karena momen makan malam bukan hanya tentang menikmati hidangan, tetapi juga ini menjadi waktu terbaik untuk berkumpul tentunya, berbagi cerita ya, dan juga mempererat kebersamaan dengan orang-orang tersayang. Dan tentunya pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Nanti juga pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan.

0: Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri. Bukan penutupan total karena ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih fokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Demikian informasi mengenai hoax Indonesia resmi hentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura yang dikutip dari Komdigi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan tentunya pendengar, bagaimana aktivitas pendengar ya di hari Minggu tadi ya, seharian ya. Semoga akhir pekan ini tentunya menjadi waktu yang menyenangkan bersama keluarga ya, bersama sahabat maupun bersama orang-orang tercinta. Dan tentunya ya, ada yang menikmati waktu istirahat ya di hari Minggu di rumah ya, ataupun berjalan santai dan menikmati suasana kota Ternate ya, ataupun Maluku Utara. Dan tentunya pendengar, di hari Minggu ini ya, malam Senin ya, dan tak terasa pendengar, malam ini kita sudah berada di penghujung akhir pekan ya. Dan tentunya Anda juga akan bersiap menyambut malam Senin ya, dan saatnya mempersiapkan semangat baru untuk kembali menjalani aktivitas esok hari tentunya pendengar ya. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk beristirahat, menenangkan pikiran ya, dan juga mengisi energi positif sebelum memulai minggu yang baru tentunya pendengar. Dan untuk Anda pendengar di malam hari ini juga ya, untuk Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta tentunya ya, untuk makan malam yang sehat tentunya pilihlah menu yang seimbang dan tidak terlalu berat ya, agar tubuh tetap nyaman saat beristirahat tentunya ya. Misalnya nasi secukupnya ya, ikan atau ayam, sayur hijau, serta buah sebagai pelengkap. Dan hindari terlalu banyak makanan berminyak ya pendengar, ataupun terlalu pedas di malam hari, apalagi di tengah cuaca yang malam hari ini ya, tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba cerah nih tentunya pendengar ya. Tentunya jangan lupa untuk Anda tetap menjaga pola makan dan menjaga kesehatan ya, karena tubuh yang sehat akan membuat aktivitas besok ya di hari Senin ini menjadi lebih semangat pendengar. Oke pendengar, tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Nanti kami juga bagi informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi ya di situs resmi kami rri.co.id. Dan kita dengarkan lagu dari Maudy Ayunda, Untuk Apa, tetap bersama kami.

Baik pendengar, satu lagu dari Maudie Ayunda untuk apa yang sudah kita dengarkan dan sudah menemani kita hingga pukul 19 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Untuk apa ya lagu dari Maudie Ayunda? Mudah-mudahan bisa menghibur Anda ya di malam hari ini. Pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Ataupun yang ingin mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, bisa download RRI Digital. Dan tentunya dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan ya RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar, informasi ini mengenai status waspada aktivitas vulkanik Dukono masih tinggi, pendengar. Pos pengamatan Gunung Api PGA Dukono, Kabupaten Halmahera Utara melaporkan aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang terjadi dalam sehari pada Sabtu 9 Mei 2026 mulai pukul 00.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Kepala PGA Dukono, Sarjan Roboke, mengungkapkan dalam sehari kemarin teramati sebanyak 92 kali letusan dengan tinggi 900 hingga 3000 m dan warna asap putih dan kelabu tebal dengan tekanan asap sedang condong ke barat laut. Ada terjadi dua aktivitas kegempaan dalam sehari kemarin, di antaranya letusan dan tektonim jauh serta tremor menerus terekam dengan amplitudo 1 hingga 4 mm dengan yang dominan 2 mm, kata Sarjan melalui rilis WhatsApp pada Minggu 10 Mei 2026. Sarjan menyatakan saat ini Gunung Dukono berada pada level 2 waspada, maka diimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan juga pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas untuk mendaki ya, dan juga mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km. Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap. Untuk direkomendasikan kepada masyarakat sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak terjadi juga ya hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Oke, pendengar, tentunya. Dan ini ada juga informasi ya, terupdate nih, erupsi Gunung Dukono ini capai ketinggian 1500 meter, pendengar. Gunung Api Dukono, Kabupaten Halmahera Utara mengalami erupsi setinggi kurang lebih 1500 meter pada hari ini ya, Minggu 10 Mei 2026 pukul 17.37 waktu Indonesia Timur. Pengamat Gunung Api Dukono, Handayani, mengatakan kolom abu saat erupsi teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur, tenggara dan juga barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 20 mm dan berdurasi sementara ini 1 menit 3 detik, kata Han melalui rilis pada Minggu 10 Mei 2026. Han mengatakan saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2, maka diimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan juga pengunjung ya atau wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km. Ya, ini juga diimbau kepada masyarakat ya untuk menyediakan masker ya dan juga penutup hidung dan mulut tentunya ya untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya vulkanik pada sistem pernafasan. Ya, nantinya juga pendengar ya, untuk Anda jangan kemana-mana ya, karena informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Tetap bersama kami dan kita dengarkan lagu dari Al Ghazali, Kurayu Bidadari. Tetap bersama kami.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

baik mendengar satu lagu dari Hijau Daun dengan judul Suaraku Berharap ya. Lagu ini ya pernah hits juga ya pendengar ya. Dan tentunya semoga lagu ini bisa menghibur Anda di malam hari ini. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.34 waktu Indonesia Timur. Tentunya terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Dan pendengar ya tentunya untuk Anda di malam hari ini yang lagi makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta tentunya ya, selamat makan malam. Dan untuk Anda juga di malam hari ini yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan. Dan pendengar jangan lupa ya untuk memperbanyak minum air putih serta mengurangi minuman yang terlalu manis ya di malam hari. Karena pola hidup sehat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tentunya. Bagi yang malam ini sedang menikmati makan malam bersama keluarga, semoga suasana sederhana di rumah menjadi momen yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Terkadang pendengar ya, kebahagiaan itu hadir bukan dari makanan yang mewah, tetapi dari cerita dan canda bersama orang-orang tercinta. Dan pendengar untuk Anda juga ya di malam hari ini yang lagi beraktivitas juga ya, walaupun malam Senin tapi sudah semangat ya, sudah beraktivitas ya, tetap semangat tentunya ya untuk Anda, dan semoga aktivitasnya semuanya berjalan dengan lancar. Tetap jaga kondisi tubuh Anda ya, dan jangan lupa beristirahat dengan cukup.

Senen. Di sirkuit Selawaring, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, ajang balap motor tersebut berlangsung meriah dengan diikuti puluhan pembalap dari berbagai daerah di Maluku Utara maupun luar daerah ya pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan itu pendengar turut dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tidore Kepulauan Rahmawati Muhammad Sinen, Unsur Forkopimda Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo bersama Ketua DWP Kota Tidore Kepulauan Nurayen Ismail Duko Malamo. Dalam sambutannya, Muhammad Sinen menegaskan komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk terus mendukung perkembangan olahraga otomotif di daerah tersebut. Selain itu juga pendengar, ia berharap sirkuit Selawaring mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar dapat dipersiapkan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional atau kejurnas pada tahun 2027 mendatang. Sementara itu pendengar, Ketua IMI Provinsi Maluku Utara Jackson D. Beving mengapresiasi pelaksanaan Wali Kota Racing Cup 2026 sebagai wadah positif bagi generasi muda dan pencinta otomotif. Ia juga menjelaskan ajang tersebut ini akan direncanakan digelar secara berseri bersama Kabupaten Halmahera Selatan. Di kesempatan yang sama, Ketua IMI Tidore, Ketua IMI Kota Tidore Kepulauan sekaligus Ketua Panitia Abdul Ghafur Marsabesi mengatakan pelaksanaan Wali Kota Racing Cup 2026 merupakan hasil kerjasama antara IMI Kota Tidore Kepulauan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan, KONI, sejumlah OPD serta dukungan sponsor. Ya, mudah-mudahan ini kedepannya ya selalu terus diselenggarakan ya, karena di Maluku Utara ini banyak ya pencinta seperti ini ya pendengar. Oke, pendengar, dan selanjutnya ini peserta Wali Kota Racing Cup 2026 berasal dari berbagai daerah, di antaranya Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, hingga sejumlah pembalap dari Pulau Jawa. Ini ada jumlah peserta sebanyak 56 dengan total 134 starter. Wow, luar biasa ya. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Kita ke Halmahera Tengah, pendengar. Dalam rangka uji kelayakan water treatment plant yang dibangun oleh PT Indonesia Wedaba Industrial Park, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malansangaji bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil dan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman melakukan pemantauan langsung terhadap uji coba distribusi air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kota Weda pada 19 Mei 2026. Dalam kesempatan itu pendengar, Ikram Malansangaji, Bupati Ikram Malansangaji menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kinerja PT Indonesia Wedaba Industrial Park yang membantu menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Weda. Wow, ini masyarakat Kota Weda ya sudah bisa merasakan nih air bersih ya, karena ini Bupati Halteng ya tinjau uji coba distribusi air bersih di Weda. Oke, kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Informasi nasional ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi ya, ini juga menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman siber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini. Arifah menilai perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus mendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Karena itu literasi digital penting untuk agar keluarga terhindar dari hoax, konten negatif dan kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Ya, itu dia pendengar ya, Menteri P3A Perempuan kunci ketahanan digital keluarga. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur. Nanti juga menjelang kumandang azan Isya ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan lagu religi. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate,

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya ibu.
1: 101,8 FM, 01 RRI Ternate.
2: Baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang ajan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan dan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Lintas Informasi. Tetap bersama kami.
1: Satu RRI terbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Kasan Haji Ahmad, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada dua warga Mamuya yang pertama kali menemukan jasad korban erupsi Gunung Dukono, Angel, di kawasan puncak gunung pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Apresiasi tersebut yakni Rustamani Juanga dan Kiril Tatambane. Pemerintah daerah Halmahera Utara menilai keberanian keduanya sangat membantu proses pencarian korban yang berlangsung dalam situasi ekstrim. Selain kepada warga, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada tim SAR gabungan yang telah bekerja tanpa henti selama proses pencarian korban erupsi Gunung Dukono. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah dua warga negara asing asal Singapura yang menjadi korban saat erupsi Gunung Api Dukono, Halmahera Utara. Jenazah keduanya ditemukan pada operasi hari ketiga dan tidak jauh dari satu jenazah atas nama Angel pada operasi hari kedua kemarin. Proses evakuasi dua jenazah tersebut dipantau langsung Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto, didampingi Danrem 152 Babulah, Brigjen TNI Enoh Solehudin bersama unsur TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan tim relawan di lapangan pada Minggu 10 Mei 2026. Kehadiran Pangdam 15, Patimura, dan Danrem 152 Babulah merupakan bentuk perhatian dan komitmen TNI dalam memastikan proses pencarian dan evakuasi korban berjalan dengan aman dan maksimal di tengah kondisi medan yang cukup berat serta aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang masih berstatus waspada. Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan penyisiran dan pendataan terhadap seluruh korban erupsi Gunung Dukono sambil memantau perkembangan aktivitas vulkanik. Guna mengantisipasi potensi bahaya lanjutan, pemerintah bersama aparat TNI Polri juga mengimbau masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas di sekitar kawasan Gunung Dukono demi keselamatan bersama. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku This Is Me, Whatever You Say, karya Muhaja Saratini mengajak pembaca mencintai diri sendiri, namun bukan berarti menjadi pribadi yang egois dan memanjakan diri. Sebaliknya, manusia tidak hanya harus menerima semua kelebihan, tapi bagaimana kita dapat menerima kekurangan tanpa harus disembunyikan. Dalam buku ini dijelaskan, mencintai diri sendiri berarti memenuhi kebutuhan pribadi tanpa mengorbankan diri sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dengan mencintai diri sendiri sepenuh hati, maka kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Bebas dari stres sosial karena tidak membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Selain itu, memiliki banyak waktu mengurus diri sendiri, sehingga sehat secara fisik dan mental. Dalam bukunya, Muhaja Saratini mengajak melakukan yang terbaik untuk memberikan cinta dengan jiwa secara konsisten. Hal ini untuk lebih meningkatkan keutuhan dan kesucian jiwa, menghargai diri dari segala kebaikan yang telah diraih. Sekecil apapun itu, manusia bukanlah makhluk yang sempurna, melainkan juga memiliki kesalahan dalam hidupnya. Namun dari kesalahan yang terjadi, kita tetap mengenali, mengakui, menerima dan berdiri serta berusaha untuk memperbaiki setiap kali melakukan kesalahan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencintai diri sendiri, menuju kesempurnaan dan kemurnian diri. Yang pertama, pernyataan positif kepada diri sendiri untuk membantu membangun harga diri. Kedua, berhenti memberi label negatif pada diri sendiri. Jangan biarkan nilai atau persepsi negatif mendominasi hidup. Dan yang ketiga, beri diri waktu untuk beristirahat menyenangkan diri sendiri. Berjalan-jalan di taman, membaca buku, atau menikmati makanan favorit. Ini akan membantu meningkatkan hubungan dengan diri sendiri dan menciptakan perasaan yang lebih baik untuk awal hari yang baru. Mencintai diri sendiri dalam buku This Is Me, Whatever You Say mengajak para pembaca untuk selalu mencintai diri sendiri dan yakin mengenai hal yang telah kita lakukan tanpa menghiraukan pendapat orang lain tentang diri kita, selama yang kita perbuat adalah hal yang positif.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: here. Make it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu dari Tulus dengan judul Monokrom yang sudah kita dengarkan sama-sama ya pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ya, selamat malam juga untuk Anda pendengar yang berada di luar kawasan Kota Ternate ya. Ada di Morotai yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai. Selamat malam ya. Selamat malam juga untuk Anda yang berada di Maba Halmahera Timur. Selamat malam juga ya. Mudah-mudahan tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu akur bersama orang-orang tercintanya. Oke, pendengar, kami informasikan juga ini informasi mengenai dua korban erupsi Gunung Dukono ditemukan tertimbun material vulkanik. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan dua korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan pada Minggu 10 Mei 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan tertimbun material abu vulkanik. Dengan penemuan dua jenazah tersebut, maka seluruh korban hilang ini telah ditemukan sehingga operasi pencarian dan pertolongan SAR resmi ditutup. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan sebelumnya tim SAR gabungan menemukan satu korban perempuan WNI berinisial E dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan dua korban terakhir memastikan seluruh korban hilang telah ditemukan. Dengan ditemukannya, seluruh korban operasi SAR erupsi Gunung Dukono secara resmi dinyatakan ditutup. Dua korban terakhir yang ditemukan masing-masing berinisial HWKT 30 tahun, WNA laki-laki dan SMBAH 27 tahun. WNA laki-laki setelah ditemukan seluruh jenazah dievakuasi menuju pos penanganan darurat erupsi sebelum dirujuk ke RSUD Tobelo. Pencarian hari ketiga disebut lebih terarah setelah tim menandai titik yang diduga lokasi korban tertimbun material pasir vulkanik. Menggunakan koordinat GPS pada operasi sebelumnya, meski demikian, proses evakuasi sempat terkendala karena korban tertimbun material vulkanik dengan ketebalan cukup signifikan. Aktivitas erupsi Gunung Dukono yang masih fluktuatif juga membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati demi keselamatan personel. Pada hari ketiga pencarian, sebanyak 98 personel SAR gabungan diterjunkan dan dibagi dalam 4 regu. Unsur yang terlibat meliputi Basarnas, BPBD Kabupaten Halmahera Utara, TNI AD, TNI AL, Polairut, kemudian Brimobda, ER Gosowong, kemudian PMI serta masyarakat setempat. Selain tiga korban meninggal dunia, sebanyak 15 orang lainnya berhasil ditemukan selamat. Korban selamat terdiri dari WNA asal Singapura dan WNI. Korban selamat WNA Singapura yaitu YTYME 30 tahun, OSS 37 tahun, kemudian PL 33 tahun, LHEI 31 tahun, dan TJYG 30 tahun, kemudian LYXV 30 tahun, dan LSD 29 tahun. Kemudian korban selamat WNI dengan inisial BB 24 tahun, YL 23 tahun, S 26 tahun, A 22 tahun, H 26 tahun, FN 27 tahun, RI 29 tahun, dan SJ 48 tahun. Dalam operasi tersebut, pendengar, dua korban selamat berinisial RS dan JA turut membantu tim SAR dengan memberikan informasi jalur pendakian serta titik terakhir keberadaan para korban sebelum situasi darurat akibat erupsi terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama ya pendengar. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai dua korban erupsi Gunung Dukono ditemukan tertimbun material vulkanik. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Hargap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik di Indonesia.
1: Kita bernyanyi satu lagu RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maluku United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
2: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
1: Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman. Kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
2: Juara
1: berharap Maroko.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu yang sudah kita dengarkan dari Ruri Republik ya pendengar, dengan judul Pura-Pura Cinta. Semoga lagu ini bisa menghibur Anda ya di Ternate malam ini. Oke pendengar, tentunya lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan menemani Anda. Dan tentunya pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, kita ke informasi. Informasi mengenai sepak bola pendengar, gabung di grup neraka Piala Asia 2027, Timnas Indonesia tepat bisa bersaing. Pendengar, hasil pengundian Piala Asia 2027 menempatkan Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Banyak yang menyebut grup ini sebagai grup berat bagi Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai seluruh grup di Piala Asia sama beratnya. Semua grup keras, bukan cuma grup F, kata Bung Ropan, sapaan akrabnya, kepada RRI Pro 3 pada Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya 24 tim yang lolos ke Piala Asia 2027 merupakan tim terbaik. Saya pikir kualitasnya hampir sama semua, karena banyak juga tim yang lolos ke Piala Asia lewat kualifikasi. Meski demikian, ia menyoroti Jepang dan Qatar sebagai rival Indonesia di grup F. Status sebagai peserta Piala Dunia 2026 membuat Jepang dan Qatar semakin disegani. Indonesia lanjutnya tetap dianggap sebagai underdog berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Namun menurutnya kondisi itu tidak mengurangi motivasi para pemain. Ia menilai Jepang, Qatar, dan Thailand akan mewaspadai perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tidak lepas dari banyaknya pemain Indonesia yang bermain pada liga-liga Eropa. Bung Ropan menyebut penyelesaian akhir masih menjadi masalah utama bagi timnas Indonesia dalam persaingan di grup F. Ia menilai Indonesia berpeluang meraih poin ketika menghadapi Thailand dan juga Qatar. Ia juga menyoroti hasil kurang bagus saat timnas Indonesia kalah dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran ketiga kualifikasi, Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dua kali, masing-masing 0-4 dan 0-6. Jepang adalah tim yang levelnya jauh di atas kita, makanya kita akan berhitung dengan Qatar dan Thailand. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja. Film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Film ini dibintangi sederet aktor lintas generasi seperti Reza Rahardian, Christine Hakim, Raihan Nun, dan Teuku Rifnu Wikana. Hadir pula Ari Irham, Happy Salma, Asri Welas, Erik Strada, Rebecca Tamara, dan Muzaki Ramdan. Selain mereka, film ini juga turut diperkuat nama-nama baru seperti Aquini Georgie dan Malika Sakwena. Kemudian Alim, aktor Down Syndrome, dan Ade Rai, keduanya menjalani debut layar lebar mereka. Semua Akan Baik-Baik Saja mengangkat kisah tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup yang dekat dengan realitas masyarakat. Film ini juga membawa pesan bahwa beban dan masalah akan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama-sama. Ya, jadi tentunya film Semua Akan Baik-Baik Saja pendengar ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Kehadiran film ini diharapkan dapat menghadirkan cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan
penonton Indonesia. Jadi penasaran ya seperti apa filmnya? Tentunya ya pendengar ya, ini akan tayang ya di bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Apakah Anda sudah membeli tiketnya? Belum. Ya, ataukah sudah? Ya, mudah-mudahan untuk Anda yang penasaran akan menonton ya, nanti bisa terhibur dengan filmnya pendengar. Oke. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya saat ini sudah ada camat Kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
5: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penanggulan bantuan sembako.
8: Ya,
5: dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Yang kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
10: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
9: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
10: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
9: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Mau Lebaran itu kosong.
12: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
13: Iya, banyak kita. Lu kan gampang aja kenalin. Yang kenalin apa?
12: Hari ini masih langka ya, Mas?
13: Langka.
11: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Pendengar dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
16: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
15: pendengar dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
17: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
23: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
24: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
1: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
24: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
1: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
24: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, pendengar, satu lagu dari Anji, Bidadari Tak Bersayap, yang sudah menemani kita ya pendengar. Dan lagu ini juga pernah populer ya. Dan lagu ini mudah-mudahan ya untuk Anda yang lagi mendengarkan bisa terhibur. Dan tadi sudah Anda ikuti juga ya untuk Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate melalui aplikasi RRI Digital maupun di 101,8 FM. Dan untuk saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 21.35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, biasa kalau di malam Senin mendengar ya, ini banyak ya untuk Anda yang cepat ya untuk beristirahat karena besok hari Senin ya, barangkali supaya tidak terlambat ya untuk masuk kantornya. Oke, pendengar, dan untuk Anda tentunya ya mudah-mudahan besok bisa bangun ya, untuk Anda yang akan istirahat besok bangun dalam keadaan segar bugar ya, dan bisa kembali beraktivitas tentunya. Oke, pendengar, untuk di malam hari ini juga kami hadirkan informasi untuk Anda. Ada informasi yang kami kutip dari Hello Sehat pendengar ya. Ada informasi mengenai kebiasaan sehat pada malam hari yang sebaiknya Anda lakukan pendengar. Kebiasaan hidup sehat memang ya bisa Anda lakukan dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi pendengar, ada kebiasaan sehat yang malam hari yang dapat memberikan manfaat lebih daripada bila dilakukan pada siang hari. Lantas kebiasaan apa saja yang bisa Anda lakukan? Dan pendengar, yaitu untuk berbagai kebiasaan sehat saat malam hari, tidak semua kebiasaan hidup sehat akan memberikan manfaat maksimal bila Anda lakukan pada pagi maupun siang hari. Pendengar.

sehingga tubuh Anda makin sehat. Dan ada beberapa kebiasaan hidup sehat yang lebih baik dilakukan saat malam hari. Apa sih pendengar ya? Ternyata yang pertama ini mencuci muka dan mandi. Wow, seperti apa ini ya pendengar? Setelah seharian beraktivitas, yang ada dalam pikiran Anda mungkin hanyalah kasur dan tidur nyenyak. Padahal menjaga kebersihan diri dengan cuci muka dan mandi juga tak kalah penting pendengar. Mencuci muka dan mandi pada malam hari akan membuat tubuh jauh lebih bersih dan sehat. Pasalnya kotoran yang menempel pada rambut dan kulit akan terbilas hingga bersih. Rutin mencuci muka juga memaksimalkan proses peremajaan kulit. Alhasil kulit wajah akan terbebas dari bakteri penyebab jerawat dan membuat Anda tampak awet muda. Tapi meski begitu pendengar, studi dari Self Medicine Review 2019 menyarankan Anda untuk mandi pada malam hari ya 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Gunakanlah air hangat daripada air dingin agar suhu badan tidak turun secara drastis sehingga mengganggu kualitas tidur Anda. Ya, seperti itu ya pendengar ya. Jadi harus gunakan air hangat ya daripada air dingin tentunya. Kemudian ada juga pendengar yaitu menyisir rambut. Rambut kusut ini merupakan salah satu masalah yang sering terjadi saat bangun tidur. Itulah sebabnya Anda dianjurkan untuk menyisir rambut sebelum tidur. Meluangkan beberapa menit untuk menyisir rambut sebelum tidur bisa membantu mencegah rambut kusut saat bangun tidur. Dengan begitu, rambut akan lebih mudah diatur dan lebih sedikit rambut yang rusak. Anda juga bisa menghemat waktu untuk merapikan rambut sebelum mulai beraktivitas. Ya, nanti untuk kelanjutannya seperti apa ya, ada apa lagi ya pendengar, nanti bakal Iqbal bagi ya untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Kita dengarkan lagu dari Geisha dengan judul Lumpuhkan Ingatanku. Tetap bersama kami.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Baik, pendengar, satu lagu dari Naf dengan judul Akhirnya Ku Menemukanmu. Dengan lagu ini bisa menghibur Anda ya di malam hari ini, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita lanjutkan lagi ya pendengar untuk informasi mengenai hidup sehat ya pendengar, kebersihan diri, kebiasaan hidup sehat saat malam. Nih, seperti apa tadi sudah Iqbal sampaikan tadi ya, yang pertama yaitu mencuci muka dan mandi pendengar. Tapi mandinya tadi menggunakan air hangat ya pendengar, dan tentunya di malam hari ini ya, sebelum 1 hingga 2 jam ya sebelum tidur. Dan tadi juga sudah Iqbal sampaikan yang kedua yaitu menyisir rambut. Ya, dan yang ketiga pendengar, ini kebanyakan orang lebih rajin mengoleskan body lotion pada pagi hari untuk menjaga kulitnya dari paparan sinar matahari. Tidak ada salahnya pendengar mengoleskan lotion sebagai kebiasaan sehat pada malam hari, terutama jika Anda menggunakan lotion mengandung retinoid yang bisa rusak saat terkena sinar UV. Retinoid ini merupakan bahan aktif pada skincare yang mendorong pembentukan kolagen dalam kulit. Penggunaan lotion secara rutin menjadikan kulit kenyal, lembab, dan lebih sehat. Dengan memakai night lotion pada malam hari, kulit Anda bisa menyerap manfaat retinoid secara maksimal tanpa membuangnya sia-sia akibat paparan sinar UV. Kemudian yang keempat pendengar, yaitu memakai obat kumur. Selain menyikat gigi, ternyata memakai obat kumur ini mungkin jadi bagian dari kebiasaan hidup sehat pada malam hari yang sebaiknya Anda lakukan. Berkumur dengan obat kumur pada malam hari memberikan perlindungan ekstra bagi rongga mulut yang memproduksi lebih sedikit air liur ketika Anda tidur. Dengan penggunaan rutin, obat kumur bisa membantu menyingkirkan bakteri penyebab bau mulut dan kerusakan gigi yang berasal dari sisa makanan di sela-sela gigi. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari hellosehat.com. Dan yang kelima pendengar, yaitu terdapat beragam manfaat yogurt bagi kesehatan. Makan yogurt. Di antaranya ini membantu melancarkan sistem pencernaan dan menjaga kekebalan tubuh sepanjang malam. Di samping itu, kandungan protein pada yogurt ini membantu proses perbaikan otot tubuh yang rusak setelah seharian beraktivitas. Sebuah penelitian dalam Journal of Medicine, Medicinal Food 2015 menjelaskan bahwa yogurt ini sebagai produk olahan susu mungkin bisa meningkatkan kualitas tidur. Pada studi terhadap tikus tersebut pendengar, kandungan melatonin dan triptofan dalam susu sapi terbukti mampu meningkatkan rasa kantuk sehingga membantu Anda tidur lebih nyenyak ya. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari hellosehat.com. Dan ini ada juga ya pendengar, yaitu yang selanjutnya olahraga. Sebetulnya olahraga pagi atau malam hari sama-sama baik untuk kesehatan. Namun olahraga malam justru memberikan manfaat lebih dibandingkan olahraga pagi. Saat Anda tidur, pernafasan cenderung lebih pendek ya, sehingga jumlah oksigen dalam tubuh jadi lebih sedikit. Untuk mendapatkan lebih banyak pasokan oksigen, Anda bisa rutin berolahraga pada malam hari. Luangkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit untuk melakukan olahraga ringan sebelum tidur, misalnya dengan berjalan kaki atau latihan pernafasan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari hellosehat.com mengenai kebiasaan hidup sehat saat malam hari. Selanjutnya kita dengarkan lagu dari Samsons, Di Ujung Jalan. Tetap bersama kami.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku The Joy of Missing Out menceritakan tentang produktivitas dan perasaan panik yang sering kali berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitik beratkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Pada bagian awal tulisannya, sebelum menuju pada Tanya Dalton, menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan, sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk mulai dari mana. Pada bagian pendahuluan ini, Tanya Dalton, sang penulis, berusaha untuk mengajak kita menentukan prioritas dan lebih fokus pada suatu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton dalam buku ini meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh Tanya Dalton sebagai metode Life Well yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan dalam tanda kutip semuanya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Life Well yang ada dalam buku ini adalah untuk menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan penting yang hendak kita capai dalam mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita dan lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dalam bagian terakhir buku ini adalah titik akhir dari metode Life Well, yaitu mencapai keselarasan atau keseimbangan dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi yang berbeda, itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek email, tahu kapan harus istirahat, waktu untuk tidur, atau bahkan minum segelas teh atau kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Harmoni dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Selamat malam ya, dan tentunya menemani suasana malam Anda masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan ya, dan juga informasi-informasi tentunya pendengar. Dan tentunya di malam hari ini ya, untuk Anda juga sebelum Anda tidur ya dan besok akan kembali beraktivitas, dicek dulu ya untuk persiapan kelengkapan ya untuk aktivitas Anda di pagi hari besok ya. Segala keperluannya disiapkan ya kalau boleh dari sekarang ya pendengar, supaya besok di saat Anda berangkat ya, Anda sampai di kantor tidak ada sesuatu hal yang terlupakan tentunya ya pendengar ya. Oke. Dan pendengar, di saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya sebelum Anda tidur, dicek dulu ya pendengar untuk di sekitar Anda, apakah pintu pagar sudah ditutup atau belum ya pendengar. Dicek dulu untuk di dapur apakah ada yang belum dimatikan ya, untuk segala sesuatunya ya dicek dulu. Tentunya dapur aman ya, dan juga jendela juga dicek nih sebelum Anda tidur apakah sudah terkunci dengan baik atau belum ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama ya. Oke pendengar, di malam hari ini ya, untuk Anda juga yang barangkali ini ada sesuatu, ada laporan-laporan yang belum terselesaikan di malam hari ini ya, untuk Anda yang lembur juga seperti Iqbal dinas malam ya, tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya tentunya. Oke, dan pendengar, ini ada juga informasi ya yang kami kutip dari rri.co.id pendengar, informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto ini akan membangun dan membagikan 1582 kapal ikan bagi nelayan Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut ini menjadi bagian penguatan sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Pernyataan tersebut ini disampaikan Presiden saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Presiden mengatakan bantuan kapal akan diberikan kepada nelayan melalui skema koperasi yang dibentuk masyarakat setempat. Kita akan bangun mulai tahun ini 1582 kapal ikan, nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu, kata Presiden Prabowo. Presiden menjelaskan pemerintah akan mengatur pembagian kapal berdasarkan jumlah anggota koperasi nelayan penerima bantuan tersebut. Menurut Presiden, bantuan kapal mencakup ukuran kecil, menengah hingga kapal besar untuk mendukung produktivitas nelayan. Selain bantuan kapal, mendengar, Presiden Prabowo juga menargetkan pembangunan kampung nelayan merah putih di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.386 kampung nelayan sepanjang tahun 2026. Presiden menyebut pembangunan kampung nelayan ini menjadi pekerjaan besar karena Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan. Meski demikian, Presiden menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Kita berada di jalan yang benar, rakyat kita harus sejahtera, saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, kata Presiden Prabowo. Ya, itu dia pendengar ya, Presiden Prabowo akan bangun dan bagikan 1582 kapal nelayan mulai tahun ini. Mudah-mudahan ya untuk para nelayan yang ada di Indonesia ini semakin sejahtera ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, dan nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 10 lebih 30 menit malam ya pendengar,
Ini kami hadirkan drama radio ya untuk malam hari ini, Minggu 10 Mei 2026, yaitu persembahan dari RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sandal di Depan. Ya, kita dengarkan dulu pendengar lagu dari Kesia Lefronka, Tak Ingin Usai. Tetap bersama kami.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Okay. Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak.
1: Kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk

0: Tenanglah, Pak. Tak kubuang. Kotor kali nih, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, sudah Anda ikuti tadi drama radio dengan judul yaitu Sepasang Sandal di Depan, persembahan dari RRI Sibolga. Oke pendengar, untuk di Ternate malam ini masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, tentunya selamat mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Tetap bersama kami ya.

0: gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, suruh sini, duduk, duduk, duduk, sini, duduk, duduk.
0: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barangnya baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini ya pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang malam hari ini sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ya kami hadirkan kembali untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingin

0: Baik mendengar, tentunya Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan tentunya kita kembali hadir menemani Anda ya pendengar untuk di program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini ya, edisi Minggu 10 Mei 2026 tentunya. Baik pendengar, untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kami aktifkan kembali untuk di line telepon 0921312521, 0821203751180 untuk Anda yang ingin bergabung ya, yang ingin request lagu ataupun untuk salam-salam. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam juga. Iya. Oke, Bunda Natalia.
1: Apa kabar Bang Iqbal?
0: Kabarnya baik nih. Bunda, bagaimana kabar?
1: Baik juga Bang Iqbal.
0: Iya,
1: cuacanya
0: baik.
1: Cerah.
0: Oke, cuaca cerah ya. Mau dengar lagu apa nih, Bunda?
1: Lagunya Panci Anci aja, sampai kapan?
0: Sampai kapan? Oke, salamnya untuk siapa nih?
1: Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam. Ada Ibu Haja Ida juga, selamat malam ya, salam sehat. Ada Dika di Taliabu, ada Purnama Sari, ada Pak Din ya, Pak Ipin, Pak Arifin ya, Pak Leo, ada Pak Santoso, ada Ko Ai, Ko Ama, Haji Jafar, ada Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Iwan juga, Pak Taher, ada Pak Andi di Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras juga, ada Bang Windy, ada Bang Luput, Bang Putra Tengah, dan Bang Lai serta semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Iqbal tetap semangat ya, sampai siaran, doa terbaik buat Bang Iqbal. Pulangnya hati-hati ya Bang Iqbal, sebentar tiba-tiba dengan selamat dan sejahtera. Oke, makasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung ya melalui WA. Oke, kita terima lagi di belakang Bunda Natalia di toli-toli. Ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Bung Iqbal.
0: Halo juga. Assalamualaikum, Ko Ama, apa kabar?
2: Assalamualaikum.
0: Kabar sehat ya, Ko Ama ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Oke, Ko Ama lagunya? Lagu Hati Sota Fiaro?
2: Sekarang ada Jeyong.
0: Oh, Dewi Yul. Oke, Dewi Yul yang mana nih?
2: Aku bukan hatiku.
0: Dewi Yul, aku lagunya apa tadi? Kau. Halo,
2: Dewi
0: aku.
2: Yul.
0: Ya,
2: Kau bukan hatiku.
0: Kau bukan hatiku ya, begitu ya? Oke, ya Iqbal cari dulu ya. Ya, mudah-mudahan ada. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Yang masuk pertama tadi siapa?
0: Ada Bunda Natalia.
2: Oh, Bunda Natalia, terima kasih atas salamnya. Salam balik, salam sehat. Terus Haji Jafar juga, Mabi juga. Salam sehat. Pak Haji Halim dan Mama Pak Dinanti. Pak Yasin dan Mama Ustra di Mangga Tua. Pak Yayan di Tabona. Terus ke Haji ke Pani di Andi di Pasang Masali di Asali di Batam. Terus ke Pani Kutinai di Kibungsen di Hamburg.
0: Iya.
2: Kita dari tetangga sini karena Ibu Indah di Segale, terus di sini Bung Din, Ibu Singaldi di Jalan Tentang Siro Utara, terus aku di Gunung Jaya Wijaya sana ya.
0: Oke, syukur dofu-dofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ama yang ada di Tidore. Oke, satu penelpon lagi ya pendengar. Setelah itu kami putar lagu yang sudah di request nih. Halo, Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung dengan siapa di mana? Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga dengan orang mana?
3: Dengan Bung Benigno di mana, Dok?
0: Dengan Bung Benigno ya.
3: Lagu-lagu apa mau turun ini, Dang?
0: Iya, lagu-lagu pop boleh ya.
3: Pop Indonesia ya.
0: Iya.
3: Kita coba dari ya. Sebentar. Dari rumor band. Boleh?
0: Iya, boleh. Judulnya
3: rumor band boleh?
0: Boleh, boleh. Judulnya apa nih?
3: DP judul ini apa, Kang? Nanti tolong pilih, Kang Joy. Selalu boleh DP judul.
0: Iya. Ini dari apa, rumah band?
3: Rumor band.
0: Oh, rumor.
3: Rumor band.
0: Oke, rumor ya. Oke, ya. Mm-hmm.
3: Oke, nanti tolong pilih Akang Jo. Kita okay. Menyapa.
0: Iya, silahkan.
3: Yang tugas. Bisa selalu, selamat untuk keluarga. Happy Sunday tentunya.
0: Mm-hmm.
3: Ada Ibu Farida di Palu. Salam sehat. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Rani juga di Ternate ya. Rani, apa kabar ya? Salam sehat. Ada Pak Andi di Batam juga. Ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Salam sehat. Di Korea, Jakarta. Terus ada, siapa namanya ini? Ada di Bau-Bau. Ada Bung Jul, ada Bung Ucan. Ada Purnama Sarya di Mandar, Sulawesi Barat. Dan seluruh fans aja tanpa terkecuali. Yang tugas, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Abang Benny Jo ya, yang ada di Manado sana. Lagunya katanya mau request lagu dari Rumor ya. Nanti Iqbal siapkan ini ya. Ada Rumor, Butiran Debu. Oke, yang mau bergabung ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Bunda Natalia ya di Toli Toli. Dan juga ada Ko Ama di Tidore. Ini sampai kapan lagi? Ance dan Pance dan Kau Bukan Dirimu dari Dewi Yul. Nanti juga menyusul lagu dari Rumor, Butiran Debu. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Rumor Butiran Debu spesial untuk Bang Benijo ya, yang ada di Manado sana. Dengan lagu ini mudah-mudahan bisa menghibur ya untuk yang sudah request. Dan juga tadi sudah bergabung ada Ko Ama di Tidore, lagunya sudah kami hadirkan, lagu dari Dewi Yul ya. Tadi mau dengar lagu Dewi Yul, katanya dengan judul Kau Bukan Dirimu ya. Dan tadi juga Ance dan Pance sudah kami hadirkan, Sampai Kapan Lagi, requestan dari Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Oke pendengar, kami aktifkan lagi untuk Anda yang ingin bergabung di 0921-3125-521, 0821-2037-5180. Masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga dengan Bunda. Bunda siapa? Els ya?
1: Dengan Bunda Ellen dari Tendano. Oh, salam kenal, Bu
0: iya. Iqbal. Salam kenal juga ya untuk Bunda Ellen ya. Ellen ya.
1: Ya, kecil sekali suaranya.
0: Iya, ada apa nih suaranya kecil? Sudah terdengar jelas?
1: Iya, kecil, agak jauh ya.
0: Iya, ini sudah dekat nih.
1: Halo.
0: Halo juga, ada apa iya. Nih suaranya terdengar kecil
1: baru
0: nih?
1: Pertama kali gabung.
0: Oh iya, pertama kali gabung ya Bunda Ellen.
1: Salam kenal ya.
0: Iya, salam sehat, kenal juga. Bunda Ellen di Manado ya?
1: Iya.
0: Iya, oke Bunda Ellen mau dengar lagu apa Bunda?
1: Lagu bisa Ocean Deep dari Cliff Richard, boleh? Ini Audistop?
0: Boleh, iya. Maaf penyanyi siapa tadi suaranya? Lagunya siapa?
1: Halo.
0: Halo. Ya boleh diulang lagunya? Judulnya apa? Ya. Penyanyinya siapa? Halo. Iya. Mana suaranya nih? Halo satu.
1: Halo.
0: Iya. Lagunya lagu apa tadi Bunda?
1: Ocean Deep.
0: Ocean Beat, judulnya apa?
1: Ocean Deep dari Cliff Richard, boleh Bung Iqbal?
0: Dari Chris?
1: Cliff Richard.
0: Oh, Cliff.
1: Ada?
0: Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
1: Pertama buat Bung Iqbal, terima kasih sudah terima Bunda Ellen bertelepon. Semoga selalu sehat, sukses, semangat, diberkati dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Mau salam Jo,
0: boleh.
1: Buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli, selamat hari Minggu, salam kasih diberkati bersama keluarga yang ada di rumah, dan semua pendengar Pro 1 Ternate di mana saja berada, salam kenal dari Ibu Ellen. Untuk Bung Iqbal, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Bunda Ellen yang ada di Manado. Oke, di belakang Bunda Ellen ada siapa lagi? Silahkan yang mau bergabung ya untuk Anda yang ingin salam-salam ataupun request lagu nih.

0: ke WA. Oh, ada yang bergabung ya. Oke, kita terima lagi ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo juga, dengan siapa di mana? Orang Mangga Dua, ini suaranya beda nih malam ini. Ada apa gerangan ini? Oke, salamnya untuk siapa nih? Salam ya, lagunya, lagu
1: teman-teman yang bertugas malam ini, mudah-mudahan tidak hambatan, selesai aman.
0: Amin, amin.
1: Salam buat orang yang lewat-lewat tadi, salam pesan, salam Bali, dan semua-semua yang belum gabung, salam pada orang semua.
0: Oke, itu saja. Lagunya lagu apa?
1: Air nih? Mata dari I Sugianto.
0: I Sugianto judulnya?
1: Iya. Hapuslah air mata.
0: Hapuslah air mata.
1: Kalau ada kalau air mata.
0: Iya, ada. Aman, aman, aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasim di Mangga Dua. Sehat ya selalu ya untuk Pak Yasim. Ya, di belakangnya Pak Yasim ada siapakah di sana? Kita terima dulu ya. Halo, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah di sana?
2: Orang Ngade.
0: Orang Ngade. Apa kabar nih Orang Ngade malam hari ini?
2: Sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana?
0: Terus.
2: Iqbal sehat.
0: Alhamdulillah sehat terus. Iya. Oke, untuk Pak Haji Halil mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu nanti Pak Irul kasih lagu yang bagus satu.
0: Oke, iya. Salamnya untuk siapa nih?
2: Salam kepada Pak Iqbal dengan operator siapa?
0: Operator ada Mbak Dini.
2: Iya. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin, amin.
2: Pulang dengan selamat sebentar nanti. Selain tugas. Oke, salam. Salam apa? Salam semua. Semua sudah bangun sholat ini. Oke, terima kasih Pak Iqbal.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih ya untuk Pak Haji Halil di Ngade yang sudah bergabung ya.

Iya, dan untuk lagu dari requestan dari Bunda Ellen tadi ya sudah dicari tapi belum ketemu nih ya. Ya nanti bisa diganti dengan yang lain ya, bisa bergabung kembali ya untuk Bunda Ellen yang ada di Manado ya katanya. Ini perdana nih ya. Salam kenal ya untuk Bunda Ellen. Oke pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Iis Sugianto ya dengan judul Hapuslah Air Mata. Lagu ini sudah di request tadi ya oleh Pak Yasim di Mangga 2 dan juga spesial untuk Pak Haji Halil di Ngade ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate dan nanti juga kami akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya di WhatsApp kami. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung, silahkan yang mau request lagu ataupun salam-salam ya. Untuk lagu-lagu yang sudah di request sudah kami putar tadi ya, dan semoga bisa terhibur. Tinggal satu lagu tadi dari Bunda Ellen ya, yang ada di Manado. Ya, nanti bisa WhatsApp ke sini ya, atau bisa telepon kembali mau diganti dengan lagu yang mana nih ya. Oke. Dan silakan yang mau bergabung bisa di 0921312551, 0821203751180. Dan mohon maaf ya untuk GSM 0822113724 29 belum bisa bergabung di nomor itu ya pendengar ya, karena nomornya sementara tidak aktif nih. Oke, jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan ya, bisa di WhatsApp nomor yang sudah Iqbal bagi tadi, dan juga bisa melalui telepon 0921312521. Oke, kita ke WhatsApp ya untuk Ibu Farida ya, silahkan bisa dicoba kembali ya untuk bergabung. Ada dari Ibu Ila di Lubuk Banggai.

Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Spesial lagu buat semua fans dan Bung Taher katanya lagu dari Judika ya. Iya, Judika. Iya ya. Tadi Ciong, oh sayang Polo Pakita. Ya, mudah-mudahan. Oh sayang Ciong Pakita ya. Oke, sudah kami putar lagunya ya. Katanya salam buat Bung Taher, Pak Leo, Ibu Natalia, Bung Ipin, Ko Buce, Bung Andi, Pak Junaidi, Ibu Farida, Mama Eba, Ko Ama, Pak Yasin, semua dan semuanya tanpa terkecuali. Soalnya so lupa-lupa katanya. Paling spesial buat Mama Ina, paling sayang buat Iqbal, thank you. Semoga sehat selalu. Amin ya, Bu Farida juga semoga sehat selalu. Oke, kita terima lagi yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung dengan siapa di mana? Halo. Iya, mana suaranya nih? Tidak ada ya. Oke, bisa dicoba kembali ya untuk Anda yang mau bergabung. Kita ke WhatsApp lagi, ada dari Bung Ipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu dari Bung Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Iqbal dan operator apa kabar? Alhamdulillah Iqbal dan Dini ya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Salam buat Ko Ama, Ko Ai, kemudian Ko Buce, Mbak Purnamasari, Bu Indah, Bu Natalia, Bung Taher, Bung Andi di Batam, Pak Yasin, Bung Otis ya, Bu Farida. Kemudian request lagu Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Oke, makasih kembali ya untuk Bung Ipin yang ada di Tidore. Semoga sehat terus ya Bung Ipin ya. Oke, selamat malam juga untuk Ibu Farida di Palu nih. Apa kabar Ibu Farida? Sehat ya? Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Ada Pak Haji Halil di Ngade ya, ada Pak Yasin di Mangga 2 juga yang sudah bergabung. Ya, terima kasih juga untuk Bung Benijo yang ada di Manado sana ya, dan juga ada Ko Ama di Tidore, Bunda Natalia juga di Toli-Toli. Ada juga Mas Subiono nih. Apa kabar Mas Subiono di malam hari ini? Sehat ya Mas Subiono ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang di request oleh Ko Ipin nih ya, Ko Ipin. Cinta Tak Bersyarat. Oh, bersyarat ya. Oke, Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu dan juga sudah bergabung salam-salam ya di Ruang Rindu untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Ya, terima kasih untuk Bunda Ibu Farida ya yang ada di Palu. Ini bisa dicoba kembali, silahkan yang mau bergabung. Sebelum kita akhiri ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Oke, lagu dari Bung Ibin sudah kami putar ya. Dan untuk Anda yang sudah request lagu, sudah kami putar ya. Untuk Bunda Ellen yang ada di Manado ya, bisa WhatsApp nih. Sebelum kita akhiri untuk kebersamaan kita ya di Ruang Rindu. Oke pendengar, dan akhirnya saya Iqbal Kutaman ya harus pamit dari ruang dengar Anda untuk di Ternate malam ini, dan nanti kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia mendengarkan dari tadi hingga saat ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda, bisa menemani suasana malam Anda. Dan saya Iqbal Kutaman pamit undur diri bersama operator yang bertugas ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, edisi Minggu 10 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali mengudara menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan dan tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar ya. Di hari ini awal pekan Senin 11 Mei 2026. Saya Titi dan juga ada Bung Dani menemani waktu pagi Anda hingga nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, azan subuh hari ini pada pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.

Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Pagi, Religi Pagi untuk hari ini 11 Mei 2026, pukul 5:33 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan kuliah subuh ya untuk pagi ini di hari Senin. Selalu hadir beliau di studio, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu sehingga bisa hadir terus ya kuliah subuh bersama dengan Bapak Ustadz Usman Muhammad. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan pagi ini kajian kita masih melanjutkan yang kemarin, pentingnya pendidikan anak dalam rumah tangga bagian ketiga, begitu ya Ustadz ya. Nanti mendengar Anda bisa bergabung di 3125521, juga di nomor WhatsAppnya Pro 1 0821 2037 5180. Monggo Ustadz untuk pengantarnya terlebih dahulu.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi hari yang insyaallah berbahagia ini kita dapat bersua kembali walaupun hanya dalam lewat udara, dan kita saling menyapa lewat suara kita masing-masing walaupun tidak saling menatap secara langsung ya. Artinya teknologi, kemajuan teknologi sekarang ini kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang positif ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalahu Allahu tariqan ilal jannah." Artinya barang siapa yang punya kemauan untuk mau hadir dalam satu majelis ilmu ya, walaupun kita hadir lewat di rumah masing-masing, ya, namanya kehadiran kita mau mendengar ya, mendapatkan suatu ilmu, makanya Rasulullah mengatakan sahalahu Allahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan langkahnya untuk menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak henti-henti selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi-tabiinnya. Man shalla alaihi wahida sallallahu alaihi asyrah, kata beliau, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya bersalawat itu adalah untuk mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian Rasulullah. Tapi perlu kita ketahui sebenarnya Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita, karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kesejahteraan, kedamaian baik di dunia maupun di akhirat. Tapi dengan perantaraan salawat ini akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Insyaallah semoga segala aktivitas kita selalu mendapat naungan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini kita masih berbicara tentang pendidikan keluarga dalam Islam ya, yang sebagaimana menjadi dasar apa namanya pijakan kita adalah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hakul waladu ala walidihi ayusina smuhu wa adabahu wa yuallimahul kitaba wasibaha warimaya wa alla yarjuku illa taiban. Nah, waktu jauh-jauh ida adraka. Artinya hak seorang anak yang harus diberikan oleh kedua orang tuanya adalah yang pertama, berikanlah dia nama yang bagus, karena nama itu adalah doa. Semoga anak itu nanti punya sikap, perilaku, tindak tanduk sebagus nama yang disandangnya. Yang kedua, wadabahu, didik dia, ajari dia sopan santun. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimahul kitabah, didik dia supaya berilmu ya, bisa membaca, bisa menulis, Dan kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wasibaha warima, artinya didik dia supaya berolahraga agar badannya sehat. Yeah. Nah, oke, ini ternyata ada sudah tidak sabar lagi nih ya kita.
0: Kita coba terima dulu. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Satu.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, Pak Haji Halil.
2: Iya, iya betul ya. Mbak Titi ini.
0: Iya. Oh iya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah, silakan Pak Haji.
2: Alhamdulillah, sehat, Allah. Selalu tampil di lagi terus berbicara tentang kewajiban Islam yang bertema orang tua dengan anak.
1: Iya.
2: Jadi kalau saya lihat situasi keadaan sekarang ini, orang tua dengan anak ini ada yang terbaik, ada juga yang kurang baik karena sebagai pendidikan. Sekarang orang tua harap anak-anak pergi sekolah. Pulang sekolah orang tua tidak perlu kasih dah makan. Dorang berkeliaran bermacam-macam, apalagi sekarang dengan HP, Ustaz. Kira-kira bagaimana kalau mau lihat makan ini, saya lihat makan ini bukan lihat makanan tapi
1: dia HP.
2: Nah, ini satu masalah. Jadi kalau kita orang tidak tanggapi baik-baik sewaktu anak-anak ini terjadi bagaimana kita tahu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Nah, oleh sebab itu Pak Haji, makanya ya saya jelaskan sudah 4 kali sebenarnya ya, pertemuan khusus berbicara tentang pendidikan anak dalam keluarga ya. Jadi tadi yang saya kutip hadis tadi, ada 6 hak anak-anak yang harus diberikan. Itu pertama tadi, berikan nama yang bagus, ajari dia adab dan sopan santun ya, seperti tadi masalah makan. Makan itu ya fokus untuk menghadapi makan menerima rezeki itu. Tapi sekarang ya bukan hanya anak-anak saja Pak Haji ya, orang tua juga kadang-kadang makan itu mata tidak di makanan tapi lihat di HP ya. Sampai kadang-kadang orang-orang ada istilahnya bergurau itu, ada yang tukar makanannya, ikannya ditukar dengan rica, dia makan rica, dia kaget, padahal rica saya makan. Nah, kenapa? Karena tidak fokus perhatian kepada makanan rezeki yang dihadapi. Nah, kemudian wa yu'allimahul kitab, didik dia punya ilmu, supaya dengan ilmu itu dia bisa menata hidupnya. Makanya Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa'alahi bil ilmi, barang siapa ingin bahagia di dunia harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilmi, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat juga harus punya ilmu. Untuk bahagia di akhirat harus ada punya ilmu tentang bagaimana ibadah yang benar sesuai dengan ketentuan syariat dan lain sebagainya, jangan asal-asalan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi itu tadi hadis yang saya sebutkan tadi osibaha warimaya, artinya didik dia bisa berenang dan bisa melempar atau memanah. Itu maksudnya olahraga sebenarnya. Berenang dengan membuat badan sehat. Nah, sekarang ini kalau masalah olahraga ini kan sudah tidak mesti harus

0: Allah dengan baik ya. Kemudian dia bisa tenaganya, kesehatannya bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, makanya Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan nasihat, memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Jadi sebab itu makanya wasibah warima ini, olahraga ini penting. Saya pernah membaca ada suatu literatur menjelaskan ada kurang lebih ada 6 dokter yang terbaik di dunia ini, salah satu adalah olahraga. Ya, air putih ya. Kemudian suka minum air putih yang bagus, yang sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian apa yang kedua, sinar matahari itu juga sangat penting. Tidak boleh takut karena sinar matahari, apalagi sinar pagi. Yeah. Itu penting sekali itu. Kemudian makanan yang baik, yang halal lagi baik, ya, yang bergizi, yang berguna. Maka dalam Al-Quran itu kan Allah katakan begini, ya ayuhan nas, hai orang-orang, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan taiban, makanlah apa yang ada di muka bumi ini halal lagi baik. Ya, halal itu halal zatnya, halal juga cara memperolehnya atau proses untuk mendapatkannya. Ya, saya sering mengatakan ya, terutama kepada ibu-ibu majelis ta'lim, dalam majelis ta'lim saya katakan begini, ayam itu halal, daging ayam itu halal, tapi kalau ketika tong tangkap orang pun ayam di kandang atau dia ayat lewat ayam lewat kata pel pada dia, nah, terus itu bukan lagi halal tapi haram. Ya itu. Nah, yang baik itu ya, baik gizinya, mineralnya, bermanfaat bagi tubuh. Nah, sehingga dengan makanan yang bagus itu ya bisa menimbulkan kesehatan dan keafiatan. Jadi sebenarnya dalam Islam ini luar biasa ya. Jadi begitu juga berikutnya adalah berolahraga ya, gerakan badan ini supaya selalu sehat ya. Kita punya sendi-sendi ini kalau kurang digerakkan pasti akan dia kaku, apalagi kalau sudah usia-usia sudah. Jangan terus bilang, woi kalau sudah ini tua ya tidak bisa lagi kutong angkat barang berat. Tidak, angkat sesuai dengan kemampuan kita. Itu jadi sangat penting sekali ya. Apalagi sekarang ini tinggal ya, olahraga ini di sekarang ini sudah begitu banyak. Sepak bola ada, main tenis ada, bulu tangkis ada ya. Apa Allah hanya jalan kaki juga bisa ya. Yang penting asal fisik ini selalu dibangun. Makanya anak-anak itu perlu sekali diberikan pemahaman kepada mereka, tentunya harus diberi contoh oleh kedua orang tuanya supaya kesehatan keafiatan itu bisa terwujud dengan baik itu. Nah, kemudian yang berikutnya,
1: iya, Ustadz mohon maaf ada yang gabung di WhatsApp-nya Pro 1, kita terima dulu ya.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum Pro 1.
2: Waalaikumsalam, balik Ibu.
1: Iya, silakan.
0: Waalaikumsalam. Mana Pak Jojo?
2: Oh, amin amin alhamdulillah. Ini topiknya olahraga ya.
0: Ya, pendidikan anak sebenarnya ya. Cuma termasuk dalamnya adalah olahraga, mendidik supaya badan sehat anda ya.
2: Ah iya, badan sehat. Kalau saya lihat di Ternate ini Cafe Day itu hari Minggu itu olahraga di lapangan seluruh dan sepanjang Fara Jawa. Di sini masih juga salah satu kekurangan dari dorang, ada kendaraan yang melewati. Itu saya ini punya bidang masyarakat olahraga dulu. Orang yang merokok pagi itu jarak dari tempat ke Friday itu 50 meter.
0: Ada aturannya di situ begitu.
2: Iya, dan itu saya ini ikut turun dari Sabang sampai Merauke saya kegiatan
0: itu. Ketika Friday keliling Indonesia.
2: Iya, jadi ternyata saya lihat di kendaraan lewat terus pada saat ke Friday ini kan tidak tertib. Udara pagi itu orang sangat membutuhkan itu. Tapi saya lihat kendaraan terlalu banyak. Olahraga materi batu. Oke dulu Ustaz.
0: Oke, makasih.
1: Iya, terima kasih
0: Pak. Jadi memang sini Pak Jojo, memang ketong hidup ini memang terus saya itu konkret orang, mohon maaf saya ini kan olahraga saya kan tenis. Di lapangan tenis angka so tulis besar-besar apa nama areal apa tidak merokok ya, dilarang merokok. Tapi ada juga ya, artinya mereka termasuk petenis juga itu dengan seenaknya merokok. Nah, sebenarnya apa dong, tara tahu membaca kah atau bagaimana? Bila membaca tidak mungkin, kan dong pegawai dan lain sebagainya tidak mungkin tahu membaca. Cuma itulah kesadaran. Tapi kalau hal semacam itu juga Pak Jojo, memang kita perlu memberikan peringatan ya. Ada satu ungkapan dari Khalifah Umar bin Khattab ini mengatakan bahwa segala kejahatan dan kejaliman ini akan terus ada di dunia ini dan akan berlangsung terus. Itu bukan berarti bahwa

0: apa namanya, semakin bertambah orang jahat tidak, tapi terlalu diamnya orang baik. Nah, artinya kita kelemahan semacam itu ya kita kasih ingat. Ya tentu kasih ingat itu dengan baik ya. Saya pernah, mohon maaf saja, seperti di taman di Toboko Pantai di Lao itu ya, juga kan begitu, ada tertulis dilarang merokok di sini ya. Satu ketika saya berjalan-jalan, terus saya ketimpin tetes satu orang tua duduk di situ sambil merokok ya, sama anak-anak lari-lari sana lari sini. Terus saya bilang begini, mohon maaf tete, bagaimana kalau tete merokok agak geser ke sana supaya jangan ini kesian anak cucu dong olahraga kini sambil apa namanya menghisap asap rokok ini kan berbahaya. Jadi bagaimana kalau tete merokoknya di seberang jalan dulu ya, nggak usah di sini karena ini kan orang ada lihat situ anak-anak cucu dong ganteng-ganteng bagus-bagus dong berjalan sehat sambil bergurau tertawa-tertawa gembira. Tapi kalau dipaparkan terus dengan asap rokok seperti ini, itu kan nanti kasihan mereka ya. Apalagi sudah ada tertulis itu, tete lihat sana ada tulisan areal ini tidak boleh merokok di sini ya. Nah saya kira memang perlu harus dikasih ingat, harus kasih peringatannya. Tentunya kasih ingat juga itu harus dengan cara yang baik, jangan terus begitu di ya. Memang dalam hadis Nabi mengatakan mara'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadihi ya, apabila melihat sebuah kejahatan ya robalah dengan tangan, bukan berarti terus begitu langsung tempel yang kiri kanan, tidak ya. Tentunya harus dengan kekuatan yang kemampuan, kalau tidak bisa punya kekuasaan ya kita bilisanihi dengan memberikan peringatan dengan lidah yang berbicara, sampaikan hal yang baik. Nah, kalau orangnya punya akal sehat pasti dia mau terima dengan baik. Saya kira begitu Pak Jojo ya. Jadi tidak boleh kita diam, dan memang kita berharap kepada pemerintah yang sudah mengalokasikan daerah itu adalah daerah yang tanpa asap rokok dan segala macam, kemudian Cafe Day itu kan apa istilahnya, hari tanpa kendaraan, sebenarnya itu di pembahasan itu. Soalnya jangan tulis terus label Cafe Day, tulis apa hari tanpa kendaraan begitu saja di daerah suatu daerah tertentu. Nah, atau kendaraan boleh, tapi kendaraan yang tidak punya polusi, sepeda ya, sepeda. Nah, supaya kita bisa sehat itu. Nah, kemudian kita berharap juga pada yang punya kebijakan itu supaya dikawal, dijaga ya. Jangan sampai, mohon maaf saja, jangan sampai aparat yang mengawal itu juga seperti Satpol PP dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka yang mengawal itu tapi justru mereka melakukan ya seperti tadi masalah merokok ini kan memang luar biasa ya. Yang kita melarang juga memang sebenarnya kalau pemerintah ini memikirkan ya betul-betul menegakkan itu kan luar biasa sebenarnya. Saya pernah melihat sebuah spanduk satu ketika saya mau ke Gambesi mau kasih kuliah, saya ada spanduk besar beberapa tahun lalu tulisannya begini istilahnya bahwa beda antara logika dan logila itu tipis sekali ya, makanya merokok dapat membunuhmu. Ada tulisan seperti itu. Jadi saya terus sampai ke bawah di mahasiswa, saya kasih kuliah, saya sampaikan itu. Saya bilang beda antara logika dan logila. Logika itu kan sehat, akal sehat. Karena logila itu kan berarti akal kurang sehat, tidak sehat. Nah, makanya beda antara logika dan logila itu tipis sekali. Maka merokok itu adalah membunuhmu. Ya, jadi saya mahasiswa silakan berpikir itu, merenungkan itu. Kalau logika sehat, kalau logika menggunakan logika yang baik, berarti tidak merokok. Nah, tapi kalau tidak menggunakan logika yang baik, berarti sebaliknya itu logila tadi berarti tetap merokok. Nah itu.
1: Hanya di rumah sakit Ustadz kayaknya yang bisa ditaati aturan dilarang merokok itu Ustadz.
0: Tapi saya lihat juga kadang-kadang ada orang juga di sekitar rumah sakit, pengunjung-pengunjung juga merokok seenaknya juga. Saya sering menyaksikan yang mata saya. Terlalu saya sampaikan, saya bilang tolong Pak, kalau boleh ya taatilah aturan itu ya. Kita hidup ini kan harus mentaati aturan. Kalau tanpa mentaati aturan, kita semua aturan itu kan mengatur itu untuk kita diatur. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa diatur itu bahaya. Ya. Jalur seperti itu Pak Jojo memang sangat kita sebenarnya kita ini punya aturan regulasi tentang segala macam kemasyarakatan yang luar biasa. Cuma pelaksanaan dan penegakannya yang kadang-kadang tidak sebagaimana yang kita harapkan. Ya, sehingga kita berharap bahwa ketika pemerintah sudah mengeluarkan aturan seperti itu harus betul-betul konsekuen atau konsisten untuk menegakkannya. Ada masyarakat juga harus disampaikan juga, tentunya disosialisasikan. Saya mohon maaf saja, kita kalau kita renungkan ya, saya pernah dalam dengan satu sebuah pejabat, seorang pejabat kita bersilaturahmi, kemudian beliau mengatakan begini, mohon maaf saja, sebenarnya segala hal yang terjadi di masyarakat ini, minum-minuman keras, mabok, ya judi, baronggeng sampai pagi dan lain sebagainya ya. Itu dia bilang, beliau bilang begini, ini salahnya para ustaz. Coba sampai begitu. Salah para ustaz ya. Saya kebetulan kita pertemuan dengan beliau, silaturahmi, berbicarakan tentang bagaimana situasi masyarakat ini. Nah, waktu itu saya masih sebagai ketua MUI. Jadi saya terus bilang begini, Pak, mohon maaf saja Pak Bapak, katanya tadi kami para ustaz yang salah, orang minum mabuk, narkoba dan lain sebagainya. Tapi begini Pak, kami para ustaz ini kan tidak diberi kewenangan untuk menindak. Nah, untuk mengeksekusi itu kami tidak punya kewenangan di sana. Iya. Yang kewenangan di situ itu ada di Bapak dan seluruh aparat yang mempunyai dari pusat sampai ke daerah. Dan umpamanya saya bilang, mohon maaf saja, saya kadang-kadang terus berpikir begini. Kita ini dalam mengolah negara ini kadang-kadang cara berpikir kita terbalik, Pak. Saya bilang begitu. Ya. Kenapa saya bilang kita balik? Coba kita renungkan itu lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu kan dia bilang begini, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, jiwa dulu dibangun, baru badan fisik. Tapi mohon maaf saja, saya pernah diundang mengikuti musrembang ya di tingkat kelurahan sebagai tokoh masyarakat. Saya bilang, dari awal sampai akhir yang dibicarakan, yang dibahas itu adalah hanya pembangunan fisik melulu. Saluran air, got ya, taman lingkungan, jalan, lain-lain sebagainya. Tapi tidak pernah berbicara bagaimana membina mentalitas daripada masyarakat yang ada di sekitar situ, yang akan menggunakan taman itu, menggunakan saluran air itu, barangka itu ya. Seharusnya kan barangka, saluran air, got itu kan harus air yang mengalir di situ,
1: bukan sampah ya.
0: Bukan sampah. Sekarang kita lihat, mohon maaf saja, karena mentalnya tidak dibangun. Saya itu kadang-kadang sampai pusing, saya lewat kalau di bastion di kantor pos ke sana sedikit itu, ada satu got di situ itu penuh dengan sampah-sampah, terutama botol-botol air, bekas-bekas air mineral penuh di situ, bayangkan ya. Dan semua, dan hampir semua ya, sambil itu akibatnya karena mentalnya tidak dibangun, maka mereka seenaknya membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, saya kira hal yang demikian ini adalah kira-kira salahnya siapa, Pak? Ya, saya minta pakai kepada beliau, beliau terus diam ya. Salahnya siapa? Kami para ustadz ini tidak punya kewenangan. Kami hanya kewenangan menasihati, menyampaikan ya, dari sisi aspek agamanya seperti apa. Nah, ketika pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti itu, kan ada aturannya untuk yang menindak itu, kan ada aturannya, ada di tangan Bapak dan lain-lainnya. Dan saya kira itu, jadi kalau umpamanya dibilang salah umpamanya orang bikin pesta baronggeng sampai pagi, tiba-tiba ustaz kesana menyampaikan dalam kondisi umpamanya jam 2, jam 3 mereka dalam kondisi yang kalau disampaikan bisa-bisa jadi bahaya.
1: Ustaz jadi sasaran. Nanti.
0: Sasaran. Maka saya mohon maaf, waktu itu pernah ada terjadi seperti itu, sampai saat tidak bisa tidur sampai jam berapa, hanya terpaksa saya telepon aparat. Ya, telepon. Waktu itu Pak Kapolres, ya saya telepon jam setengah, jam 3 lewat. Sampai Pak Kapolres, bagaimana Ustadz ini penting sekali sampai jam begini. Ya, saya bilang penting sekali, maka saya terpaksa ganggu Bapak. Saya cerita begini. Ah, sudah siap Ustadz, akan kami segera kirim pasukan. jadi saya kira begitu Pak Jojo ya. Jadi memang satu kejahatan itu akan tetap ada. Itu bukan berarti bahwa itu adalah semakin bertambah banyaknya orang jahat, tetapi terlalu diamnya orang baik. Iya. Dalam rumah saja, ya, tadi kita berbicara tentang pendidikan ya anak keluar dalam keluarga. Dalam rumah saja kalau orang tua itu melihat gelagat anak-anaknya, anak cucunya tidak semestinya kemudian tidak ditegur, ya, itu bisa-bisa mereka anggap itulah sesuatu yang benar sehingga tetap berlangsung. Ya seperti tadi itu. Makan bukan makan, perhatikan di makanan tapi mata di HP. Ya itu. Jadi saya kira ini oleh sebab itu maka penting sekali pendidikan untuk anak-anak ini. Khalifah Ali bin Abu Thalib mengatakan begini. Alimu auladakum fa innahum muhlikuna li zamani ghaira zamanikum. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Sesungguhnya mereka dilahirkan pada zaman yang sangat berbeda dengan zamanmu. Ya memang kita dulu Pak Jojo dulu ya, Jojo dulu masih anak-anak kan tidak seperti sekarang ya. Termasuk saya juga sudah 60 tahun lebih, hampir 70 tahun ini. Dulu itu ya namanya kalau di rumah itu kalau orang itu kalau sudah ada punya telepon rumah itu sudah luar biasa itu ya. Nah, sekarang ini terhadap orang tak ada telepon rumah. Yang ada itu mulai dari apa nama presiden sampai kepada anak TK sekarang ini semua pegang apa namanya HP yang Android ini ya. Jadi saya kira itu perlu kita berikan pemahaman pendidikan yang baik kepada mereka. Dan begitu juga dalam masyarakat harus ada kerjasama yang baik antara orang tua di rumah, guru di sekolah, kemudian tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Tiga komponen ini yang sangat menentukan apa kehidupan pendidikan, kemajuan pendidikan suatu masyarakat. Saya kira mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah membatasi kita. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Kepada Pak Jojo, Pak Haji Halil dan juga apa namanya para pendengar yang tadi mungkin ada yang sangat menginginkan untuk bergabung tapi karena kondisinya sangat tidak memungkinkan. Untuk sementara kita sampai sekian, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada bagian berikutnya. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk ilmu di pagi ini dalam kuliah subuh dengan bahasan kita ya untuk pagi ini tadi tentang pentingnya pendidikan anak dalam keluarga atau rumah tangga bagian yang ketiga. Insya Allah di hari Kamis akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih sekali lagi Ustadz ya. Dan pendengar akan kita hadirkan penyampaian Warta Berita Pagi di Senin 11 Mei 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Halmahera Utara melakukan koordinasi dengan Kedubes Singapura dan keluarga korban terkait pemeriksaan tim forensik kepolisian sebelum penyerahan jenazah korban erupsi Gunung Dukuno. Tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Sherly Juanda mengungkapkan masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, pemerintah Halmahera Utara melakukan koordinasi dengan Kedubes Singapura dan keluarga korban terkait pemeriksaan tim forensik kepolisian sebelum penyerahan jenazah korban erupsi Gunung Dukuhno. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Dua warga negara asing asal Singapura, korban akibat erupsi Gunung Api Dukuhno yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area puncak gunung pada hari ketiga operasi pencarian. Jasad kedua korban yang diidentifikasi bernama Heng Weng Kiang Timothy, usia 30 tahun, dan Sahin Muhrej bin Abdul Hamid, usia 27 tahun, ditemukan tertimbun material batu serta debu vulkanik dan lokasi penemuan hanya berjarak sekitar 30 meter dari bibir kawah aktif Gunung Dukuhno. Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Bien Hein Babua, menyatakan jasad kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Tobelo untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter karena jasad yang ditemukan sudah tidak utuh lagi. Biat mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Singapura sejak hari pertama pencarian. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemulangan jenazah. Setelah identitas kedua korban dikonfirmasi secara medis oleh tim forensik kepolisian.
2: Salah satu orang tua dari korban, orang tua dari Sahin juga ada di sini di Halmahera Utara dan di Kota Tobelo, dan Pak Kapolres sudah menemui dan sudah menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan, dan ya syukur puji Tuhan dia walaupun dengan berat tapi sudah bisa menerima kondisi yang ada ini, dan selanjutnya dia menunggu proses lebih lanjut daripada tim forensik Polda Maluku Utara untuk melakukan uji lebih lanjut.
1: Pihak menambahkan, pihak pemerintah daerah menunggu hasil pemeriksaan tim forensik kepolisian terhadap kedua korban warga negara asing, dan setelah itu menunggu permintaan dari keluarga korban untuk dibawa pulang ke negara asal ataukah dimakamkan di Halmahera Utara.
2: Ya, kita tergantung pada keluarga korban dan pihak Kedutaan Besar Singapura. Kami prinsipnya akan melakukan identifikasi untuk memastikan identitas daripada masing-masing, dan selanjutnya kita menunggu permohonan dan permintaan daripada keluarga. Jika keluarga hanya meminta untuk kita kembalikan, maka kita urus proses sebagaimana pemulangan jenazah secara internasional. Tetapi jika kemudian keluarga ingin supaya mereka tetap dimakamkan di sini, ya kami pemerintah daerah dan seluruh jajaran Prokopimda di Halmahera Utara akan melakukan itu secara baik.
1: Sebelumnya tim penyelamat juga telah menemukan satu korban lain atas nama Angel Chrisella Pradita, usia 28 tahun, dalam kondisi tidak bernyawa, dan tragedi ini menjadi duka mendalam sekaligus pengingat akan besarnya ancaman aktivitas vulkanik Gunung Dukuhno yang dikenal sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, tingginya angka anak putus sekolah di Maluku Utara menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Gubernur Shirley Juanda mengungkapkan masih banyak anak di wilayah kepulauan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses sekolah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Katakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian serius terhadap persoalan putus sekolah di daerah kepulauan. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 50% anak lulusan sekolah dasar di 8 kabupaten tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan langkah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Gubernur Shirley Juanda meminta seluruh kepala daerah di Maluku Utara segera memetakan persoalan utama yang menyebabkan tingginya angka anak putus sekolah tersebut.
3: Itu menjadi PR harapan saya untuk 8 bupati untuk memikirkan, memetakan apa permasalahan, kenapa banyak anak SD 50% tidak lanjut ke SMP.
4: Selain persoalan di tingkat sekolah dasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menemukan sekitar 30% siswa SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Menurut Gubernur Shirley, faktor ekonomi menjadi penyebab utama. Banyak keluarga tidak mampu membayar uang komite sekolah, sementara di wilayah kepulauan masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas SMA. Akibatnya, para siswa harus keluar daerah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sesuatu yang tidak mampu dijangkau sebagian besar masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil kebijakan menggratiskan uang komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Maluku Utara. Kebijakan itu mulai menunjukkan hal positif. Jumlah anak yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMA mengalami penurunan signifikan.
3: Dan hasilnya di tahun 2026, dari 12.000 anak yang tidak bisa SMA, saat ini kita dari 20.000 anak yang tidak bisa SMA, mungkin datanya saat ini sisa 10.000, artinya ada penurunan 50%.
4: Pemerintah provinsi di era Sherly Sarbin kini menyiapkan program lanjutan untuk memperluas akses pendidikan di wilayah kepulauan terpencil. Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program sekolah jarak jauh untuk tingkat SMA. Program percontohan itu akan diterapkan di Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa telah dipilih sebagai pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada di pulau-pulau tersebut. Dalam program itu, SMA induk akan menjadi sekolah pendamping yang mengirim guru secara berkala, sementara siswa juga difasilitasi komputer dan jaringan internet untuk belajar secara digital. Gubernur Sherly berharap program sekolah jarak jauh dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus membuka akses bagi anak-anak di wilayah kepulauan agar tetap memperoleh ijazah SMA. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, 3 korban akibat erupsi Gunung Dukuno ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Maka operasi SAR akan resmi ditutup. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Hari ketiga operasi pencarian korban hilang akibat erupsi Gunung Api Dukuno di Halmahera Utara oleh tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. 2 korban warga negara asing asal Singapura ditemukan dalam kondisi tertimbun material batu besar dan debu vulkanik tidak jauh dari bibir kawah Gunung Dukuno pada Minggu 10 Mei 2026. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani mengungkapkan penemuan jasad korban pada pukul 13 waktu Indonesia Timur oleh tim SAR gabungan yang berlangsung dramatis karena jasad korban tertutup material vulkanik dan terhalang batu besar. Kondisi medan juga berat membuat petugas kesulitan mengangkat jenazah secara utuh.
5: Jenazah berada di tumpukan batu yang diameternya kurang lebih 2 meter sehingga sangat sulit untuk dievakuasi. Ada barang bawaannya dan juga ada bagian lain-lainnya ya. Dengan medan yang sulit dan cuaca yang sangat luar biasa, hujan sampai badai ya. Jadi dalam rangka evakuasi penurunan ke posko mengalami kesulitan.
1: Iwan Ramdhani mengatakan dengan ditemukan 3 korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Api Dukuno, maka operasi SAR akan ditutup. Operasi pencarian dan evakuasi melibatkan unsur Basarnas, TNI Polri, BPBD, relawan dan masyarakat setempat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Kota Ternate mengapresiasi Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara yang menggelar Kick-off World Book Day 2026 sebagai bagian dari kampanye literasi. Kegiatan berlangsung di Pantai Castella, Kecamatan Pulau Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
6: Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disprisip Kota Ternate mengapresiasi Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara yang menggelar Workbook Day 2026 sebagai bagian dari kampanye literasi. Kegiatan mengusung tema Jejak Literasi Bumi Rempah, Langkah Nyata Menciptakan Komunitas Kreatif, Cerdas, dan Peduli Lingkungan. Kegiatan diawali dengan aksi bersih pantai yang melibatkan seluruh peserta. Selain itu juga digelar peda buku dengan tema Grand Economy. Pelaksana harian atau PLH Kepala Dispersip Kota Ternate Nona Letholur mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kolaborasi yang baik antara Dispersip Kota Ternate dan Bank Indonesia Maluku Utara dalam membangun budaya literasi di masyarakat.
6: Ini menunjukkan komitmen bersama untuk bagaimana kita bisa membangun kerja-kerja kolaborasi untuk mewujudkan membangun ekosistem literasi yang sangat berdampak. Peringatan Kick-off World Book Day bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan sebagai momentum penting pengingat untuk kita semua betapa besar peran buku dalam membentuk peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membuka jendela dunia bagi generasi kita.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia.
8: Kegiatan World Book Day pada hari ini sebagai bagian dari kegiatan yang memang kita lakukan secara nasional gitu ya, di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, dalam rangka memperingati Hari Buku Sedunia. Ini merupakan wujud dari sinergi dan juga semangat kita untuk bersama-sama meningkatkan literasi sekaligus kepedulian lingkungan.
7: Ia berharap momentum World Book Day 2026 dapat semakin meningkatkan budaya literasi serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan di Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.go.id. Dari Majelis Redaksi, saya Titi, Teknik Montase, Dani Prayoga, Des Editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Masih kami temani Anda pendengar ya di Ternate Pagi untuk hari ini awal pekan, memulai segala aktivitas sekolah apapun itu ya di hari Senin. Pas di 11 Mei 2026 pendengar ya, kami ada untuk Anda dan nanti kami akan hadirkan informasi cuaca ya, update-annya seperti apa di wilayah Maluku Utara, bahkan di Indonesia juga akan kami coba update-kan informasinya untuk Anda supaya bisa jadi kita jadikan acuan gitu kan. Wes, hari ini kayaknya hujan nih, jadi wes di rumah aja lah, gak usah kemana-mana. Oh hari ini cerah, boleh lah ini kita ronda sebentar mungkin ke luar kota Ternate pada hari ya. Nanti kita akan update-kan informasinya untuk Anda. Kalaupun ada informasi update-an dari teman-teman BMKG Babulah pendengar pasti ada, tapi belum masuk ya pendengar ya. Udah belum ya untuk hari ini di 11 Mei tanggal 10 ini ya. Oke, 11 oke, cek dulu ya. Cek dulu. Oh, sudah ada pendengar ya, ntar ya. Sesaat lagi pendengar ya, kita akan update informasi cuaca di Indonesia dan lebih fokus ke wilayah Maluku Utara pendengar ya. Selamat pagi lagi untuk semuanya pendengar. Kemarin liburnya cukup panjang ya. Sehingga hari ini masuk lagi mungkin agak sedikit berat badannya, malas bangun pagi atau mungkin apalah ya, tapi jangan gitu dong. Oke ya nggak sih, sudah menjadi kewajiban kan ya, yuk dijalankan kewajiban kita kerja. Yang sekolah juga paling tidak ya paginya atau hari ini saat ini sudah jam 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, sudah persiapan, udah prepare, udah mandi, udah sarapan, tinggal tunggu waktu ntar deh 6:30 baru berangkat atau mungkin iya nggak mendengar ya, tergantung deket apa jauh antara rumah dan sekolah ataupun kampus ya mendengar ya. Yang pasti pagi ini kalau dari pandangan mata tadi sempat hujan ya tadi malam ya, pagi ini kayaknya cerah-cerah aja nih, tapi ntar deh saat lagi lah akan kita coba update-kan informasi cuaca untuk wilayah Maluku Utara pendengar ya. Di pagi ini juga kami coba semangati dengan sesuatu yang positif ya, mudah-mudahan bisa menyemangati Anda ya. Afirmasi positif itu penting banget untuk kita dapatkan ya, kita peroleh di pagi hari, bisa biar bisa menambah semangat kita di pagi ini. Tetap untuk semuanya dari Avi Kila dengan Mantra Jiwa, masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kok tiba-tiba mati sih? Dari ini lagu lama ya pendengar ya, tapi bisa membuat kita jadi semangat lah ya. Ini rindu untuk semuanya. Dan yang pastinya lagi pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Pagi. Gimana untuk perkiraan cuaca? Perkiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara sudah terupdate, cuma untuk beberapa kota di Indonesia belum terupdate, jadi sabar ya. Nanti kita rangkaikan satu kali pendengar ya, untuk informasi perkiraan cuaca di Indonesia hari ini Senin 11 Mei 2026. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang sudah memilih Pro 1 di pagi ini sebagai teman dengar Anda, pendengar ya, atau yang baru aja bergabung di 101,8 FM di untuk siaran terestrial kita. Untuk Anda yang sementara sedang mendengarkan Pro 1 Ternate melalui RRI Digital, juga kami sampaikan selamat pagi, selamat berhari Senin, selamat bersibuk-sibuk. Ayo semangat pendengar ya. Ya, ini ada kita spill dikit-dikit ya untuk perkiraan lagi informasi-informasi di wilayah Maluku Utara pendengar ya. Ini Dikbud Maluku Utara menjemput anak putus sekolah hingga ke pulau terpencil. Wow, keren programnya Ibu Gub ya. Pun ada kabar Wakapolda memimpin tim DVI identifikasi korban erupsi Dukono, pendengar. Dan ini ada yang menggelar pesta tanpa izin. Akhirnya sejumlah terlapor diperiksa di Polres Sula. Pendengar, ada dua jenazah WNA, warga negara asing, tepatnya Singapura ya, pendaki Dukono yang berhasil ditemukan ya. Wakil Bupati Halmahera Utara juga memberikan apresiasi penemu jasad korban erupsi Dukono. Selain itu juga Kodim, personil dari Kodim 1505 Tidore melanjutkan pembangunan jembatan Garuda. Ini program nasional dalam rangkaian Asta Cita pendengar ya, program yang digagas oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk jembatan Garuda, dan ini juga di seluruh Indonesia termasuk Maluku Utara. Di Ternate sendiri juga ada beberapa jembatan Garuda yang sementara ini masih dalam tahap pembangunan. Di mana lagi tuh? Di Tidore, di Halmahera Barat ya. Oke, di Halmahera Utara juga saat ini masih dalam proses pembangunan untuk jembatan Garuda. Begitupun untuk Koperasi Merah Putih masih terus berlanjut pembangunannya pendengar ya. Program Asta Cita Presiden Bapak Prabowo dan Wakil Presiden ada Bapak Gibran ya. Ngomong Bapak itu kok lain ya, Mas Gibran gitu kan pendengar ya. Selain itu pendengar, kabar lainnya yakni Wali Kota Tidore yang resmi membuka Racing Cup 2026. Oh, ini yang ini sudah menjadi story di beberapa teman WhatsApp ya pendengar ya. Kok story-nya, "Wih, nonton di mana?" Ini ya, balapan motor di Tidore ternyata ya. Heeh deh. Nanti kilasan-kilasan informasi ini akan kami share sepenuhnya untuk Anda di Ternate Pagi. Jangan lupa pula pendengar, nanti juga akan kami hadirkan dialog Ternate Pagi di Senin ini. Akan ada perbincangan nanti yakni penanganan sampah di ibu kota Sofifi. Aduh, dibuang kemana nanti sampahnya kalau di Sofifi? Nanti ya Anda bisa mengikuti perbincangannya bersama dengan dua narasumber, pelaksana tugas Kadis Lingkungan Hidup Maluku Utara Bapak Halim Muhammad, dan ada dari Transiro Pak Muhammad Asagaf ya, yang nantinya akan berbincang tentang bagusnya penanganan sampah di ibu kota Sofifi itu seperti apa. Nanti pendengar bisa Anda ikuti di Ternate Pagi, dialog interaktif Ternate Pagi bersama dengan rekan kami ada Bung Wahyudi Yahya nanti ya, pada jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Cuacanya gimana? Sabar dong. Setelah ini nanti kita kabarkan informasi cuaca untuk Anda. Adel, yuk
Someone Like You masih di Ternate pagi ini.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Yuk, kita harus tetap di sini pendengar, semangat ya. Sesibuk apapun Anda, seberat tugas Anda di pagi hari ini, tetap harus selalu berdiri gitu kan ya. Iya enggak sih? Nah, kita ke mana dulu nih? Belum sih untuk ya, oke enggak apa-apa ya ini ya. Informasinya pendengar di hari ini ya. Di Senin 11 Mei 2026 ya, di mana BMKG sudah memberikan informasi terbarunya, fokus utama tertuju pada siklon tropis Hagupit yang mulai menunjukkan tren penurunan intensitas saat bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Jadi pendengar, siklon tropis Hagupit ini diperkirakan akan melemah dalam 12 jam ke depan menjadi kategori tropical depression atau depresi tropis, atau kategorinya udah low ya. Saat ini posisi sistem berada di sekitar 11 derajat lintang utara, 130,9 derajat bujur timur, dengan kecepatan anginnya maksimum 55 km per jam dengan tekanan udaranya 104 HPA ya. Meskipun wilayah Indonesia ke arah barat laut, siklon Hagupit tetap memberikan dampak yang tidak langsung berupa induksi low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat ya. Kondisi ini memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat. Jadi mendengar, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik yang terbentuk di beberapa titik strategis, yakni perairan Barat Kalimantan Barat, Selat Makassar, dan Samudra Pasifik Utara Papua ya, gitu sih. Yuk kita ke ini aja ya, ke updatean perakiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara. Loh, hilang lagi nih update-nya. Oke, ada mana tadi ya? Tar, sabar. Pasti kita, nah ini untuk updatean informasi wilayah Maluku Utara, perakiraan cuaca di hari ini mendengar Senin 11 Mei 2026. Pagi hari umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Patani, Gane. Oh, salah. Patani, GB, Tidore, Ternate, Weda, Obi, Wasile, Maba, Buli, Gane, Bacan, Widi, Obi, Mangoli, dan sekitarnya. Jadi di Ternate pagi ini masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat ya. Ini masih cerah sih sejauh ini ya pagi ini, tapi kita nggak tahu nanti saat lagi. Sedangkan siang atau hingga sore hari nanti mendengar umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Sahu, Galela, Tobelo, Kau, Malifut, Wasile, Maba, Buli, Bacan, Obi, Mangoli, dan sekitarnya. Dengan suhu udaranya berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 75% sampai 100%. Dan untuk arah angin ya, angin selatan barat dengan kecepatan dari selatan ke barat dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam. Lumayan kencang berarti ya. Biasanya kan kita kecepatan anginnya cuma 4 ya, 4 km per jam ya pendengar ya. Oke, peringatan dini cuaca juga dikeluarkan teman-teman BMKG. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Patani, GB, Ternate, Tidore, Weda, Oba, Wasile, Maba, Buli, Gane, Bacan, Widi, Obi, Mangoli, dan sekitarnya. Sedangkan untuk gelombang, peringatan dini gelombang juga dikeluarkan ya, waspada potensi terjadinya peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk pendengar ya. Itu sudah diingetin sama teman-teman BMKG ya. Jadi ayo kita jadikan acuan temannya untuk Anda para nelayan dan Anda yang mungkin menggunakan jasa transportasi laut untuk datang ke daerah-daerah di wilayah Maluku Utara. Hati-hati aja. Yuk, masih ada lagi yang lain, nanti kita share semuanya untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Inilah informasi program Masa Tu Radio Republik Indonesia Terdate. Saudara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara bergerak cepat melakukan verifikasi faktual calon siswa program pendidikan jarak jauh PJJ 2026 yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Program yang digagas pemerintah Provinsi Maluku Utara ini menyasar pada anak-anak putus sekolah di wilayah terpencil agar tetap memperoleh akses pendidikan menengah tanpa terkendala kondisi geografis maupun ekonomi. Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah, tim verifikasi dan validasi langsung diterjunkan ke lapangan meliputi wilayah Halmahera Utara, Halmahera Timur, hingga Pulau Morotai. Salah satu ASN Dikbud Maluku Utara atau IM bahkan harus menempuh perjalanan laut menggunakan kapal kecil bersama dengan 4 penumpang menuju ke Pulau Tolonuo, Kecamatan Tobilo Utara, Halmahera Utara. Di lokasi tersebut, tim mendata sejumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan SMA agar dapat kembali bersekolah melalui sistem pendidikan jarak jauh. Dikatakan langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyelamatkan generasi muda Maluku Utara agar tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian informasi program Satu Radio Republik Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Unfaithful dari Riana pendengarnya. Selamat pagi untuk semuanya ya. Sudah jam 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Sudahkah Anda di tempat aktivitas saat ini ataukah masih di jalan menuju ke tempat aktivitas Anda? Yang masih di jalan, to be careful pendengarnya, hati-hati di jalan ya. Ini ya, di kita tuh gak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita ya pendengar ya. Terkadang kita sudah berhati-hati dalam berkendara, ada pengguna kendaraan lain yang kurang hati-hati, jadinya kita kena. Mudah-mudahan lah, ayo semuanya ya pendengar ya, semuanya seluruh pengguna kendaraan, pengguna jalan ya, roda 2, roda 4 kendaraannya, hayu fokus pada saat membawa kendaraan pendengar ya. Jangan fokus ke tempat yang lain ya. Lagi bawa motor, lagi nyetir mobil, fokusnya ke handphone. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ya, ya gimana kalau udah terjadi? Nyesel juga tidak ada masalah, tidak ada gunanya ya pendengar ya. Jadi hati-hati untuk semuanya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar hingga sampai ke tempat tujuan Anda ya. Dan yuk pendengar, kenapa? Kenapa lagi ada ini? Kalaupun tadi kita sudah spill informasi dari media online ya, media RRI.co.id pendengar ya. Portal kami RRI.co.id, sekarang yuk kita spill dulu. Apa sih yang menjadi headline di media Malut Pos ya, media cetak Malut Pos terbitan hari ini juga ya pendengar ya, di Senin 11 Mei 2026, yakni pegawai meninggal masih terima gaji. Ini loh penjelasannya nanti ya. Selain itu ini juga ada kabar ya, ternyata Gunung Dukono itu ditutup sejak April ya, tapi kok masih ada yang melakukan pendakian ke sana. Warga negara asing ya pun melakukan, seperti yang kita tahu ada 3 korban meninggal dunia pendengar yang sudah berhasil dievakuasi sih, alhamdulillahnya gitu ya pendengar ya. Nanti ya kita kabarkan untuk Anda. Selain itu juga BPK juga menyoroti pengelolaan aset pemerintah kota pendengar. Sapi dari Halmahera ini sudah mulai membanjiri Ternate. Anda sudah beli sapi? Berapa sih harga sapi saat ini? Ternyata harganya menyentuh di puluhan juta ya, menyentuh ke harga 88 juta rupiah per ekor sapi pendengar ya. Siap-siap untuk dikorbankan nanti pada 27 Mei 2026 ya, 10 Zulhijjah, belum tahu pasti sih ya. Nanti kita kabarkan informasinya untuk Anda. Masih di program 1 Ternate Pagi kali ini pendengar.

Ini dari Noah ya. Noah atau Noah itu aja pendengar ya, dengan lagunya tuh kan, itu ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kalau saya tanya ada apa denganmu pendengar? Gak ada apa-apa ya, gak ada apa-apa. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja itu kan ya. Pagi ini semuanya sehat. Pagi ini kegiatannya, aktivitasnya lancar. Pagi ini semuanya sudah sarapan. Jam 7.32 nih pendengar ya. Udah sarapan gak belum nih? Kalau sudah berangkat mungkin mudah-mudahan sudah. Kalaupun belum berarti ya, ya sedikit lagi, bentar lagi mungkin ya pendengar ya. Cari sarapan dulu kan. Yuk. Dari mana dulu nih kita berbagi informasinya? Kita 7.33 pendengar, jam 7 lebih 33 menit, setengah 8 ya. Kita coba untuk ke informasi harga pangan terlebih dahulu ya. Informasi harga pangan di Kota Ternate. Loh, kok keluarnya ini? Mana ada informasi harga pangan? Oke. Kok ngilang? Sabar ya pendengar, kita masih coba untuk berbuka untuk ini PIHPS di wilayah Maluku Utara. Kita lebih fokus ke Ternate ya pendengar ya, pasar tradisional mana tadi ya. Sabar ya, tungguin saya pendengar ya. Ini teman-teman udah mulai ini nih, udah mulai apel pagi ya, jam 7.30 tadi pendengar ya. Sementara di pelataran RRI juga teman-teman staff ya pagi ini melaksanakan apel pagi ya. Untuk pembina apelnya sendiri Katim Pemberitaan ada Bapak Bung Zaki Nino. Kita yuk udah mulai nih, udah masuk, udah bisa ya pendengar ya. Untuk informasi harga pangan berdasarkan daerah di Kota Ternate untuk hari ini pendengar, kerjasama RRI dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional, kami informasikan harga pangan di periode 11 Mei-nya belum ya, belum terupdate ternyata ya. Terupdate nanti jam 5 sore untuk informasi harga pangan. Jadi kami update di ini aja dulu, di tanggal 8 yang lalu pendengar, di 8 Mei 2026 kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu. Komoditas beras di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya kisarannya dengan harga Rp17.650 per kilogram. Daging ayam Rp45.500 per kilogram, daging sapi Rp145.000, telur ayam Rp44.100 per kilogram, bawang merah Rp65.000 per kilogram, bawang putih Rp54.000 per kilogram, cabai merah Rp57.500 per kilogram, cabai rawit Rp82.500 per kilogram, minyak goreng Rp23.000 per kilogram, sedangkan komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Ini informasi harga pangan dari kerjasama RRI dan juga PIHPS. Dan yang pastinya lagi pendengar ya, untuk updatean di hari ini tanggal 11 Mei nanti Anda bisa ikuti di Ternate sore pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Masih ada yang lainnya? Informasinya pastikan masih di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Mary Angela mendengar ya, dengan siapa ini Mary Angela? Tessa ya, Tessa Sumendra dengan Jatuh Cinta. Untuk Anda yang masih setia di sini di Ternate Pagi, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate dan pendengar, kita lanjut lagi ya. Oke, yuk, tadi tentang Dikbud ya, yang mana menjemput anak yang putus sekolah hingga ke pulau-pulau terkecil. Dan pendengar, Wakapolda memimpin tim DVI untuk melakukan identifikasi korban erupsi Dukono. Ini juga yang menjadi apa ya, menjadi informasi yang mungkin banyak dicari-cari oleh Anda kali ya pendengar ya. Jadi tim Disaster Victim Identification DVI dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Maluku Utara pendengar dikerahkan ke Halmahera Utara untuk melakukan identifikasi dua korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan pada saat operasi hari ketiga akibat erupsi Gunung Dukono pada hari Minggu 10 Mei 2026. Jadi pengerahan tim ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napium, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Halmahera Utara pendengar ya. Kapolres juga mengatakan tim DVI saat ini sedang dalam perjalanan menuju Halmahera Utara pendengar. Tujuan mereka untuk melaksanakan identifikasi korban dalam peristiwa erupsi Gunung Dukono. Itu sih ya. Ini selengkapnya Anda bisa cek langsung masuk di portal kami rri.co.id. Selain itu pendengar, kami informasikan kembali di Ternate Pagi untuk hari ini, nanti juga akan kami hadirkan dialog interaktif Ternate Pagi yang akan menyoroti sampah, utamanya penanganan sampah ya, yang ada di Ibu Kota Sofifi, seperti apa penanganannya, sudah benarkah, sudah tepatkah atau kurang tepat. Nanti ya akan ada perbincangannya bersama dengan Bapak Halim Muhammad, pelaksana tugas Kadis Lingkungan Hidup Maluku Utara, dan dari Transhero ada Bapak Muhammad Asagaf pendengar ya. Nantinya akan dipandu rekan kami Bung Wahyudi Yahya. Anda pun nanti bisa ikut berinteraksi di line telepon yang akan diaktifkan berjalannya dialog Ternate Pagi pada jam 8 pagi sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Kita kemana dulu nih? Kalau dari media cetak Malut Pos tadi kan sudah nih kita bagikan headline-nya, di mana pendengar kita coba ini ya, kita coba angkat satu dulu, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha di 2026 ini pendengar, sapi ya. Sapi asal Halmahera ini sudah mulai membanjiri Kota Ternate. Gimana dengan Anda? Sudah siap dikorbankan? Oh salah ya, udah siap dengan hewan kurban ya. Pendengar, permintaan hewan kurban dari Halmahera ini sudah mulai meningkat di Kota Ternate, dan peningkatan ini terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satu penyedia stok terbesar ya dari Subaim yang berlokasi di Kelurahan Tubo pendengar ya, di mana pesanan dari pelanggan mulai berdatangan, namun volume penjualan tahun ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, proses pengiriman sapi dari Subaim ke Ternate dilakukan secara bertahap untuk menjaga kualitas pelayanan. Pendengar, harga sapi dipatok bervariasi ya. Ini tergantung pada bobot dari sapi itu sendiri, diantaranya untuk kelas yang standar mulai dari 12,5 juta rupiah, ini yang beratnya standar. Oke, 12,5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Untuk kelas premium yang bobotnya besar mulai dari harga 65 juta hingga 88 juta rupiah per ekor ya, per ekor sapi. Usaha yang telah berjalan selama 4 tahun ini ternyata tidak hanya melayani hewan kurban tapi juga menyediakan sapi potong, namun beliau mengaku masih ada tantangan dalam menjalankan usaha ternak di Ternate pendengar ya. Kendalanya
ketersediaan lahan tampungan permanen ya, khusus penjualan korban. Selain itu, tantangan dalam penyediaan pakan yang memadai. Jadi untuk memanjakan pembeli ya, Oma Ternak Subai memberikan layanan perawatan gratis hingga H-3 Idul Adha ya. Adapun untuk biaya antar dikenakan tarif sebesar 100 hingga 200 ribu rupiah per ekor ya, tergantung jarak pesanannya di mana. Itu sih. Jadi harganya segitulah pendengar ya. Masih ada waktu mungkin untuk mencari-cari hewan kurban ya. Kita saat ini masih di tanggal 11 dan kalau kita lihat di kalender pendengar ya, Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 pas di hari Rabu nanti ya. Kita masih akan berbagi informasi lainnya untuk Anda. Sekali lagi jangan lewatkan untuk perbincangan atau obrolan terkait dengan penanganan sampah di Ibu Kota Sovivi pendengar ya, dengan dua narasumber yang hadir. Alhamdulillah dua-dua sudah hadir. Narasumber kita di Studio Pro 1 Ternate pendengar ya, Bapak Halim dan juga Bapak Muhammad Asagaw, nanti akan dipandu rekan kami. Oh bukan Bung Wahyudi ya, nanti akan ada Bung Davi yang akan memandu jalannya dialog di Ternate pagi kali ini. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate Pagi. Dan pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dialog interaktif Ternate Pagi. Terlebih dahulu pendengar, penanganan sampah di Ibu Kota Sovivi akan dipandu langsung rekan kami Bung Davi Baba.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Halo, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas di Senin awal pekan hari ini 11 Mei 2026. Dan tentunya saya Davi Baba, pendengar, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Dan seperti yang sudah disampaikan rekan saya Titi tadi, bahwa topik yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu penanganan sampah di ibu kota Sofivi. Nah, ini menjadi salah satu topik yang menarik karena kita ketahui bersama bahwa sampah ini menjadi sebuah persoalan di perkotaan, khususnya di ibu kota Sofivi yang saat ini di era Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe tentunya punya instrumen-instrumen khusus. Seperti apa yang akan dilakukan dalam penanganan sampah di ibu kota Sofivi, mengingat kita ketahui bersama bahwa sampah sebagai sebuah problem perkotaan saat ini. Kita berkaca di kota Ternate yang di mana TPA-nya, TPA Buku Deru-Deru yang ada di Kelurahan Takomi saat ini boleh dikatakan sudah penuh dan hampir tidak dapat lagi menampung volume sampah yang ada di kota Ternate ini. Nah, Sofivi kemudian seperti apa? Kita akan ulas ini bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini pagi ini dihadiri oleh Pak Junaidi Wahid yang merupakan pengawas lingkungan hidup DLH Provinsi Maluku Utara. Saya menyapa Pak Junaidi Wahid. Selamat pagi Pak Junaidi.
1: Selamat pagi Pak Davi.
0: Iya, baik. Pak Junaidi, biasanya kalau orang Ternate Junaidi ini dipanggil Junet ya? Atau tidak Bapak?
1: Biasa dipanggil Edi.
0: Oh, dipanggil Edi. Nah, ini lebih beda lagi ya, karena biasanya Junaidi orang-orang Ternate dia bilang Junet. Baik. Terima kasih Pak Edi ya, Junaidi Wahid selaku pengawas lingkungan hidup DLH Provinsi Maluku Utara sudah hadir pagi hari ini, dan tentunya kita akan banyak menggali informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara bersama Pak Edi. Dan tentunya pagi hari ini juga saya yakin dan percaya Anda sudah tidak asing lagi dan tidak perlu saya perkenalkan lagi sebenarnya, Pak Muhammad Asagaf dari Komunitas Lingkungan Trust Hero. Selamat pagi Pak Muhammad Asagaf.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kepada sahabat Pro 1 FM ya.
0: Iya, Pro 1 RRI ya, Ternate ya.
2: Terima kasih Bang Devi.
0: Iya. Kabar baik Bapak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Kabar baik dan tidak pernah bosan-bosan.
2: Iya.
0: Untuk
2: mengedukasi masyarakat,
0: masyarakat ya, berkaitan dengan lingkungan dan tentunya persoalan-persoalan lainnya di Provinsi Maluku Utara. Dan pendengar tentunya dialog ini juga dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat saksikan melalui kanal YouTube RRI Ternate. Anda yang ingin bergabung bersama kami langsung saja di layanan telepon 0921 3125521 dan 0821. Ah, saya lupa nih nomornya nih, harus buka dulu kartunya. Ini bikin Mbak Titi jadi ketawa-ketawa. Baik pendengar, Anda tentunya dapat bergabung bersama kami di dua layanan telepon 3125521 dan 0822-1153-7429. Dan dialog ini nantinya akan berlangsung hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Saya akan mengawali perbincangan pagi hari ini dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara terlebih dahulu dengan Pak Edi selaku pengawas lingkungan hidup. Pak Edi, mungkin di awal ini Anda sedikit dapat memaparkan bagaimana kondisi penanganan sampah di Sofivi saat ini sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, Pak.
1: Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis belum bisa hadir pada kesempatan hari ini karena beliau ada agenda penting yang tidak dapat diwakilkan. Ya. Jadi saya langsung saja terkait penanganan sampah di ibu kota Sofivi. Kami di Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara pada tahun 2019 membentuk Satgas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara. Nah, karena waktu itu Pak mantan gubernur kita Pak Abdul Ghani Kasuba itu mendapat surat dari wali kota tiket karena sudah banyak ASN provinsi yang sudah tinggal di kota Sofivi, sehingga dibentuklah Satgas untuk membantu untuk penanganan. Jadi kami di Dinas Lingkungan Hidup itu dibagi dua wilayah Pak. Jadi kami Dinas Lingkungan Hidup Satgas Kebersihan itu melayani di dalam ibu kota Sofivi, khususnya di perkantoran, terus di pemukiman. Untuk di area pasar Galala itu ya, itu diambil alih oleh kota Tikep, UPTD Kota Tikep, itu sendiri. Jadi area pelayanan kami itu dari perumahan ASN di jalan ASN di Durian ASN 3 itu sampai di Desa Guraping. Jadi mereka Satgas itu melakukan penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, langsung dibawa sampahnya itu ke TPA regional di Tabadamai. Jadi apa namanya, mereka dibentuk itu Satgas itu sebanyak 33 orang yang terdiri dari 25 orang penyapu jalan dan 8 orang supir Kaisar, 4 orang sama supir truknya 4 orang. Jadi mereka bekerja dari Senin sampai dengan Sabtu. Senin sampai Sabtu. Jadi ada bak-bak ambrol yang kami tempatkan di perumahan, baik ASN 1, ASN 2, ASN 3 dan perkantoran juga di Polda, di Makobrimob, di perumahan, di SPN, di Kompi juga, sama di pelabuhan Speed Sofifi. Kami tempatkan bak ambrol. Itu nanti sesuai jadwal, kalau sudah penuh diangkut oleh Satgas, pasukan Satgas kebersihan yang kami punya itu. Mungkin seperti itu sih,
0: Pak. Kalau untuk TPA-nya sendiri berada di mana, Pak Edi?
1: Kalau TPA, ke TPA regional kita itu di posisinya di Tabadamai.
0: Tabadamai,
1: Kecamatan Jelo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.
0: Baik, posisinya tidak terlalu jauh dari Sofifi sendiri ya, pusat pemerintahan, ya, kurang lebih dapat 11 kilo, kurang lebih 15-20 menitan menuju ke sana, karena saya sering mondar-mandir ke sana juga. Baik, nah tadi Pak Edi sampaikan bahwa untuk penanganan sampah di Sofifi ini terbagi dua, ada menjadi kewenangan dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan juga pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, Pak Edi, apakah ini kemudian menjadi tantangan dari Pemda Provinsi Maluku Utara dalam khususnya DLH, karena penanganannya ini terbagi menjadi dua. Nah, tantangan terbesarnya apakah hal tersebut, ataukah pemerintah daerah sendiri punya tantangan-tantangan lain dalam penanganan ataupun pengelolaan sampah di ibu kota?
1: Iya, baik, Pak. Jadi begini, Pak. Kita dalam melakukan penanganan sampah di Sofi itu kan, kalau secara undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu, untuk kewenangan sebenarnya kewenangannya di kota.
0: Di kota.
1: Untuk pengangkutan, pengumpulan, kita di provinsi yang membuat regulasi. Cuma karena apa namanya, sesuai dengan surat itu mungkin di apa, dari TIKEP itu pelayanan kan skala di kawasan kan, jadi di pulau, jadi mungkin belum bisa terlayani. Jadi sebenarnya TPA regional ini dibangun itu untuk melayani dua kabupaten kota, yaitu Kabupaten Halmahera Barat sama Kota Tidore Kepulauan. Pada tahun 2022 kami sempat membuat perjanjian kerjasama. Waktu itu buat zaman Pak Abdul Ghani Kasuba, dibuat perjanjian kerjasama antara Kota TIKEP sama dengan Kabupaten Halmahera Barat. Cuma sampai sekarang, setelah wali kota yang sudah berganti, kan dulu kan ada PJ-nya kan, Pak, waktu itu Pak, saya sudah lupa namanya, waktu itu ada PJ wali kota sama PJ Bupati Halbar. Sudah penantangan PKS waktu itu, cuma sampai sekarang belum ada keberlanjutan. Jadi sistemnya kami di sana itu masih sistem open dumping. Jadi pengelolaan sampah masih open dumping. Jadi ya mungkin yang sekarang itu ya kumpul, angkut, buang, belum ada proses pemilahan. Alhamdulillah tahun ini kami, di tahun 2006 kami Pak Kadis Dinas Lingkungan Hidup Pengurutan oleh Ibu Gubernur sudah mengusulkan untuk pembangunan TPS 3R. Waktu itu kami usulkan di Kementerian PUPR sama Kementerian Lingkungan Hidup. Lokasinya itu di Desa Galala. Ya mungkin jadi penanganan sampah itu mungkin sebelum ke TPA itu mungkin sudah ada proses pemilihan TPS 3R, jadi sampah yang masuk ke TPA itu mungkin cuma residunya saja. Jadi mungkin sekarang masih dalam proses verifikasi oleh Kementerian PU. Alhamdulillah kalau bisa berjalan dengan lancar bisa dibangun. Tapi kemarin arahan dari Ibu Gub, Ibu Gub mau juga kita membangun TPST skala lebih besar dari TPS 3R. Jadi bisa melayani juga di wilayah Ibu Kota Sofifi. Dan terus kita juga mau mengembangkan apa namanya TPA regional di Tabadamai itu. Karena sekarang sudah dibangun dari sistemnya kan, sebenarnya sistemnya sanitary landfill, cuma untuk sementara ini karena kemarin belum difungsikan, mungkin terkendala juga anggaran dengan, jadi sementara kita ini masih sistem itu, Pak. Insya Allah, karena ini juga pada bulan Agustus nanti ada dari Gakum juga mau datang untuk terkait dengan pengawasan di TPA-TPA yang masih open dumping. Karena informasi di bulan Agustus sudah harus ditutup sistem open dumping itu. Jadi insya Allah kami akan berusaha di bulan Agustus ini sudah apa paling minimal kontrol landfill lah.
0: Baik.
1: Penutupan tanah penutup setiap 7 hari untuk pengelolaan TPA di Tabadamai.
0: Iya.
1: Mungkin seperti itu, Pak.
0: Baik. Nah, Pak, saya masih bersama dengan Pak Edi sebelum nantinya dengan Pak Muhammad Asagaf dari Trust Hero. Nah, Pak Edi, di era Gubernur Sherly ini tentunya ada semangat untuk pembangunan secara keseluruhan akan dikembangkan di Sovivi, terutama untuk aktivitas pemerintahan. Nah, seiring dengan itu juga tentunya masyarakat juga perlahan akan menuju ke Sovivi. Nah, apakah ini kemudian mempengaruhi volume sampah yang ada di Sovivi mengalami peningkatankah dalam beberapa tahun terakhir ini? Dan kira-kira kalau ada peningkatan, faktor apa yang mempengaruhi? Apakah itu tadi pembangunan yang kemudian diarahkan ke sana, khususnya aktivitas pemerintahan?
1: Oh iya, oke, Pak Dapi. Jadi sesuai arahan Ibu Gubernur, pokoknya nanti TPA regional di Tabadamai itu mungkin sebagai TPA percontohan untuk kawasan Indonesia Timur. Jadi mungkin kemarin sudah Pak Kadi sudah ketemu Ibu Gubernur, dan arahan dari Ibu Gubernur itu mau dikembangkan terrain TPA kita. Untuk volume sampah itu pada tahun 2021 itu volume sampah itu 13 ton per hari. Nah, untuk saat sekarang estimasi itu 17 ton per hari untuk 2026. Karena waktu itu kami kan belum punya jembatan timbang di sana, Pak. Jadi kami hitungnya dari estimasi kubikasi dari bak apa truk, kritasi truk sama bak ambrol. Jadi kami hitungnya di situ. Jadi untuk estimasinya 17 ton per hari untuk 2026. Nah, dari tahun 2021 itu sekitar 13 ton, di tahun 2025-2026 itu sekitar 17 ton per hari. Jadi volume sampah ini terjadi peningkatan karena jumlah penduduk juga, Pak. Berpengaruh karena jumlah penduduk juga. Kemarin juga banyak aktivitas yang sudah dipindahkan, termasuk Polda, instansi vertikal banyak sudah pindah ke Sovivi juga. Itu juga menambah jumlah volume sampah yang ada di kota Sovivi, Pak.
0: Baik, aktivitas pemerintah termasuk Polda yang sudah pindah ke sana ini turut berkontribusi ya.
1: Yeah, betul.
0: Polda banyak sampahnya, Pak. Kita tidak dalam bahas dalam konteks itu. Baik, terima kasih. Kita sudah mendapat gambaran di awal berkaitan dengan bagaimana pengelolaan sampah di Sovivi, ibu kota provinsi Maluku Utara, yang dijelaskan Pak Edi tadi. Yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Edi adalah Sovivi, TPA yang ada di Tabadama ini nantinya menjadi TPA percontohan di wilayah timur Indonesia. Kita tentunya nanti akan menggali lebih jauh berkaitan dengan percontohan itu, apa kira-kira yang ada di TPA itu, sehingga ini akan menjadi proyek percontohan di area timur Indonesia. Namun saya ke Pak Muhammad Asagaf dulu, Pak Ama, mungkin dari sisi lingkungan dan juga perilaku masyarakat, bagaimana Trust Hero melihat persoalan sampah di Sovivi yang ya kalau kita bilang belum semumet ternate, Pak.
2: Oke, mungkin Bang Davi, kami kan memang aktivitasnya di Ternate ya, tapi mungkin kita bisa berkaca dari Ternate. Ternate itu kan cukup kompleks ya. Kita ini jumlah penduduknya lebih besar dibanding Sovivi ya, berkali-kali besarnya. Jadi kondisi di kita sini sebenarnya mungkin harus jadi pembelajaran bagi pemerintah provinsi, karena tadi yang disampaikan Pak Edi bahwa tujuan akhirnya kan akan menjadi TPA percontohan ya, itu tantangan yang terbesar ya.
0: Tantangan besar ya.
2: Iya, karena dalam waktu 3 bulan ke depan ini kan Agustus akan Gakum datang ke provinsi untuk melakukan penilaian ya. Nah, kalau pendamping kan akan ditutup. Nah, itu ancaman bagi TPA-TPA kita, karena semuanya open dumping. Ternate juga seperti itu, ini Sovivi dan di beberapa daerah lainnya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi saya pikir ini cukup emergensi ya untuk provinsi, bagaimana bisa menyusun strategi yang baik ya, karena itu tidak hanya di atas kertas begitu, harus ada ini tim yang kuat lintas sektor, mungkin perlu di samping DLH menyiapkan ini regulasinya, atau mungkin infrastrukturnya pendukungnya harus segera dibuat, juga harus bagaimana mengkampanyekan begitu. Saya lihat kita kan kesadaran rendah sekali, Pak Edi, di kota Ternate kita lihat yang
0: perilaku masyarakatnya, Pak.
2: Ya, itu yang mungkin perlu menjadi perhatian besar. Jadi mungkin perlu di Sofivi itu mulai dari sekarang ada ruang-ruang kampanye begitu, ya. Ada ruang yang bisa ini menginformasikan kepada masyarakat bahwa kita ke depan ini dalam 3 bulan atau dalam 4 bulan ini akan ini melakukan pemilahan begitu di sumbernya, kalau bisa dari sumbernya begitu di rumah tangga masing-masing. Nah itu mungkin perlu diedukasi ke masyarakat supaya nanti ini pas apa Agustus nanti tidak kaget masyarakat begitu. Jadi dia juga harus siap, kan tidak mungkin ini secara mendadak dia harus disiplin, harus memilah, itu butuh waktu cukup lama. Saya pikir kita di Ternate juga selama ini masih belum terjadi seperti yang kita harapkan, ya belum optimal lah, walaupun dinas apa Dehla Kota sudah cukup bekerja, tapi kesadaran masyarakat itu yang menjadi satu yang krusial. Itu titik kritisnya itu di kesadaran masyarakat, membangun awareness, membangun kesadaran itu yang perlu apa ini effort yang cukup besar sebenarnya. Di samping infrastruktur tadi mungkin dibilang angkutan-angkutannya apa ini sudah cukup ini lumayan ya, tapi memang beberapa tahun terakhir kebetulan saya ada beberapa teman di Akita Jawa ya, Lolobata yang kantornya di Sofivi. Jalan 40 ya. Nah itu sering terganggu dengan ini membludaknya apa timbulan sampah di beberapa titik di jalan itu ya. Nah itu sering dikomplain, dan mudah-mudahan saya tidak tahu ini tahun terakhir ini, tapi 2004-2005 itu sering dimunculkan di WA group sampah yang tidak tertangani dengan baik ya. Nah, mudah-mudahan menyongsong bulan Agustus ini bisa DLH mungkin lebih bisa lebih siap ya. Bikin perlu ada kolaborasi bersinergi karena tidak bisa DLH sendiri, kita berkaca di kota Ternate ini DLH sini tidak sanggup, kalau bisa dibilang masih belum sanggup lah untuk menangani secara baik. Karena kita harapkan tadi terpilah dari sumber itu yang mungkin pekerjaan paling besar bagi kita di Maluku Utara. Mungkin sementara itu.
0: Baik, Pak Amah, berkaitan dengan problem ataupun tantangan yang kemudian dihadapi oleh pemerintah provinsi dalam awal-awal ini pengelolaan sampah. Tadi Pak Edi menyampaikan saat ini penanganan sampah masih terbagi kurang lebih menjadi tiga. Ada yang menjadi kewenangan provinsi, pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dan juga Pemda Halmahera Barat di era kepemimpinan sebelumnya. Nah, kira-kira dalam menghadapi persoalan ini, adakah semacam saran dari Trust Hero selaku komunitas yang konsen terhadap lingkungan sehingga mungkin tidak menjadi tumpang tindih pengelolaan sampah di sana, karena ujung-ujungnya nanti mungkin bisa saja sampah tidak tertangani dengan baik.
2: Saya melihat bahwa problem itu kemungkinan akan muncul ya. Ini soalnya kita kadang-kadang ini kewenangan itu jadi sesuatu yang ini bisa menjadi penghambat begitu. Ketidakjelasan kewenangan. Mungkin tadi ini apa regulasi kesepakatan tadi dibuat di saat PLT ya. Nah, yang definitif ini yang mungkin tidak ter update oleh apa ini informasi itu. Mungkin perlu sekarang saya pikir DLH mengambil langkah yang cepat untuk mengajak duduk bersama lagi begitu untuk melihat, karena kompleksitas ini sampah itu kan pasti berbeda di saat waktu disusun kerjasama itu ya. Itu 2019 kan atau 2022 lumayan sudah 4 tahun ini pasti banyak perubahan. Tadi itu volume apa populasi populasi manusia juga kan bertambah, pasti perlu ada strategi-strategi yang lebih apa lebih applicable yang bisa diimplementasi dengan baik. Nah itu kalau saya lihat mungkin kalau mau bisa menumbuhkan komunitas-komunitas di Sofivi.
0: Seperti halnya ada di Ternate saat ini ya, komunitas
2: kita,
0: lingkungan. Ya,
2: Ternate sudah cukup banyak, tapi kita merasa masih kurang begitu, masih belum tertangani dengan baik ya. Mungkin di sana di tingkat RT atau RW itu mungkin mulai di ini, kalau mau jadi pertontohan itu bukan TPA-nya saja tapi kesadaran masyarakat itu yang lebih penting, karena tidak mungkin TPA itu akan baik kalau masyarakat tidak sadar.
0: Iya.
2: Tidak ada pemilahan di dari sumbernya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan. Kemudian menggait apa ini sekolah-sekolah, karena
0: iya,
2: kami lihat itu sangat penting ya ini dunia pendidikan berkaitan dengan apa kesehatan lingkungan terutama. Karena anak-anak itu paling muda kita. Nah, kami Trace Hero di Ternate itu ada punya program seperti membawa tumbler ke sekolah. Nah, itu kan salah satu upaya untuk mengurangi sampah. Jadi dari konsep 5R yang paling tidak banyak biaya itu ini refuse, menolak. Nah, kemudian reduce, mengurangi, kemudian reuse, repurpose dan recycle. Recycle itu paling akhir karena dia membutuhkan biaya yang paling besar di situ. Tapi refuse di depan ini nih, tanpa biaya, karena kata orang bagaimana menyadarkan masyarakat itu untuk menolak ya terutama penggunaan apa plastik ya, kemasan plastik sekali pakai itu.
0: Baik.
2: Itu yang sumber apa sumber ini sampah yang cukup besar. Jadi kalau komposisi sampah itu dari 100% sampah itu 60% sampah organik. Kemudian yang sampah plastik ini sekitar 20%. Selebihnya itu yang lain kayak kaca, logam dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang bermasalah juga ini sampah organik karena menimbulkan bau. Itu yang saya lihat di TPA Buku Deru-Deru ini bermasalah di sampah organiknya. Jadi kita masuk sekitar 5 meter dari saya pernah kunjungi ke sana, 5 meter kita masuk itu tidak sanggup lagi terus sampai ke dalam karena ini
3: banyak lalat.
2: Banyak, bukan lalat, baunya
0: bau yang sangat menyengat.
2: Menyengat sekali. Nah, itu karena sampah organiknya. Dan itu sudah produksi ini apa gas metan yang cukup dan bisa jadi salah satu faktor yang bisa berbahaya kalau. Nah, saya tidak tahu di Tabadamai ini sudah ada penolakan dari masyarakat sekitar situ apa tidak, karena di Takome sempat komplain, saya lihat cukup banyak berita dari mulai tahun 2017 sampai tahun sekarang. Mulai sekarang tidak terlalu ini kelihatan ya apa protesnya, mungkin karena sudah bosan atau seperti apa, atau sudah terbiasa mungkin.
0: Sudah terbiasa, bisa jadi itu ya. Baik, ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Asagaf dari Trace Hero dan pendengar. Kita masih dalam dialog interaktif penanganan sampah di Ibu Kota Sovivi. Saya kembali ke Pak Edi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara. Pak Edi, saya ingin Anda bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Muhammad Asagaf tadi. Yang pertama, apakah dinas sendiri sudah memiliki rencana untuk menggayat komunitas, terus pemilahan sampah dari RT RW, dan termasuk tadi rencana apa ya, semacam persoalan penolakan dari TPA yang berada di Tabadamai, apakah sudah mulai ada tanda-tandanya ataukah seperti apa? Dari awal dulu komunitas, kemudian pemilahan di RT RW, dan termasuk problem di TPA Tabadamai.
1: Terima kasih Pak Davi. Jadi terkait dengan komunitas, kami kemarin juga sempat dimintai data oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi terkait dengan berapa jumlah komunitas ya, terkait penanganan sampah atau komunitas lingkungan di Provinsi Maluku Utara. Dan waktu itu kami sudah menyampaikan karena ada beberapa informasi dari teman-teman di kantor juga, ada yang kenal sama komunitas-komunitas, mungkin ada ANKAM, ada dan sebagainya itu, dan kami sudah sampaikan ke mereka. Juga terkait dengan edukasi-edukasi terkait dengan penanganan sampah itu, kami di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara juga ada yang namanya program Sekolah Adiwiyata. Jadi Sekolah Adiwiyata itu gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Jadi untuk tahun 2025 kemarin, alhamdulillah dari SMP Negeri 2 sudah mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional. Terus di 2024 SD Negeri 2 di apa namanya yang di Maliaro ya,
0: SD
1: Negeri 2.
0: Iya,
1: SD Negeri 2. Iya, sudah mendapat juga penghargaan Adiwiyata Nasional. Jadi mungkin untuk di wilayah Sovivi kami harap karena sekarang juga sesuai dengan kemenangannya Pak, untuk Adiwiyata Kota itu sesuai Adiwiyata penghargaan, usulan penghargaan itu sesuai dengan kemenangan. Jadi untuk kabupaten kota itu dia SD SMP. Jadi ya, untuk di provinsi SMA, SMK dan sederajat. Jadi insya Allah di tahun ini mungkin kami akan melakukan sosialisasi dulu Pak ke SMA-SMA yang ada di wilayah Sofifi, terutama di Kecamatan Obu Utara ya Pak.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin kami rencana akan masuk juga ke sekolah-sekolah di sana untuk memberikan sosialisasi terkait sekolah adiwiyata atau gerakan peduli berbentang lingkungan sekolah. Mungkin karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sagap tadi bahwa untuk ini kalau bisa di warga sekolah dulu ya, mungkin anak-anak sekolah kan bisa dididik bagaimana cara pemilahan sampah,
0: iya.
1: Mungkin pilah sampah dari rumah, dari sumber, dari hulunya, mungkin itu. Terus yang kedua terkait dengan apa namanya tadi Pak?
0: Berkaitan dengan ya RT RW
1: penolakan ya,
0: pemilah ya, sampah di lingkungan dan sebagainya.
1: Jadi begini Pak, kita di TPA regional di Tabadame itu untuk jarak ke pemukiman mungkin agak sedikit jauh. Dari kalau jalan raya itu masuk ke TPA itu sekitar 2 kilo. Itu sampai ke 2 kilo. Dari jalan raya itu ke pemukiman penduduk agak sedikit jauh. Cuma kemarin ya mungkin karena kita masih sistem open dumping kemarin, jadi lindinya itu yang itu kan ada di bawah kan ada sungai sedikit, ada ya mungkin sekitar 500 meter. Jadi kemarin sempat dari Pak Kades kalau bisa kalau sampah itu kalau sudah di ini kalau bisa ditutup, di ada tanah penutup untuk supaya lindinya itu nggak bisa lari ke ini
0: sungainya ya, itu ini yang penting juga.
1: Iya, jadi sempat waktu itu juga Pak Kades Tabadame sempat ke kantor dan sampaikan kalau bisa kalau sampah sudah penuh kalau bisa langsung ditutup, jangan sampai karena mungkin di sungai itu dipakai aktivitas oleh masyarakat di sekitar, mungkin cuci pakaian atau itu. Jadi yang kita dapatkan baru itu dari Pak Kades kemarin ke kantor itu sampaikan itu. Tapi alhamdulillah kami sudah mungkin satu bulan ke depan ini kami akan coba untuk tangani ya, terkait dengan lindinya itu supaya di bulan Agustus nanti kalau bisa sudah minimal sanitari apa kontrol landfill. Mungkin gak tiap hari ditutup tapi mungkin setiap minggu itu tanah penutup untuk supaya lindinya itu tidak turun
0: turun ke sungai.
1: Ya, turun ke sungai ya,
0: dan mencemari sumber mata air di sana. Baik. Nah, terima kasih Pak Edi. Nah, berkaitan dengan pemilahan di RT RW sendiri, apakah ini sudah menjadi rencana dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara?
1: Kalau untuk sekarang saya rasa belum Pak, karena saya lihat yang disampaikan Pak Sagap tadi di depan itu yang di depan Pak itu apa kantor Aketa Jawa itu memang itu kami dulu kan pernah tempatkan bak amprol di situ. Di situ, tapi itu waktu itu yang angkut dari UPTD Sofifi, UPTD DLH Tikip. Cuma waktu itu kami sudah karena mereka sudah tidak lanjut lagi karena mungkin terkendala dengan armadanya, sehingga tempat itu kami sudah tutup. Dulu pernah kami pasang spanduk baliho di situ, tidak boleh buang sampah di situ, tapi
0: masyarakat
1: yang, tidak bisa di ini pokoknya tetap saja ada.
0: Apalagi mama, kalau tuan terbuang di situ, tuan buang di mana lagi? Biasanya begitu.
1: Sampai kita juga pasang mata-mata di situ, sampai malam-malam ada yang foto ini yang buang ini. Jadi sudah sempat kita tegur juga waktu itu. Ya, tidak boleh buang di situ lagi, tapi ya, kenyataan sampai sekarang kan masih ada juga.
0: Tidak boleh buang di situ, tapi pemerintah kemudian sudah menyiapkan wadahnya untuk tempat pembuangan sampah, begitu kan Pak?
1: Mungkin kami sudah mengarahkan kemarin kalau bisa kan di setiap, ini kan juga ada di perumahan ASN atau di Pelabuhan Speed juga kan ada kontainernya bak sampah. Kita juga kemarin mungkin keterbatasan infrastruktur tadi yang armada itu ya, armada bak amrol, karena memang sekarang lagi efisiensi, jadi mungkin kami juga kemarin dapat bantuan sudah kami sampai apa coba tempatkan di lokasi-lokasi tertentu yang diminta.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu, Pak.
0: Baik, jadi kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang paling penting dan bisa menjadi faktor yang paling utama dalam hal pengelolaan sampah ya. Dan tentunya pemerintah Provinsi Maluku Utara seperti yang disampaikan Pak Edi tadi sudah melakukan imbauan-imbauan, salah satunya melalui spanduk, namun nyatanya masih ada masyarakat yang membuang sampah di daerah yang kemudian sudah dilarang. Karena ini ngeri-ngeri sedap juga Pak Edi, jangan sampai mereka dilarang buang di tempat yang sudah ditentukan oleh Pemda, namun Pemda sendiri tidak menyediakan tempat sampah yang representatif, atau mungkin sudah disediakan tapi jauh dari lokasi rumah warga itu sendiri. Jangan sampai dong tampung sampah di kantor gubernur Pak Edi.
1: Kalau kita bangun TPS di dekat pemukiman kan dilarang.
0: Iya, dilarang.
1: Kan, tidak diangkut, mereka bongkar.
0: Iya.
1: Jadi Mungkin seperti itu, mungkin hambatannya seperti itu, kendalanya.
0: Baik, berkaitan dengan perilaku masyarakat, saya ke Pak Muhammad Asagaf. Menurut pengalaman dari Trust Hero sendiri, apa penyebab utama Pak yang membuat masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah? Kita ambil saja kacamata dari Ternate.
2: Oke. Mungkin kurang lebih dari pengamatan saya, memang mungkin masih belum apa menjadi lifestyle ya,
0: gaya hidup.
2: Iya, karena ini tadi ya, masyarakat tuh berasumsi bahwa sampah itu urusan DLH.
0: Urusan pemerintah,
2: urusan DLH. Jadi dia tidak mau ini repot. Tadi seperti kasus di Sofivi itu juga di sini seperti itu.
0: Banyak kita, malah Pak.
2: Setiap kita siaran di hari Sabtu itu Pak Yasin pasti telepon dan cerita mengenai Mangga 2 punya kasus.
0: Ya. Iya, barangka.
2: Kasus itu berulang terus ya. Barangka dan tempat pembuangan di depan yang orang dari Nyade, dari selatan semua itu buangnya di Mangga 2 atau di, kalau sekarang ini lihat di apa ini BNN ya.
0: Oh iya,
2: di BNN, itu, iya. BNN itu tempat ini TPS yang dibuang oleh jangkauan orang dari selatan.
0: Iya.
2: Nah, kadang-kadang sampai overload ya. Nah, itu yang ini jadi hal penting. Kalau saya lihat, mungkin kita harus ini mendudukan persoalan ini tidak hanya pada masyarakatnya saja, tapi mungkin pemerintah yang harus memulai ya. Mulai bagaimana mengedukasi masyarakat ataupun ini orang pemerintah sendiri kan yang membuang sampah juga masyarakat ya, bagian dari orang pemerintah juga kita begitu, kita semua begitu. Jadi mungkin tadi ini Adi Wiyata ya, saya pikir mungkin ini Adi Wiyata bagus, cuma mungkin agak eksklusif ya. Dia hanya di sekolah-sekolah tertentu ya. Nah, itu yang ini mungkin perlu di apa beri muatan lebih kuat. Jadi kami dengan DLH Kota pernah ini bikin semacam waktu apa Ternate apa ini sanitation summit itu buat semacam apa ini perlombaan begitu untuk membeli duta sanitasi gitu. Nah, mungkin di apa Sofivi bisa mulai dari sekolah-sekolah itu begitu, membuat mungkin ini ada aturan di sekolah bahwa tidak bisa membawa ini botol minuman, tidak bisa membawa kotak makanan, tapi yang dibawa itu tumbler dan membawa kotak makanan, tidak bisa membawa apa ini kemasan yang makanan yang sekali pakai itu. Nah, mungkin akan lebih murah saya pikir kita mencegah daripada kita ini sudah jadi sampah baru ditangani, itu kan butuh biaya lebih besar ya. Lumayan kalau di semua sekolah di apa Sofivi bisa menerapkan itu, akan ini saya pikir akan cukup signifikan volume sampah. Karena kalau kita biarkan ini apa adanya, volume tetap bertambah, terus kita tangani, biaya akan lebih besar. Tapi kalau kita kurangi dari awal, mungkin di Sofivi mulai menerapkan aturan semua kios tidak bisa gunakan plastik kresek yang ikuti kota kresek. Ternate. Itu yang paling mudah sih. Semua kios, semua warung, terus
0: retail ya, retail, saat ini sudah tidak menggunakan kantong plastik.
2: Nah, di sana itu kan retail modern juga banyak ya, ada Alfamart,
0: Alfamidi,
2: Indomaret. Kemudian restoran-restoran tidak lagi apa memberikan sedotan misalnya. Itu salah satu yang mungkin perlu dicontohi karena waktu kita, alhamdulillah kami itu setiap minggu clean up. Pak Edi, jadi kita lakukan aksi bersih itu di area-area publik. Kami alhamdulillah sekarang sudah ke 58 minggu kita lakukan pembersihannya. Walaupun kita hanya lakukan 1 jam, tapi di area publik kita harapkan itu bisa menjadi edukasi untuk masyarakat. Minggu kemarin nih, satu hari sebelumnya ini kita di Fort Oranye. Sebelumnya juga di kuliner ini belakang Jatiland.
0: Jatiland, iya.
2: Nah, juga pernah di Pandara Kenanga juga. Kita juga sempat bikin sampai di Castella, di apa area wisata itu. Nah itu yang ini persoalan sampahnya luar biasa sebenarnya kalau kita lihat pengunjung di Fort Orange seperti kemarin kami lihat di sana kan tempat hangoutnya anak-anak muda ya. Nah itu di habis makan dibiarkan saja sudah, padahal ada tempat sampah di situ, tidak tertangani dengan apa ini baik. Jadi kalau mau ini tenaga yang membersihkan pasti keluarkan uang lebih besar. Tapi kalau kita mulai dengan edukasi supaya membatasi penggunaan, mungkin itu saya pikir alternatif yang lebih murah dan mungkin lebih efektif ya. Kita tumbuhkan kesadaran mulai dari membatasi itu.
0: Baik, ya mungkin dalam waktu dekat bisa saja DLH menggandeng Trust Hero ya untuk ke Sovivi melakukan program sosialisasi dan edukasi. Yang menarik juga Pak Edi, di Sovivi kalau kita pas nyampe di speed maupun lewat ferry itu kan banyak pemukiman masyarakat yang berada di pesisir pantai. Ini juga rawan mungkin terhadap problem sampah dan sebagainya. Selain fokus di darat, pengolahan, pengelolaan sampah, bagaimana dengan sampah yang ada di laut, mengingat di sepanjang bantaran pesisir ini terdapat juga begitu banyak rumah-rumah penduduk. Bagaimana strategi penanganan sampah di laut dan rumah penduduk yang berada di pesisir, Pak, sejauh ini dari Dinas Lingkungan Hidup?
1: Oke, terima kasih Pak Davi. Terkait dengan penanganan sampah yang di laut itu, memang apa namanya, saya lihat sampah ini kadang bukan yang dihasilkan dari orang yang tinggal di pesisir.
0: Iya.
1: Jadi saya lihat mungkin
0: dari Ternate, Pak Edi bermaksudnya.
1: Iya, enggak, bukan, kan ada apa namanya aliran yang ke air itu ya, kayak dari hulu itu mungkin di Barangkai itu kan. Kalau hujan itu semua lari langsung ke
0: pantai.
1: Pantai. Jadi saya lihat seperti itu. Jadi kami itu setiap ada setiap mungkin setiap hari, setiap minggu setiap, atau setiap hari Sabtu itu. Kami selalu melakukan pembersihan Satgas itu di pelabuhan Speed itu. Kalau sudah ada laporan, walaupun belum ada laporan, kami sudah selalu menindaklanjuti dengan membersihkan, mengangkat apa sampah-sampah yang di pesisir itu. Mungkin kami bekerja sama dengan kadang juga inisiatif dari di Kompi, dari pihak angkat TNI untuk melakukan kerjasama bakti di pelabuhan Speed, pantai di area pelabuhan Speedboat Sovivi itu.
0: Baik, jadi sudah ada program setiap minggu begitu ya untuk pembersihan lokasi pantai. Pak Edi, kita tahan dulu, kita terima penelpon namun sayangnya sudah terputus. Kita coba terima lagi penelpon yang sudah bergabung dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Oh, masih dering-dering. Kita tunggu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Pak siapa di mana?
3: Sini. Ini Roni ya.
0: Ini dengan Davi, Davi.
3: Oh, Davi ya. Ini Pak Usman ini.
0: Oh, Pak Haji. Ya, silakan. Pak ya, Haji di Manggadu.
3: Rasa tertarik sekali dengan tadi pembicaraan masalah sampah dan lain sebagainya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, masalah sampah ini ya memang jadi masalah. Masalah besar kita Ternate ini. Terutama di ya pada umumnya Maluku Utara lah.
0: Iya.
3: Ya dosa ya diundang mengikuti cara musrembang di salah satu di kelurahan tempat saya tinggal.
0: Iya.
3: Nah, waktu itu saya masih sebagai ketua MUI ya, sebagai tokoh masyarakat diundang.
0: Iya.
3: Nah, cuma sayangnya kita lihat dalam kegiatan musrembang itu apakah sampai ke tingkat nasional seperti itu? Sebab yang dibicarakan itu hanya fokus kepada

0: berbicara bagaimana membangun mentalitas masyarakat yang sekitar itu, sehingga seharusnya saluran air itu kan harus airnya jalan.
1: Ya.
0: Nah, tapi yang ternyata penuh dengan sampah-sampah. Saya mohon maaf saya seperti saya karena kalau melewati bastion di kantor pos ke sana sedikit.
1: Ya.
0: Wah, tuh got itu penuh dengan botol-botol bekas-bekas minuman mineral itu. Alhamdulillah minyak luar biasa ini. Nah, kemudian yang kedua saya mau sampaikan juga ada satu masalah ini. Pas di belakang rumah saya ini di depan SMK Pelayaran Kadara sedikit itu sudah berminggu-minggu misalnya itu ada pipa yang bocor sehingga jalan itu penuh dengan air. Wah, saya bilang ini pipa kok ini apakah mereka yang bertugas mencek meteran air itu tidak pernah laporkan ke bagian teknis di PDM di atas sehingga airnya terbuang percuma sampai hari ini.
1: Iya.
0: Ya, jadi saya kira itu hal itu tolong
1: baik.
0: Ya seperti masalah satu tadi ya, mentalitas itu perlu dibangun ya karena kita bicara fisik anggarannya sediakan begitu banyak
1: ya.
0: Tapi malah saya pernah tegur ada orang yang saya tanya tadi kamu kemana oh buang sampah Pak Ustadz di mana di Barangka jangan buang di Barangka tak sampah itu kumpul nanti ada mobil auto Kaisar itu datang ambil tapi
1: ya.
0: Ternyata nah ini seperti ini kenapa mentalitasnya itu kita
1: baik.
0: Kalau bangun di lagu Indonesia Raya kan kita simak kan bangunlah jiwanya bangunlah
1: badannya ya
0: tapi selama ini kita bangun hanya badan saja jiwa kita tidak bangun sebab segala perbuatan baik atau buruk itu adalah keluar dari jiwa jiwa yang baik
1: ya.
0: Nah, saya kira untuk sementara ini terima kasih Pak beberapa para narasumber tolong di respon
1: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Usman Muhammad yang berada di Kelurahan Mangga Dua Utara. Nah, mungkin dapat dijawab oleh Pak Edi dari Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pengalaman yang mungkin diperoleh sejauh ini. Tadi Pak Usman menyampaikan di setiap kali Musrembang ini yang dibicarakan atau yang dibahas itu hanya persoalan fisik, persoalan pembangunan saya. Tapi bagaimana mental masyarakat itu tidak dibangun sehingga menjaga fisik dari pembangunan itu, misalnya got, Barangka dan sebagainya, sehingga dapat tertanam perilaku hidup bersih dan sehat, tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menanggapi hal ini? Apakah provinsi juga sama, hanya membahas pembangunan fisik, tidak membahas mental dari masyarakatnya?
2: Ya, terima kasih Pak Davi. Pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Haji tadi, Pak Usman. Ya, mungkin terkait dengan permasalahan yang disampaikan tadi Pak Usman itu, mungkin gini Pak, jadi terkait dengan penanganan sampah itu harusnya dari pemerintah daerah itu bisa memberikan sosialisasi mungkin dari tingkat tapak ya Pak, mungkin di kelurahan, di RT itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mungkin sampah itu tidak bisa dibuang sembarangan, begitu juga harus ada proses pilah sampah dari rumah, mungkin itu mungkin sedikit edukasi kepada masyarakat juga. Dan yang kedua mungkin saya lihat di sini terkait dengan masalah ini Pak, sanksi ya. Mungkin karena selama ini saya lihat perdanya perwali wali kota itu terkait dengan sampah ini saya lihat sudah ada tapi belum diterapkan terkait dengan sanksi. Jadi mungkin kedepannya itu pemerintah kota itu kalau bisa menerapkan sanksi, mungkin satu orang dikenakan sanksi mungkin biar ada efek jera Pak. Karena selama ini saya lihat sudah ada perwalinya cuma penerapan sanksi ke masyarakat itu belum ada. Jadi mungkin orang yang buang sampah itu bisa dikenakan sanksi, kalau bisa juga sanksi denda maupun sampai sanksi pidana, jadi itu memberikan efek jera kepada masyarakat. Karena kalau cuma ditegur-tegur gitu saya lihat mungkin tidak maksimal lah, tidak optimal ya. Jadi kalau bisa itu penerapan sanksi itu bisa jalan, mungkin itu memberikan efek jera kepada masyarakat. Dan juga sosialisasi di kelurahan, di tingkat RT RW juga itu kalau bisa dilakukan kepada masyarakat terkait dengan proses pemilahan sampah dari rumah. Kalau begitu mungkin sampah yang organik tadi disampaikan Pak Saga mungkin dijadikan kompos, mungkin sampah plastik itu jadi sudah yang lari ke TPA itu cuma residunya aja. Mungkin seperti itu Pak.
1: Baik, kita sambil terima penelpon yang sudah bergabung sebelum melanjutkan menanggapi jawaban dari pertanyaan dari Pak Usman, Pak Haji Usman Muhammad. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, Pak.

0: Haji Halil di Ngade, ya.
1: Iya, bro. Ini Bung Davi.
0: Iya, dengan Bung Davi. Ah. Alhamdulillah sehat Pak Haji, ya. Pak Haji silakan berkaitan dengan problem sampah di ibu kota Sofivi.
1: Iya, ya. Ini gurtel tentang sampah ini saya kira tidak bisa habis sampai saat ini.
0: Ya.
1: Ini bagaimana di antara pemerintah dengan masyarakat ini tidak kerja sama ya. Sehingga sampah ini terus begitu berbicara tapi tidak bisa habis di jalan ini sampah ya. Kiri kanan. Kira-kira bagaimana pemerintah ambil kesempatan bagaimana terutama dalam sumber
0: ya.
1: Agar supaya sampah ini bisa ditaatkan bagaimana sehingga bersih kota ini.
0: Mm-hmm.
1: Kalau tidak seperti ini terus bertanya terus, bikin terus, kata apa yang saya katakan tadi. Satu jelasan sih. Kedua tidak ada apa namanya punya pencegahan penyelidikan termasuk RT-RT di masyarakat bisa lihat saya ada bekerja apa. Ini perlu diketat di RT-RW itu di masing-masing lingkungan. Kalau sekarang RT-RW ini kan sebenarnya sepuluh bekerja apa. Makanya bukanlah itu, so, harus upayakan bagaimana sehingga desa itu bersih atau kira bersih itu berhantar orang.
0: Iya.
1: Perintah itu masing-masing lingkungan itu punya sampah-sampah itu supaya terus-terus jalan sehingga ditentukan dia dan ternyata tidak sesat ini tidak ada apa-apa.
0: Ya, nampaknya kita mengalami sedikit gangguan sambungan dengan Pak Haji Halil Dengari, namun kami sudah mendapat inti dari yang disampaikan berkaitan dengan kesadaran masyarakat yang mungkin dibangun dari tingkat terkecil di kelurahan, RT RW. Nah, ini yang paling penting. Sembari nanti menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Halil, saya ke Pak Muhammad Asagaf di ujung acara ini dapat menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Usman Muhammad yang ada di Kelurahan Mangga Dua Utara tadi berkaitan dengan membangun mentalitas masyarakat sehingga mereka tidak lagi misalnya membuang sampah sembarangan, mental menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tentunya tetap sehat.
2: Ya. Memang membangun mentalitas tadi mungkin pada kesadaran ya, kesadaran masyarakat tentang pentingnya apa ini pengelolaan sampah ini. Memang saya pikir itu satu hal yang penting ya. Tadi Ustadz Usman sudah menyampaikan memang ini perlu ada mungkin apa ya ada kebijakan ya dari wali kota atau misalnya otoritas yang lebih ini, tinggi untuk bagaimana bisa merumuskan langkah-langkah sampai di tingkat RT seperti apa begitu. Kadang-kadang RT itu mungkin ini bingung apa yang harus dilakukan begitu.
0: Ya, nyambung dia, dengan yang disampaikan Pak Haji Halil tadi ya.
2: Iya. Jadi dia mungkin bisa jadi insentif yang diberikan ke dia tidak sepadan dengan problem yang dia hadapi di tingkat RT. Mungkin kemungkinan seperti itu. Artinya kita berhusnuzon kepada RT dan RW ya. Nah, itu yang ini harus dilakukan. Ini berkaca dari saya kebetulan pernah di Jogja ya. Di Jogja itu ada di RT itu ada paguyuban. Jadi kita di RT itu kita diundang warga RT itu diundang setiap satu bulan sekali untuk berdiskusi.
0: Yeah.
2: Nah, itu tidak pernah kita alami di Kota Ternate
0: maupun di Maluku
2: Utara. Jadi ini bahkan kita tidak tahu RT itu siapa, ada warga yang tidak kenal. Itu kita alami seperti itu. Jadi di sana tuh ini kekerabatan itu betul-betul ini
0: terasa
2: apa,
0: ya?
2: Terasa. Apa karena mungkin mereka satu bahasa? Karena kita di sini pendatangnya terlalu banyak, terutama di Kota Ternate. Jadi lebih nafsi-nafsi begitu.
0: Yeah.
2: Nah, itu yang mungkin perlu dirubah. Kalau saya lihat kita harus mencontoh ini daerah lain dan itu tidak perlu biaya besar begitu. Kita kadang-kadang ini merasa solusi terbesar itu dengan membangun infrastruktur, anggaran harus ada. Tapi kalau ini cuma sekedar bercerita-bercerita di antara warga itu kan tidak perlu biaya sebenarnya. Ya. Mungkin dikemas dengan arisan. Sebenarnya sudah ada ini apa di kalangan ibu-ibu ya apa dasawisma.
0: Ya.
2: Sudah ada, tapi dasawisma mungkin perlu dimasukkan dengan apa pesan-pesan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Itu mungkin yang paling sederhana dan yang paling efektif kalau menurut saya, karena kalau harus menunggu adanya proyek, terus proyek sosialisasi, kayak saya pikir sekarang sudah jarang sosialisasi didanai ya. Biasa paket bantuan itu, bantuan fisik pun tidak diikuti dengan sosialisasi ya. Apalagi yang ini sampah ini kan tanggung jawab masing-masing sebenarnya itu. Di beberapa daerah kan punya ini apa, sampai dikatakan oleh gubernurnya misalnya, sampahmu itu urusanmu. Nah itu yang, tapi kita kan ini tadi ini punishment memang ini perlu, tapi kalau saya sih kita upayakan dulu ini pendekatan begitu, humanisnya itu kita lakukan pendekatannya. Mereka juga pasti akan merasa manfaat kalau memang ini dilakukan secara bersama ya. Yeah. Dan edukasi itu memang perlu. Nah mungkin satu catatan kami ini Trash Hero itu relawannya, jadi kami tidak ini bisa siap bekerja sama dengan pihak manapun tanpa perlu dibayar kami gitu. Jadi sering kami di gereja juga pernah lakukan edukasi di SD, di SMP sini, itu mau dibayar kami tidak terima pembayaran. Di apa balai wilayah
0: wilayah sungai
2: bukan, yang di sebuah raha ini yang PU punya itu.
0: Oh iya,
2: nah itu ya. Sering bikin kami juga diundang di sekolah rakyat di Sorofo. Oh, itu iya. Kita kalau tidak makan. Iya, kita tidak ini meminta bayaran untuk kami, dan memang sudah rules kami itu tidak seperti itu. Jadi kita bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah kalau mereka ikut dengan ini apa yang kita sampaikan, dampaknya juga ke masyarakat.
0: Iya.
2: Mungkin itu yang
0: iya. Sedikit. Iya. Berkaitan dengan penerapan sanksi mungkin seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, apakah Pak Muhammad Asagaf sependapat dengan hal itu sehingga mungkin ke depan ada efek jera di masyarakat?
2: Mungkin sebenarnya ini kalau saya lebih pendekatan pada kita siap dulu begitu. Ini edukasi dulu, karena memang ini pemerintah dan beberapa pihak masih banyak kekurangan. Kita harus ini introspeksi diri. Yeah. Nah kalau saya itu ini kumpulkan RT RW misalnya di Sofivi, RT RW dikumpulkan. Kumpulkan terus ini beri edukasi kepada mereka untuk bagaimana bisa ini apa memberikan penyadaran. Kalau memang ini ada dana ya bisa diinsentifkan ke mereka tambahan begitu untuk ini nanti mungkin dilombakan. Saya pikir lomba itu bukan ke pada ini untuk supaya dapat Kalpataru kah, dapat apa kah. Karena itu ini temporer sekali. PKK itu sering ada di baru-baru di mana, di Kota Ternate juga ada kan penghargaan-penghargaan, dan itu temporer, setelah itu kembali ke
0: semula
2: kondisi semula,
0: kembali ini, ke laptop
2: ini lurahnya sudah terperhatikan lagi ya, begitu waktu ada perlombaan itu, waduh dia sibuk luar biasa ya. Setelah itu sudah tidur lagi
0: ya, apalagi baik, pas gubernur mau datang di kelurahan ya. Waduh itu bersih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Asagaf dari Trash Hero. Dan pendengar, rasanya kita sudah berada di ujung acara untuk dialog interaktif Ternate pagi ini. Masih banyak hal yang sebenarnya ingin kita gali langsung dari DLH Provinsi Maluku Utara dan juga dari Trash Hero. Dan berkaitan dengan pertanyaan kedua Pak Haji Usman Muhammad tadi yang berada di Mangga 2 Utara, berkaitan dengan pipa PDAM yang bocor, mungkin ini nanti sebentar di program Halo Polisi. Halo RRI. Halo, ya. Karena RRI punya program Halo Polisi juga ya. Kalau pipa yang bocor jangan ke polisi tapi ke PDAM. Program Halo RRI di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, kita akan upayakan untuk menghubungi PDAM. Mumpung saat ini direkturnya masih baru ya. Jadi mungkin semangat untuk mengatasi pipa bocor juga punya semangat yang baru, problem-problem yang ada berkaitan dengan air bersih dan air yang mati-mati di kelurahan dan sebagainya mungkin bisa dijawab nanti di program Halo RRI, bukan Halo Polisi pendengar. Tadi saya yang salah. Baik, terima kasih Pak Haji Usman Muhammad dan Pak Haji Halil yang berada di Kelurahan Ngade sudah berpartisipasi aktif dalam program di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin closing statement secara singkat saja. Yang pertama saya ke Pak Muhammad Asagaf dari Trust Hero. Ajakan dari Trust Hero untuk masyarakat Sofivi agar lebih peduli terhadap sampah dan lingkungan.
2: Oke. Saya pikir ini untuk masyarakat Sofivi karena penduduknya masih jarang, mungkin upaya yang dilakukan akan lebih sedikit lebih mudah ya untuk bagaimana mengelola sampah, dan masyarakat itu mungkin jadi cerminan ya karena ibu kotanya.
0: Yeah.
2: Sofivi ini kan ibu kota walaupun statusnya masih apa ya desa atau kecamatan atau apa, tapi ini trademarknya ini Sofivi sebagai ibu kota itu harus ini masyarakat itu harus menjaga itu.
0: Yeah.
2: Kalau menjaga itu kan tidak harus dengan ini biaya yang
0: besar.
2: Sangat besar itu. Saya kita ini harus menghindari apa pendekatan dengan ini proyek dengan
0: yeah.
2: apa bantuan yeah. dengan apa itu harus. Saya pikir sekarang sudah tidak zamannya lagi begitu. Sekarang kreativitas, loyalitas, kemudian ini empati itu harus ditumbuhkan begitu. Mungkin itu pesan saya untuk masyarakat Sofivi.
0: Baik, apalagi gubernurnya perempuan pasti yeah. punya kepekaan yang begitu tinggi yeah. terkait dengan kebersihan, perilaku hidup bersih di masyarakat juga. Betul. Saya ke Pak Edi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, mungkin dapat dijawab dengan singkat juga terkait dengan pesan Dinas Lingkungan Hidup Pak Edi kepada masyarakat berkaitan dengan sama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan target apa yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup ke depan agar Sofivi menjadi kota yang bersih dan sekaligus nyaman.
3: Mungkin pesan kami kepada masyarakat, mari kita rubah mindset dari yang awalnya kumpul angkut buang, tapi kita pilah sampah dari sumbernya, dari rumah. Karena sampah ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga bersama-sama dengan masyarakat. Jadi selama ini mindset kita yang selalu kumpul terus angkut terus buang, coba kita rubah. Bagaimana kalau kita memilah sampah, ayo pilah sampah dari rumah. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih pada.
0: Baik, terima kasih Pak Junaidi Wahid, Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara. Dan terima kasih juga Pak Muhammad Asagaf dari Trust Hero yang tentunya tidak bosan-bosan memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Saya baca di kaosnya Pak Asagaf ini, saya pahlawan sampah. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan dialog interaktif Ternate pagi ini, dan terima kasih kepada yang sudah bergabung Pak Haji Usman Muhammad dan Haji Halil yang berada di Kelurahan Ngade, dan pendengar akhirnya yang bertugas untuk dialog interaktif Ternate pagi ini. Penanganan sampah di Ibu Kota Sofivi. Saya Davi Babo mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai baku dapat lagi, kita langsung mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
5: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1386 desa nelayan.